0: Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
2: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
3: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga, berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar 200 ribu untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya 200 ribu, 600 ribu kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
0: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Ada Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
8: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
7: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
9: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
10: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
7: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
11: IT initiative. I will carry their work forward.
12: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
11: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
7: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers For All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita Kita ikuti informasi seputar musabakah tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir Tafsir Al-Quran Bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: 1 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini bulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sabakoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: Bak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan

utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizil Quran 30 juz

0: menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 08587150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian Warta Berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta. Kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado pagi hari ini. Sementara posisi waktu di studio kami pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Manado pagi hari ini masih bersama saya, Ike Darsono Mamuaya.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps, yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id

Ya, pendengar Plus satu kanal informasi dan inspirasi, kamu nggak sendirian. Tip X yang hadir untuk Anda. Anda juga tidak sendirian karena ada Pro satu kanal informasi dan inspirasi yang menemani Anda di suasana pagi hari ini. Pukul 8.49 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar informasi untuk Anda, Polsek Sario melakukan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar SPBU Sario sebagai langkah antisipasi terjadinya penumpukan kendaraan yang berpotensi menyebabkan kemacetan Kamis kemarin. Dalam kegiatan tersebut, personil kepolisian mengatur kendaraan yang hendak mengisi BBM, khususnya kendaraan truk yang mengisi solar. Kendaraan diarahkan untuk mengikuti antrean satu arah pada lajur kiri jalan sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pengaturan serupa juga diterapkan bagi kendaraan yang hendak mengisi BBM jenis Pertamax. Kendaraan diarahkan mengantre pada lajur yang telah ditentukan agar antrean tetap tertib dan tidak meluas ke badan jalan. Personel Polsek Sario juga terus melakukan pemantauan terhadap kondisi arus lalu lintas di sekitar SPBU serta memberikan imbauan kepada pengendara untuk mengikuti arahan petugas. Kapolsek Sario M. Ibtu Ronald Hinonaung mengatakan pengaturan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, khususnya di kawasan yang memiliki aktivitas kendaraan cukup padat. Dengan adanya pemantauan dan pengaturan tersebut, arus lalu lintas di sekitar SPBU Sario terpantau aman, tertib, dan lancar. Ya, pendengar Pro satu kanal informasi dan inspirasi, tetap bersama kami untuk pagi hari ini. Sementara informasi yang lain lagi, informasi gempa untuk Anda pendengar, telah terjadi gempa magnitudo 3 di hari ini pukul 7 lebih 28 menit di lokasi 3,67 lintang utara, 126,44 bujur timur atau 45 km barat daya Melongwane, Sulawesi Utara di kedalaman 10 km. Dan ya masih tetap mewaspadai kondisi yang ada, kondisi cuaca, dan kita masih di masa El Nino yang dikatakan cenderung kering dan panas ya. Oke, pendengar Pusat Kanal Informasi dan Inspirasi diimbau kembali untuk Anda tidak membakar lahan secara sembarangan atau juga tidak membakar sampah sembarangan.

0: Need a lot of love.
1: You.
0: Need a lot of love.
1: Me.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi Allah, the love dari Trio Diva sudah hadir untuk Anda. Ya, pengarah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Manado bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar Gerakan Pangan Murah kemarin. Gerakan pangan murah ini bertujuan untuk menstabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi daerah tahun 2026. Adapun pangan murah yang dijual yakni bawang putih, bawang merah, gula pasir, beras SPHP, minyak goreng, dan telur ayam. Dan untuk bawang putih dijual dengan harga Rp32.000 per kilogram, bawang merah Rp41.000 per kilogram, gula pasir Rp18.000 per kilogram, beras SPHP Rp58.000 per 5 kilogram, minyak goreng Rp18.000 per botol, dan telur ayam Rp57.000 per baki. Dalam rangka memeriahkan RRI Fest tahun 2026, selain kegiatan gerakan pangan murah, juga digelar pameran UMKM di halaman auditorium RRI Malalayang, serta sejumlah perlombaan yang nantinya akan digelar di Manado Bay. Selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat beraktivitas untuk Anda dan juga selamat menikmati akhir pekan yang pastinya menyenangkan untuk Anda.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Mulan Jamila jatuh cinta lagi. Oke. Ya, selamat pagi untuk Anda dan semangat pagi. Saat ini waktu di studio kami pukul 9 lebih 15 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar dari Jakarta diinformasikan Komisi 4 DPR RI menyetujui pembentukan panitia kerja panja kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Hal ini dilakukan upaya memperkuat pengawasan terhadap pencegahan dan penanganan karhutla di Indonesia. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengatakan pembentukan panja tersebut telah disepakati pada 15 September 2026. Panja akan mengawasi kebijakan pencegahan, mitigasi, penanggulangan hingga penanganan pasca kebakaran. Dan Komisi 4 DPR RI memberikan apresiasi kepada seluruh personil Manggala Agni karena atas dedikasinya dalam mitigasi, pemadaman, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Menurut Komisi 4, pengendalian karhutla membutuhkan pengawasan yang lebih terfokus dan berkelanjutan, termasuk melalui penguatan Manggala Agni dan masyarakat peduli api MPA. Upaya pencegahan juga perlu diperkuat melalui mitigasi dini, pemantauan titik panas, pengelolaan tata air gambut, serta kesiapan sarana dan prasarana pemadaman di lapangan. Komisi 4 turut menekankan pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah serta kejelasan tanggung jawab pemegang konsesi dalam pengendalian karhutla. Pengawasan juga perlu dilakukan setelah kebakaran untuk memastikan proses pemulihan berjalan. Dalam rapat tersebut, Komisi 4 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Kehutanan tahun anggaran 2027, yaitu sebesar 8,692 triliun tanpa tambahan anggaran. Kementerian Kehutanan diminta menajamkan prioritas dan meningkatkan efisiensi belanja, yakni untuk mendukung program perlindungan dan pengelolaan hutan. Dan pendengar, ya, kami informasikan untuk Anda, jangan lupa ikuti pukul 9 ada dialog khusus. Menua dalam iman, membangun kemandirian rohani dan makna hidup sehat gizi seimbang di usia lanjut dengan menghadirkan narasumber Daniel Robert SST MKS dan Pendeta Dr. Maxi Martinus Mantau MTH, juga Dr. Linda Montung SKET dan sebagai host Priscila Balebu. Sekali lagi di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Manado pagi hari ini. Dan sesaat lagi di pukul 10 nanti Anda ikuti dialog khusus dengan topik menua dalam iman, membangun kemandirian rohani dan makna hidup sehat gizi seimbang di usia lanjut, dengan menghadirkan narasumber Pendeta Dr. Maxi Martinus Mantau, MTH, Daniel Robert SST, MKS, dan Dr. Linda Montung, SKAT, dengan host Priscila Balebu. Selamat pagi untuk Anda dan tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Selamat pagi dan terima kasih pendengar juga pemirsa Radio Republik Indonesia Manado. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam dialog khusus edisi Anda mendengarkan hari ini Sabtu 19 September 2026. Senang sekali saya Priscilla Balebu kembali bisa menemani Anda pendengar untuk kesempatan di Manado siang ini. Dan Anda nanti juga bisa bergabung bersama kami atau bisa menonton langsung di YouTube channel RRI Manado. Dan bisa bergabung bersama kami melalui sambungan telepon dan juga WhatsApp, SMS di sambungan 0821 9583 5080. Dan untuk kesempatan kali ini pendengar dan juga pemirsa RRI Manado, kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin bagi para Anda yang sudah senior, sepuh, lanjut usia, disebutnya rambut yang sudah mulai memutih, tubuh yang sudah mulai menua, apakah ini artinya keterbatasan fisik tersebut membuat kita hanya berdiam diri saja pendengar, atau kita dalam usia tua bisa semakin produktif, semakin matang dalam iman, atau juga katakanlah semakin sehat, semakin bergizi begitu ya. Untuk itu di kesempatan pagi menjelang siang kali ini kita akan berbicara terkait dengan topik menua dalam iman, membangun kemandirian rohani dan makna hidup sehat gizi seimbang di usia lanjut. Silakan nanti untuk Anda bergabung bersama kami, kita akan bertanya-tanya terkait dengan topik tersebut bersama para narasumber yang bisa Anda lihat secara langsung pagi hari ini sudah hadir di studio RRI Manado. Saya sapa terlebih dahulu, selamat siang, shalom Bapak Pendeta Dr. Maxi Martinus Manto MTH. Selamat siang Bapak Pendeta. Selanjutnya ada Bapak Daniel Robert SST MKes. Selamat siang Pak Daniel.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga ada Dr. Linda Montung Esket. Ini yang paling mudah di antara yang lain ya. Silakan mendekat ke mic Dr. Linda, selamat siang. Salam sehat kali ini ya. Dan kali ini pendengar kita akan bertanya-tanya secara langsung terkait dengan bagaimana untuk Anda para lansia atau juga memiliki keluarga yang lansia ataupun bahkan kerabat, terkait bagaimana menua dalam iman, membangun kemandirian rohani dan makna hidup sehat gizi seimbang di usia lanjut. Saya akan terlebih dahulu awalnya ke Pak Pendeta Maxi ini. Kalau kita berbicara bagaimana membangun kemandirian rohani, sebenarnya seperti apa pengertiannya kait tanya dengan menua dalam iman?
1: Iya, terima kasih. Usia lanjut itu adalah anugerah, adalah berkat yang Tuhan berikan buat kita. Dan ketika Tuhan memberikan berkat, ada tanggung jawab untuk bagaimana mengisi ya masa yang Tuhan anugerahkan itu. Ya, berkaitan dengan apa yang menjadi tema kita, ya sebagai pendeta tentu harus mengambil dasar pada apa yang disaksikan oleh Alkitab. Pada kesempatan ini dalam Mazmur ya 92 ayat 14 sampai 16. Ya, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, ya. Kita lanjut, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dari bagian ini akan memberikan suatu gambaran bahwa ternyata kita memiliki kemandirian dalam hal rohani itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Ya, spiritualitas kita, mental kita itu justru akan betul-betul nyata ketika itu terbangun dalam relasi dengan Tuhan. Ya. Lalu kemudian tadi ketika Tuhan memberikan masa hidup di usia lanjut, maka kita harus punya tanggung jawab, ya. Pertama berkaitan dengan apa yang tentang gizi tadi ya, tetap harus dapat lihat segar biar seoma opa, mesti dapat lihat segar, mesti dapat lihat sehat, ya. Bukan tua berarti simbol dari sebuah ketidakberdayaan, ya. Tetapi justru ada suatu panggilan iman. Kalau dalam bahasa teologi ada panggilan iman. Ya, biar sotua mar tetap berguna. Nah, itu yang juga dikatakan pada bagian yang selanjutnya tadi bahwa untuk menjadi kesaksian, kesaksian dalam pengertian keteladanan. Ya, sehingga dari kesehatan yang kita terima lewat tadi asupan gizi di usia lanjut membuat kita juga lebih segar untuk terus melaksanakan panggilan iman itu. ada keteladanan yang harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. Mm-hmm. Jadi sangat menarik.
0: Mm-hmm. Banyak yang berubah berarti ketika memasuki usia lanjut, begitu Pak Pendeta ya. Cara kita memandang kehidupan juga, dan tadi kemandirian, banyak juga istilah katanya semakin tua semakin dekat dengan Tuhan mungkin.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Pak Daniel juga Dr. Lina tadi sempat disampaikan ada ayat yang menyampaikan, mungkin saya sudah persiapan dari sekarang gitu ya, katanya harus gemuk tadi atau bagaimana. Nah, apakah gemuk juga artinya ini bagaimana kaitannya dengan gizi seimbang untuk lansia, Pak Daniel sebenarnya?
2: Iya, baik, makasih. Jadi lansia itu diutamakan pertama ada dua diet sebetulnya. Diet untuk sehat dan diet untuk penyakit khusus misalnya. Tapi pada lansia ini yang diutamakan adalah bagaimana untuk memenuhi asupan zat gizi yang akan menopang misalnya mengganti sel yang rusak sehingga keberlangsungannya itu tetap baik. Karena pada kondisi lansia yang pertama telah mengalami kehilangan otot dan sebagainya. Dan pada kondisi lansia ini memang membutuhkan diet yang cukup dan seimbang. Sebab itu di firman disampaikan tadi, memang pada kondisi misalnya tambun itu adalah kondisi yang sejahtera menurut saya, gitu ya. Jadi pandailah untuk mengolah keadaan lansia ini dalam misalnya asupan gizi yang cukup, tidak berlebih. Jadi apakah lemaknya, apakah proteinnya, karbohidratnya itu sesuai, sehingga di pedoman Kementerian Kesehatan itu meluncurkan bahwa untuk gizi seimbang itu biasanya ada porsinya. Jadi untuk karbohidrat itu sepertiga, kemudian sayur juga sepertiga, tapi juga untuk protein dan buah itu seperenam. Sehingga kalau kita taruh di dalam satu buah piring itu jadi setengah-setengah, gitu, masing-masing porsi. Nah ini ketika dipenuhi dengan baik, maka lansia itu akan mendapat asupan gizi yang cukup. Di samping itu perlu aktivitas, aktivitas yang tidak berlebihan dan aktivitas sesuai dengan kondisi fisik, fisiologis yang ada. Sehingga apa yang disampaikan Pak Pendeta tadi, dalam kondisi yang tua ini, lansia itu masih mempunyai daya saing, daya dukung, dan hidup yang punya produktivitas seperti itu.
0: Jadi tadi ada porsinya sendiri-sendiri pada nilai, jadi jangan karena semakin tua, semakin lansia begitu, hanya ingin makan buah saja tiap hari begitu ya. Oke, baik. Kita akan ke Dokter Linda ini. Dok, tadi sudah mendengarkan beberapa pengantar dari Pak Daniel juga Pendeta Maksi. Nah, lantas bagaimana semakin tua ini Bapak-bapak Ibu lansia kita, Dok, sebenarnya seperti apa pengertian hidup sehat untuk di usia lanjut? Silakan.
3: Tentunya Ketun, hidup sehat Kang, bukan cuma tubuh yang sehat tapi juga pikiran, dengan orang bersosialisasi juga dengan sesama.
0: Oh, jadi bukan hanya ternyata cara menjalani hidup sehat begitu, tapi memang harus pikirannya juga, sosialnya juga dipikirkan, begitu ya, emosionalnya. Nah Dok, apakah perlu untuk olahraga seperti apa sebenarnya?
3: Ya kalau terkait dengan lansia tentu Ketun tidak ada yang angka-angka berat begitu kan, salah satu cukup jalan, yang aktivitas yang ringan, nggak usah yang berat-berat.
0: Jadi yang ringan-ringan begitu Dokter Linda ya. Oke, untuk Pak Pendeta Maksi, kadang juga Pak Pendeta ini banyak yang mereka Bapak Ibu lansia berpikir karena sudah semakin tua tidak mau membebani anak-anak begitu ya, apalagi kalau sudah pensiun, sudah tidak ada aktivitas, terkadang merasa dirinya insecure, menutup diri, kalau ada sesuatu tidak mau bilang, tidak mau bicara Pak Pendeta. Menurut perspektif iman Kristen sendiri seperti apa melihat cara berpikir seperti ini?
1: Ya sebenarnya ketika di usia lanjut ya, seharusnya lebih terbuka. Kalau firman Tuhan mengajarkan hati yang gembira adalah obat, ya, semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, jadi ketika menutup diri itu justru akan menghilangkan suatu harapan, menghilangkan suatu kehidupan yang sifatnya akan memberi kebahagiaan, ya. Bagi sebab ketika di keluarga saja, lansia kalau suka jaga cucu, ah sejago sekali itu. Toh, tapi juga ada yang bilang begini, ah cucu beban. Ah, jadi harus merubah. Ketika jaga cucu, kalau saya hitung-hitung, kalau sekarang kalau baby sister ada sekitar 1 bulan paling rendah 1,5 juta. Ada yang sampai 3 juta. Jadi sebenarnya ketika lansia main, oh terampai hidup ini berguna kan. Walaupun cuma jaga cucu, toh itu sudah sangat berarti. Tapi ketika aktivitas menjaga cucu secara dalam perspektif Alkitab, itu kita misalnya mengajarkan, mendidik, menasehati, ya, lalu membuka diri. Ah, kalau sopensiun misalnya, setidaknya ada cucu bawa di gereja, sekolah minggu. Ya, karena untuk di usia lansia itu relasi itu penting, kehidupan sosial itu sangat mendukung, menghadirkan kegembiraan tadi, hati yang gembira dalam pergaulan, sehingga lansia tidak merasa bahwa mereka terkucil.
0: Baik.
1: Ya, tetapi mereka merasa berarti. Itu tadi yang dikatakan itu panggilan kesaksian. Ya, jadi biar setua mar tetap berguna begitu.
0: Baik, itu yang kita harapkan secara perspektif iman Kristen begitu, Pak Pendeta Maksi. Nah, namun kadang-kadang dalam realitanya begitu, Pak Pendeta Maksi, ya. Kalau Pak Pendeta melihat kadang-kadang ada saja mungkin orang-orang tua kita yang kenapa ya semakin tua semakin dominan, tukang marah, semakin sensitif begitu ya. Bagaimana para keluarga harusnya melihat hal tersebut ini, Pak Pendeta?
1: Ya memang tanggung jawab keluarga itu sangat penting. Anak-anak misalnya, karena dua hal yang sangat perlu kita perhatikan di usia lanjut, lo bilang bahasa Manado, toh pang tersinggung, nah itu kalau dorang pang tersinggung, kong pang meraju, ini yang harus kita pahami. Kalau dorang sudah, so ini hal ini ketika ada, maka paling tidak anak-anak mengertilah dengan kondisi itu. Harus memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, ya, sehingga mereka merasa bahwa ketika disayang, diperhatikan, mereka merasa berharga. Oh ternyata kita berharga for topi anak-anak. Ya dengan begitu semangat ada, sukacita ada, ya. Lalu kemudian dalam kehidupan seharian mereka, mereka akan lebih produktif. Ya lebih produktif banyak. Anak-anak mesti senang ketika ada mau jaga cucu, membantu jaga cucu. Kadang-kadang mau tanya, kadang-kadang pelayanan tuh tanya, oh mak bagaimana di rumah? Oh senang karena apa? Ini di rumah tempat penitipan. Tempat penitipan.
0: Playgroup.
1: Penitipan anak-anak. Ya. Itu suatu hal yang sangat luar biasa. Ya. Karena dalam kehidupan keluarga Kristen, pertama kita memberikan suatu proses rasa nyaman buat lansia, ya. Kemudian juga ketika lansia itu nyaman dalam kehidupan mereka, maka itu juga akan menjadi sesuatu yang membuat toran kalau misalnya untuk ada anak, ada apa yang harus dititipkan kepada ibu-ibu, lansia, bapak-bapak, maka orang juga bergembira. Jadi tidak melihat itu sebagai beban, tapi melihat itu sebagai panggilan iman.
0: Baik.
1: Iya, makasih.
0: Oke, baik. Itu ternyata seperti itu, keluarga harus merespon apa yang tadinya Pak Daniel, Pak Pendeta Maksi terlindas. Saya ketika melihat judul ini, saya langsung ini agak berat ini ya. Dua topik akan saya satukan dalam satu dialog. Ada berbicara kemandirian rohani, ada berbicara gizi seimbang, hidup sehat begitu. Tapi memang ternyata hal tersebutlah yang dibutuhkan untuk mereka para lansia.
1: Iya.
0: Informasi ini yang perlu kita sampaikan begitu ya, ketika saya mendengarkan penjelasan-penjelasan di awal oleh narasumber kami. Dan pendengar pemirsa RRI Manado, saya undang Anda untuk bergabung bersama kami nanti di 0821-9583-5080. Itu saya ingatkan kembali, atau juga Anda bisa mengirimkan komentar di YouTube chat di channel RRI Manado. Bapak-bapak mungkin bisa lebih dekat lagi nanti ketika berbicara untuk menyampaikan agar supaya bisa didengarkan dengan baik, apalagi ini lansia-lansia sobadekat ini di radio Kang. So ingin mendengar mendapatkan informasi ini dengan baik. Pak Daniel, tadi sudah disampaikan dari Pak Pendeta, ternyata seperti itu ya, harus merespon para lansia ini. Nah, kadang-kadang keluarga juga mendapati, Pak Daniel, banyak orang tua, ibu saya tidak usah jauh-jauh juga ya, sering menyampaikan sudah tidak nafsu makan, bahkan kehilangan selera untuk makan nasi. Kadang-kadang maunya ngemil saja. Nah, apakah untuk mereka para lansia kehilangan nafsu makan ini adalah sesuatu yang normal, atau secara kita melihat dari ahli gizi sendiri, atau sesuatu yang harus kita perhatikan lagi?
2: Ya, memang di kondisi lansia ini ada terkadang memang secara individual memang itu normal, tetapi kita perlu mensiasati barangkali menunya yang harus diganti. Jadi pola menunya yang harus, bentuk menunya yang harus diubah, sehingga ini menjadi daya tarik tersendiri. Kemudian tidak monoton pada tempat yang sama, tempat makan. Ya barangkali diubah tempatnya, ya di setting tempat yang lain, jalan-jalan gitu, suasana yang baru, sehingga nafsu makan itu akan muncul. Kalau biasanya ibu itu makan di rumah sendiri, tapi ketika kita giring dia makan dengan kelompok sebaya, nah itu biasanya akan timbul nafsu makan gitu. Walaupun dia sudah makan, dia minta lagi gitu, seperti itu. Jadi suasananya yang barangkali bisa diubah. Itu satu. Yang kedua, bentuk makanan. Nah, lihat apakah bentuk makanan itu sesuai dengan kondisi. Misalnya dia sudah mengalami kehilangan gigi geligi, ya kalau kita kasih yang keras dia sulit makan. Kasih yang lembut juga merasa bahwa kita masih bisa yang bagus, tapi kenapa yang terlalu lembut. Nah ini yang harus kita lihat kondisi,
0: perhatikan.
2: Okay. Kemudian bentuk makanan, bentuk makanan kasihlah yang merangsang dia supaya bisa makan. Misalnya ada rasa tes atau flavor, misalnya minyak yang agak sedikit lebih enak supaya ketika dia makan terasa. Tapi kalau cuma cair dan sebagainya tidak berasa itu. Jadi itu yang sulit ibu-ibu atau lansia di rumah itu untuk makannya lebih enak dan sebagainya.
0: Baik, walaupun sebenarnya terlihat normal untuk usia lanjut, namun memang ternyata keluarga harus memperhatikan banyak hal. Silakan untuk Anda pendengar bisa bergabung bersama kami sebelum Dokter Linda ini akan menjelaskan banyak hal juga, begitu ya. Bagaimana kalau kita terima telepon masuk dulu, Dok? Silakan 0821 9583 5080. Sebisa mungkin saya akan menerima pertanyaan lebih banyak daripada pertanyaan saya yang saya sampaikan ke narasumber, ya. Halo, selamat pagi.
4: Halo,
0: dialog khusus.
4: Pagi. Selamat pagi, Shalom.
0: Halo, Shalom. Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Opa Budi.
0: Opa Budi. Opa Budi.
4: Opa Rudi.
0: Opa Rudi.
1: Opa Rudi.
4: Ya.
0: Opa Rudi, silakan.
4: Topiknya topik apa, topiknya yang berkaitan lansia?
0: Khusus untuk lansia ini, Opa Rudi, kita berbicara kemandirian rohani, hidup sehat dengan gizi seimbang di usia lanjut. Apa pertanyaannya, Pak Rudi?
4: Pertanyaannya apa sebenarnya yang bagus ini lansia ini mau lakukan setiap hari kan, karena tidak beraktivitas lagi toh. Jadi tolong dijelaskan oleh Bu Dokter. Ada dokter kan?
0: Ada.
4: Nah, perlu dijelaskan kepada Ibu Dokter. Sebenarnya apa yang terbaik untuk lansia yang sementara apa namanya, yang tidak lagi beraktivitas?
0: Tidak ada aktivitas lagi begitu ya?
4: Tolong dijelaskan supaya kami pun lansia lebih mengerti sebenarnya apa pos itu apanya persyaratannya lansia ini di masa tua ini.
0: Baik.
4: Dan untuk kesehatan, untuk apa iman, tentunya harus apa namanya lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin begitu kan?
0: Oke.
4: Okay. Jadi pertanyaan ini mengenai ini lansia dulu.
0: Aktivitas. Gimana? Baik. Itu saja, Pak Rudi. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nanti kita akan tanyakan ke Dokter Linda. Namun sebelumnya silakan, saya masih menunggu Anda pendengar, Bapak Ibu lansia yang mungkin selama ini berbicara dengan keluarga sendiri, kadang-kadang Bapak narasumber agak terlalu berat, sungkan begitu ya, enggan. Namun Anda bisa berbicara siang hari ini di dialog khusus, berbicara menua dalam iman, membangun kemandirian rohani dan makna hidup sehat gizi seimbang di usia lanjut. Tentunya menjadi PR juga para keluarga ketika Anda para lansia tidak ingin berbicara, tidak diketahui maunya apa, tiba-tiba merajuk tadi kalau kata Pak Pendeta ya, ada beberapa yang masih suka meraju. Kita akan ke WhatsApp sebelum ke telepon. Selamat siang Ibu Aprilia yang ada di Girian. Saya mau bertanya katanya, bagaimana tanggapan Bapak Ibu apabila ada oknum hamba Tuhan yang jago berkhotbah sering mengingatkan tentang kesehatan pada jemaat, tetapi hidup pribadi beliau sering sakit, AU, kolesterol, hipertensi, terima kasih, wah kronis ya. Nanti kita akan tanyakan juga hal tersebut ke Pak Pendeta Maksi. Di kesempatan dialog khusus kali ini sudah kita tampung tadi ada Pak Rudi, ada juga Ibu Aprilia. Satu lagi, halo, selamat siang Dialog khusus.
5: Halo, selamat siang.
0: Bapak siapa di mana, Pak?
5: Dari Bung Zenius di Bitung.
0: Bung Zenius di Bitung. Silakan langsung ya. Dengan narasumber kami.
5: Ini topik menyangkut lansia toh?
0: Betul.
5: Tapi boleh orang dari generasi muda yang bertanya.
0: Oh, ini tidak mau mengaku lansia ini atau bagaimana Pak Zenius? Boleh, saya.
5: Ya, bukan. Maksudnya ini dari generasi muda.
0: Boleh dong, pertanyaan. Dari pihak keluarga lah ya.
5: Iya.
0: Apa pertanyaannya? Silakan.
5: Yang menjadi pertanyaan saya begini. Ada sering terus terang saya yang kami temui dalam keluarga, misalnya ada lansia yang boleh dibilang tidak bisa ditegur, sementara apa yang dia lakukan itu salah. Menurut penilaian kami sebagai anak-anak.
0: Baik.
5: Sebagai cucu. Artinya dia kalau pakai bahasa Manado, Kang.
0: Boleh.
5: Artinya dia boleh ditegur, kalau ditegur dia marah, meraju. Di sementara apa yang dia baking itu salah. Apakah itu dikasih biar? Ini kan sesuai dengan topik toh membangun.
0: Baik.
5: Jadi hanya itu yang menjadi pertanyaan kami selaku
0: keluarga.
5: Ya, keluarga.
0: Oke. Terima kasih.
5: Apakah hal itu dibiarkan di sementara apa yang dia bikin itu salah.
0: Baik.
5: Dimatakan selaku anak-anak.
0: Baik, Pak Zenius.
5: Ya.
0: Hanya terima
5: itu
0: kasih.
5: Saja yang jadi pertanyaan saya. Selamat siang.
0: Bung Zenius tadi katanya bilang Bitung ya. Kita akan menjawab pertanyaan nanti dari penelpon siang hari ini. Jangan lupa pendengar, selain Anda bergabung lewat sambungan telepon, kalau-kalau agak susah, agak sibuk jaringannya, Anda kirimkan saja komentar Anda di YouTube channel RRI Manado atau WhatsApp chat dan SMS di 082195835080. Saya juga sangat penasaran seperti apa jawaban-jawabannya ini, karena ini sangat relate, dekat dengan kehidupan kita sehari-hari kalau berbicara tentang lansia ya. Namun simpan dulu rasa penasaran Anda pendengar, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.

0: Bentar Mi.
1: Ngapain sih Pi, gue aja?
0: Coba sekatan, ha?
2: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa RRI Manado. Senang sekali kembali lagi Anda masih bersama kami untuk dialog khusus di kesempatan siang hari ini. Kalau Anda mengikuti sejak awal, pendengar, kita sudah memasuki sesi selanjutnya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber kami. Jangan lupa untuk bertanya nanti Anda di 0821 9583 5080, atau di sambungan telepon juga WhatsApp, SMS di nomor yang sama, atau juga Anda bisa mengirimkan komentar Anda di YouTube channel RRI Manado. Mungkin ada yang mendengarkan dari audio live streaming siang hari ini ya. Saya akan mengingatkan Anda pendengar untuk topiknya adalah menua dalam iman, kemandirian, bagaimana membangun kemandirian rohani, dan juga makna hidup sehat, gizi seimbang di usia lanjut. Tadi sudah ada Pak Rudi yang bertanya soal bagaimana seorang lansia yang sudah tidak ada aktivitas, retired, pensiun mungkin, yang sudah mungkin tidak ada aktivitas sehari-hari, bagaimana memulai hari, apa yang harus mereka lakukan, Ibu Dokter, atau seperti apa mereka mungkin dalam bersosialisasi, silakan.
1: Ya, terima kasih buat pertanyaannya, Bapak Rudi. Tentu ketun aktivitas itu banyak, Kang, baik aktivitas ringan, sedang maupun berat. Nama juga kepada lansia, tentu nak ada tumbuh langsung yang berat-berat, Kang. Nah, berbicara tentang aktivitas, mungkin ketuk dari dia pe bangun tidur, bagaimana dia mau beraktivitas, ya ketuk dia mau berdoa dulu, Kang. Dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang ada. Jangan mungkin karena kong dia lansia, kong sukarna keterbatasan, itu yang backing for dia nyanak mau beraktivitas. Tentu dang, dengan cara itu noh, aktivitas yang ringan, mungkin ketuk jalan sehat ataupun lain sebagainya, dang. Jangan kong ada aktivitas yang berat-berat pun kong dia semua semua apa, dang, semua
0: pagi-pagi, semua kecapean,
1: semua kecapean begitu.
0: Memasuki siang sampai ke malam bagaimana, Ibu Dokter?
1: Boleh juga dengan ada aktivitas-aktivitas di luar lainnya, bersosialisasi. Mungkin kan kalau dalam lansia ini ada prolanis begitu, ada aktivitas-aktivitas dengan grup-grup mungkin. Ya, seperti itu.
0: Jadi lebih baik lagi kalau misalnya Bapak Ibu lansia ini tergabung dalam komunitas-komunitasnya, begitu ya. Jadi jangan, intinya jangan melakukan aktivitas-aktivitas yang cukup berat. Ini betul sekali, Dok, karena memang ada oma saya yang ya terlalu mau balincah, orang Manado bilang. Akhirnya jatuh dan harus melaksanakan operasi, begitu ya. Oke, itu menjadi pengingat juga. Terima kasih, Bu Dokter, jawabannya. Selanjutnya dari Ibu Aprilia di Girian. Tanggapan bila ada oknum hamba Tuhan yang jago berkhotbah sering mengingatkan tentang kesehatan pada jemaat, tapi hidup pribadi beliau sering sakit seperti AU, kolesterol, hipertensi. Ini akan ditanggapi Pak Daniel terlebih dahulu, silakan.
2: Iya. Memang untuk menjadi seorang hamba Tuhan, hal yang perlu diperhatikan adalah menjadi keteladanan, itu nomor satu. Tapi yang lain adalah menjadi keteladanan juga dalam pola asupan makan. Memang menjadi hamba Tuhan ya tidak dipungkiri bahwa setiap pertemuan, setiap kegiatan itu diakhiri dengan makan. Nah, ini kalau dilakukan sepanjang waktu, maka akan terakumulasilah apakah itu lemak dan lain-lain, sehingga kalau ditanyakan AU, kolesterol, ya itu dampak, karena memang
0: rutin
2: setiap waktu hamba Tuhan tidak dipungkiri itu ada resepsi. Mau tidak mau, kalau hamba Tuhan tidak dikasih duluan, jemaat tidak mau. Nah, ini terakumulasi dalam waktu yang sangat panjang, dan ini memang berisiko jika hamba Tuhan tidak mawas diri dalam hal membatasi, ya, membatasi asupan atau menjadi kebutuhan yang diperlukan. Jadi tidak harus berlebih. Ada istilah makan sebelum kenyang, berhenti sebelum apa ya. Jadi sebelum kenyang kita sudah harus berhenti gitu ya. Jangan nanti sekenyang dulu harus berhenti. Ini barangkali yang mengingatkan. Jadi kalau menjadi keteladanan dalam hal kesehatan, nah ini. Jadi hamba Tuhan juga perlu koreksi diri supaya menjadi contoh dalam hal tidak mengkonsumsi yang terlalu berlebihan gitu.
0: Baik.
2: Memang etiknya di sini bagaimana menempatkan diri bahwa kita adalah teladan di masyarakat dalam hal tadi disampaikan dalam hal berkhotbah, tapi juga dalam hal perilaku kesehatan, dalam hal makan barangkali.
0: Baik, itu yang baik. Pak Daniel sudah mengingatkan, ternyata pertanyaannya jadi pengingat juga bagi para hamba Tuhan. Benar tadi ya, menjadi culture kita Pak Daniel, ketika ada resepsi, ada makan-makan ramah-tamah, yang lain akan belum makan kalau Pak Pendetanya belum ambil piring. Nah, hamba Tuhannya ada di samping kita nih. Akan kita konfirmasi dulu Pak Pendeta Maksi sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Apa benar kan hamba Tuhan ini makanya enak-enak terus sampai dekat dengan penyakit-penyakit kronis tadi? Dan mungkin Pak Pendeta Maksi juga bisa menanggapi, apakah semua hamba Tuhan juga yang sering berkhotbah katanya bagaimana tentang suatu hal tapi sendirinya tidak menjadi teladan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Daniel? Silakan.
3: Iya, terima kasih. Tapi pernyataan ini sebenarnya secara positif tanda bentuk kasih sayang jemaat ya. Kasihan kan pendeta tuh selalu memberikan sesuatu yang baik, tetapi terkadang juga bahwa kalau makannya enggak ya ukur. Nah, memang dari pengalaman hidup syukur sampai saat ini sehat-sehat. Yang enggak ada penyakit kronis, tekanan darah normal, asam urat semuanya. Jadi memang itu belajar dari pengalaman. Ada suatu tempat memang kadangkala torong pendeta susah mau tolak. Kalau suka saya piring, kasih makan, rasanya kalau nyedak ambil, nyedak hormat. Nah, itu jadi persoalan. Tapi juga ketika pengalaman pribadi di jemaat, waktu ini kan baru-baru dari jemaat Girian Permai, ya, jemaat Bukit Kasih Girian Permai. Ada seorang lansia, dia sudah sangat bijaksana menyikapi hidup di masa lansia. Belajar dari beliau, saya itu bagaimana cara menolak, ya, untuk orang menyuguhkan makanan. Tapi juga bagaimana cara ambil makanan, cara ambil hormat, jangan lebih-lebih. Apa juga yang terang so dapat untuk bisa mencukupi asupan gizi. Jadi sudah hafal tuh makan. Oh tuh makan tadi ada makan ini. Oh berarti di sini tinggal ini tuh mau ambil. Ada makanan pembuka, makanan pokok, ada DP makanan penutup. Jadi bijaksana untuk hal itu. Ya. Tapi memang ada sesuatu yang memang harus kita tolak. Kalau sudah kita hitung-hitung, oh superlibi ini untuk asupan hari ini. Nah itu yang akhirnya juga sangat membantu. Tapi para lansia itu merasakannya. Oh dorang lihat orang, dorang soalnya. Tapi kok kadang-kadang orang juga di tengah-tengah kehidupan pelayanan, ya seperti tadi, ada dorang merasa pendeta ini nyak hormat. Toh. Apalagi yang tua-tua sok kasih akang piring, kasih maruk Tuhan bagaimana. Ya, jadi kita cukup bijaksana bagaimana menanggapi, tapi sangat positif.
0: Baik.
3: Bahwa tadi itu sangat mengingatkan karena memang ketika tidak diingatkan oleh jemaat, siapa lagi?
0: Baik.
3: Karena jemaat suka tuh pendeta sehat.
0: Benar, ini sesuai pengalaman saya Pak Pendeta ya. Pantesan saya sering melihat hamba Tuhan kalau mengambil makanan pasti sedikit saja di piring mereka. Ketika saya tanyakan begitu Pak Pendeta, Pak Pendeta kenapa cuma makan sedikit? Masih mau lanjut. Ternyata masih banyak yang harus dikunjungi lagi. Nah seperti itu Ibu Aprilia, kira-kira pengalaman para hamba Tuhan ini begitu ya. Namun misalnya tidak serta-merta sok jago berkhotbah tentang kesehatan, namun ada beberapa oknum-oknum saja mungkin yang ya kurang bijak mungkin mengatur pola makan begitu Pak Pendeta. Tadi pertanyaan terakhir kita yang sudah bergabung di sesi telepon ada Bapak atau Bung Zenius yang ada di Bitung. Ini orang tua yang katanya tidak bisa menerima teguran. Pak Pendeta Maksi silakan menanggapi.
3: Memang
0: lebih dekat lagi Pak Pendeta.
3: Ya, memang kalau dalam kehidupan lansia, pada prinsipnya para lansia orang tua itu bukan tidak mau ditegur, ya. Tapi bagaimana kita anak cara menegur, iya. Kalau pola pendekatannya kita menegur orang tua seperti kita menegur anak-anak, tentunya pasti tidak akan mendapatkan respon dengan baik, ya. Tapi ketika pola kita untuk menegur dengan kasih sayang, dengan kelembutan, ya. Ini kan memang perlu melatih diri ketika kita diberikan anugerah keberkatan bahwa ada orang tua yang harus kita rawat di rumah, harus kita urus di rumah, harus kita jaga, bahkan juga mungkin ada yang kita obati, maka kita harus melengkapi diri, ya harus lebih sabar, ya jangan kita memaksakan apa yang kita inginkan dan kita pikirkan bagi lansia, ya karena dorang sampai ini anak baru bahwa tegur dintau hormat. Toh, kalau dalam Alkitab kan diajarkan hormatilah ayah dan ibumu. Ya, yang tidak pernah ada Tuhan kasih hak anak untuk memarahi orang tua. Sesalah pun, seburuk apapun, Tetapi kalau kita menegur bukan dengan cara marah misalnya, tapi bagaimana kita memberikan kasih dan perhatian, teguran yang lembut, itu akan sangat membantu. Ya, kita ada memang orang tua tidak dapat disangkal mereka melakukan sesuatu yang mungkin justru karena tidak mereka tahu. Ya, tidak mereka tahu.
0: Keterbatasan ya. Usia tadi begitu mereka ya.
3: Ada juga kan pengaruh juga dengan wawasan. Misalnya sesuatu yang menurut orang pesaman boleh, tapi di zaman sekarang tidak lagi.
0: Iya. Pesan mungkin Bapak Lintang untuk keluarga yang, tapi kan dulu orang tua mendidik saya disiplin, keras. Apakah harus sama kita membalasnya ketika mereka merawat lansia begitu Bapak Pendeta? Pesan apa yang bisa diberikan?
3: Jadi memang kalau untuk pola pendekatan terhadap lansia, tadi kan Toroso bilang, itu lansia bekas sekali karena bisa cepat tersinggung dan pangmaraju. Nah, ketika kita memahami ini, maka kita juga harus mengenal pola bagaimana. Ya, pola yang bagaimana yang harus kita buat mereka sehingga ketika kita menegur itu bahwa mereka merasa dicintai, disayangi. Jadi setiap apa kita juga harus melengkapi diri. Orang-orang tua yang ada di rumah itu adalah berkat Tuhan.
0: Baik.
3: Ya. Ketika mereka kita mengurus mereka dengan baik, ya tentunya kita akan menyaksikan tentang kasih setia Tuhan.
0: Baik, tetap lembut walaupun lansianya sudah marah-marah.
3: Iya.
0: Oke, baik. Ibarat kata Bapak Pendeta, sadarlah bahwa kita belum lansia.
3: Iya.
0: Dan kita memahami itu begitu ya, ketika mereka dilanjut usia banyak yang tidak terkontrol. Iya. Kita akan ke telepon masuk terlebih dahulu. 082195835080. Halo, selamat siang. Dialog khusus. Halo, selamat siang. Sudah masuk teleponnya. Halo. Terputus, silakan dicoba kembali pendengar di 082195835080. Biasanya memang begini Bapak Ibu narasumber ya, semakin kita dalam di dialog semakin seru sebenarnya. Dan penelpon juga semakin penasaran, banyak hal mungkin yang ingin ditanyakan. 082195835080. Halo, selamat siang. Dialog khusus. Halo, selamat siang. Sayang sekali ini. Halo. Ya, sudah bisa bergabung namun terputus kembali. Silakan dicoba kembali pendengar di 082195835080 sebelum saya akan ke pertanyaan selanjutnya ini. Banyak hal yang mesti kita bahas soalnya. Halo, selamat siang, dialog khusus. Silakan dicoba kembali di 082195835080 atau juga tolong dicek apakah ada pesan yang ada di WhatsApp chat atau juga SMS dan YouTube channel RRI Manado. Halo, selamat siang, dialog khusus. Halo, sudah bergabung? Halo? Ya, dicoba kembali nanti disambungkan telepon Pak Daniel. Ini kalau kita berbicara sekarang gizi, balik lagi ke gizi yang seimbang. Banyak lansia yang memang tidak bisa ditegur begitu ya, masih kaitannya dengan pertanyaan kita sebelumnya. Namun sebenarnya piring ideal atau apa yang harusnya mereka konsumsi saat ini, katakanlah dalam satu piring begitu ya. Kalau dulu kan ada istilah 4 sehat 5 sempurna, kalau tidak sekarang salah sekarang sudah berganti begitu Pak Daniel ya. Sudah apa? Piring
2: isi piringku.
0: Isi piringku. Nah, kalau untuk yang normal saya mengetahui nasinya sedikit, sayur sama lauknya yang banyak. Untuk lansia seperti apa? Sebenarnya apa yang banyak, apa yang tidak terlalu banyak?
2: Ya, tetap pada porsinya ya. Jadi sudah disampaikan bahwa setengah itu terdiri dari sepertiga dari lauk, sepertiga dari nasi dan sebagainya golongannya. Kemudian sepertiga lainnya itu buah dan sayur. Nah, pada lansia ini diutamakan pada buah dan sayur sebetulnya untuk pemenuhan vitamin dan mineral. Kemudian tapi juga karbohidrat itu tidak boleh ditinggalkan. Tetap cuma yang menjadi persoalan adalah pada kondisi lansia ini kan mengalami keterbatasan, mulai kehilangan gigi dan sebagainya, sehingga ini membatasi. Sebab itu ada pilihan-pilihan yang harus memang disiapkan keluarga supaya bisa menolong lansia yang misalnya dia sudah kehilangan gigi. Nah, supaya ini bisa dipenuhi. Kalau tidak, dia akan kehilangan massa otot dan sebagainya.
0: Baik.
2: Itu.
0: Pak Daniel, ada lansia yang menghindari daging karena takut penyakit, menghindari nasi karena takut ini dan itu begitu. Apakah dibenarkan untuk tidak makan tersebut ataupun bisa diganti atau seperti apa?
2: Ya, jadi kalau Sebetulnya secara normal tidak bisa dihilangkan, gitu. Tetap berjalan sesuai dengan apa adanya. Cuma persoalannya kalau memang sudah mau menghindari daging, itu bisa diganti. Jadi diganti dengan sumber protein nabati.
0: Ya. Apa saja itu?
2: Misalnya tahu, tempe, gitu ya. Produk-produk ini ya, yang banyak ada di pasaran, gitu ya. Tapi kembali lagi kepada keluarga bagaimana. Mau membuat menu ini yang paling tidak disukai, inilah yang menjadi tantangan bagi keluarga untuk menyiapkan menu, gitu ya. Bagi saya semakin banyak resep semakin bagus, tapi bagaimana juga memahami teknik pengolahan, gitu ya. Jangan pada lansia dikasih yang keras itu sulit diterima, setengah lah.
0: Baik.
2: Yang lembek gitu,
0: medium ya, gitu ya,
2: medium supaya bisa mudah dicerna, dan sebagainya.
0: Baik, Pak Daniel, mengingatkan lagi ternyata keluarga bahwa kadang oma opa ini agak enggan buat ngomong, tapi perhatikanlah kondisi gigi mereka gitu ya. Gue agak susah makan ternyata mungkin terlalu keras masakan yang dimasak setiap harinya, atau bahkan masih punya gigi lengkap namun makanan terlalu lembek juga mengurangi nafsu makan mereka. Ibu Dr. Linda, ada pertanyaan untuk Anda kali ini di YouTube channel RRI Manado dengan akun Pangge Joren. Bagaimana tips hidup sehat bagi lansia umur atau usia 60-an yang sudah menjalani terapi insulin karena penyakit diabetes? Terima kasih and God bless. Selanjutnya ada dari Ibu Meike Walalangi 2804, katanya Tuhan memberkati narasumber. God bless you too, Ibu Meike. Silakan Ibu Dr. Linda, pertanyaan yang pertama.
1: Ya. Bagaimana tips hidup sehat bagi lansia umur 60-an yang sudah menjalani terapi insulin karena penyakit diabetes. DM? Tentu ketun, nama juga so ada penyakit gula, Kang. Tentu so ada DP. So ni boleh makan ini,
0: so
1: ni boleh makan itu, ni boleh telebe ini, telebe itu. Tentu ketun, kembali juga kepada orang pediri sendiri, Kang. Dan keluarga yang bakontrol, dan tentu hidup sehat yang pertama itu makan teratur, hindari ketuk yang faktor pencetus no dari makanan itu tersebut. Jangan kongso karena baposo sekali, ternyata ujung-ujung kamari so turun DP gula, Kang, gitu ketuk, Kang. Jadi secukupnya saja, Kang. Dengan kemudian itu kan makan teratur.
0: Jadi memang banyak hal yang
1: aktif
0: harus diperhatikan,
1: bergerak agar supaya dang ada DP apa yang keluar tuh
0: energi
1: jadi, yang keluar.
0: Jadi apa yang dikonsumsi sehat. Begitu menjadi keringat begitu ya, keluar dengan aktivitas tersebut. Terima kasih Bu Dokter untuk jawabannya untuk Pangge Joren. Semoga cukup puas begitu ya, karena memang sudah katakanlah untuk kita menjaga merawat seorang lansia sudah cukup sulit, apalagi berbicara ini yang memiliki terapi insulin begitu kaitannya dengan diabetes mellitus tadi ya. Silakan untuk pendengar juga pemirsa RRI Manado, Anda bisa bergabung bersama kami di 0821 95 83 5080. Sekali lagi 0821 95 83 5080. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui sambungan telepon, WhatsApp, juga SMS dengan topik kita siang hari ini, pendengar, menua dalam iman membangun kemandirian rohani dan makna hidup sehat gizi seimbang di usia lanjut. Oma opa, bapak ibu lansia yang sedang mendengarkan siang hari ini mungkin ingin memiliki pertanyaan dijawab narasumber, silakan bergabung bersama kami di komentar. Wendelinggar 3706, selamat pagi, izin bertanya. Ini kan fungsi organ membuat lansia harus membatasi konsumsi gula, garam, dan juga lemak. Bagaimana cara agar para lansia ini selalu mau dan suka cita katanya dalam menikmati makanan yang serba dibatasi? Kita ke Bapak Pendeta Maksi ini kalau berbicara soal suka cita, karena ini memang membentuk bagaimana cara berpikirnya para lansia ini, Bapak Pendeta. Jadi ya yang mampu disiapkan keluarga memang makanan tersebut, namun memang ternyata lansia tersebut harus membatasi ini dan itu, namun bagaimana mereka bisa tetap sukacita menerima makanan apa yang ada di meja makan, Pak Pendeta, silakan.
3: Iya, tapi Pak, untuk menjamu lansia, kalau orang di jemaat kan biasa ada pertemuan lansia tingkat jemaat, wilayah, terakhir. Kadangkala ketika menjamu cuma terbatas makanan tanpa daging, orang banyak komplain.
0: Malah komplain.
3: Masa orang pe makanan cuma begini? Dalam pengertian, ada kan memang lansia ada yang masih bisa makan yang daging,
0: okay. Ya.
3: Tapi ada yang lansia memang biar sonim boleh mardonggas. Itu bahaya. Jadi untuk memahami ini bahwa dengan sukacita, maka sebenarnya juga dalam pola pendekatan pelayanan di gereja kami selalu memberi suatu pemahaman bahwa lansia itu juga mesti belajar apa tuh boleh makan dan apa tuh yang boleh. Kan di era digital sekarang informasi banyak. Iya, harus juga jangan cuma nonton toh drama Korea, coba ya juga mesti oh kalau lansia pola hidupnya bagaimana, ya pola makannya, asupan gizinya seperti tadi.
0: Okay.
3: Karena biasa lansia bilang kita cuma makan sayur, kenapa asam urat nggak turun-turun, ya. Tapi karena kurangnya pengetahuan tentang apa penyebab asam urat itu, ya asam urat kan bisa saja dari jenis tanaman-tanaman tertentu, bukan cuma dari daging. Nah itu ternyata juga dalam pelayanan kami ya selalu mengingatkan supaya juga ketika dorong makan, dorong tahu apa yang dorong makan dan memberikan sukacita. Jadi kadang-kadang ada sunda makan daging padahal butuh daging. Jadi oh tapi dengan asupan yang terbatas seperti tadi.
0: Baik. Ya. Kalau kita lanjut ke Pak Daniel, pas Pak Pendeta bilang racin, Pak Daniel ini senyum-senyum kayaknya CEO ini kita. Pak Daniel, kalau melihat makanan yang paling digemari lansia saat ini, adakah datanya begitu? Apalagi di Kota Manado, atau setidaknya ketika Pak Daniel memberikan anjuran gizi ke mereka, ke lansia-lansia, ada tidak satu jenis makanan, katakanlah di luar ruang lingkup Manado saja, yang paling digemari lansia saat ini apa ya?
2: Ya, karena di Kota Manado ini kan banyak tawaran pilihan. Dan umumnya banyak yang disajikan makanan cepat ya, makan cepat saji. Otomatis garam, gula itu tinggi. Nah ini membuat mereka tertarik sebetulnya. Tapi ada tips sebetulnya bagaimana cara mengolah makan. Jadi misalnya ada sayur gitu ya, yang tidak boleh makan garam, angkat duluan sayurnya. Dan nanti keluarga yang lain yang makan garam baru taruh di menu yang sama. Jadi tinggal caranya. Memang pilihan makanan itu ada banyak. Terkadang kita di tidak memahami dengan benar ya. Saya contohkan misalnya begini. Ada keluarga dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu itu dia makan ubi. Tapi dia tidak sadar. Karena apa? Resepnya yang berbeda-beda. Nah, sehingga kita tidak tahu bahwa kita sudah misalnya terakumulasi dengan asam urat dan sebagainya.
0: Baik.
2: Gitu, seperti itu.
0: Jadi ini yang harus kita perhatikan juga, bahan pokoknya sama, resepnya berbeda ternyata tadi ya. Ibu dokter Linda, banyak lansia ini yang katanya kalau tidak sakit ngapain harus ke dokter. Jadi terlalu percaya diri begitu karena mungkin di usia yang senja, di usia yang lanjut mereka masih kuat-kuat, orang bilang. Ibu dokter, sebenarnya pemeriksaan rutin apa yang wajib dilakukan para lansia ini yang kadang sering kita lupakan?
1: Iya, tentunya itu pemeriksaan ya di puskesmas, misalnya ukur tekanan darah, gula, dan lain sebagainya. Tentu ketun kebanyakan lansia memang kalau cuma suka mau berobat, biarpun dorangnya sakit tapi dong sudah datang kang, supaya dong ketuk dong mau cek dong pe kesehatan.
0: Baik, jadi itu menjadi yang rutin dan wajib, setahun sekali minimal mungkin ya?
1: Boleh.
0: Untuk medical check up?
1: Iya, 6 bulan sekali
0: boleh. Oh, 6 bulan sekali juga boleh.
1: Apalagi kalau ada yang penyakit-penyakit kronis,
0: dia
1: jangan lupa kontrol dengan minum obat teratur.
0: Oke, baik. Itu dia, sudah cukup lengkap apa yang disampaikan Dr. Linda Montong Esket. Kali ini, siang hari ini pendengar, untuk dialog khusus. Pertanyaan pamungkas, dorang bilang ini biasanya akan saya berikan di akhir-akhir perjumpaan kita karena tidak terasa sudah di menit ke-54 lepas dari pukul 10 ya. Pendengar juga pemirsa mungkin bisa nanti melanjutkan pertanyaan secara pribadi, pasti ada media-media sosialnya Bapak Ibu narasumber kita siang hari ini. Kira-kira apa yang ingin disampaikan Pak Pendeta sebagai conclusion kita siang hari ini, Pendeta, untuk kesimpulan ke pendengar juga pemirsa RRI Manado terkait dengan topik kita, silakan.
3: Iya, buat lansia yang tentunya butuh sehat, butuh semangat, butuh sukacita, pesan firman Tuhan yang sering kita dengar yaitu hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu Amsal pasal 17 ayat 22. Jadi tetaplah bergembira menjalani kehidupan ini. Tetap penuh sukacita dan semangat. Tetaplah jadi berkat biar setua. jangan lupa beribadah.
0: Oke, siap. Bertenang, mari beribadah tetap. Pak Daniel, silakan.
2: Iya, tadi bersenang, bertenang, bakenyang.
0: Bakenyang.
2: Jadi batasilah makanan yang sumber garam tinggi, gula tinggi, lemak, sehingga ini bisa dipenuhi. Tapi jangan lupa beraktivitas setiap hari 30 menit sambil ada dalam aktivitas doa barangkali.
0: Baik. Ibu Dokter Linda, silakan sebagai penutup.
1: Iya. Buat oma-oma yang ada dimanapun berada, tentu ketun seiring berjalannya waktu kan usia semakin bertambah, tapi jangan semangat yang patah, Kang. Dan pesan buat seluruh oma-oma, kiranya sehat-sehat selalu. Kalaupun ada sebarasa sakit, langsung jadi tambah periksa, Kang. Nggak perlu mau takut-takut atau apapun, sebaiknya itu. Dan tentunya ketu itu dukungan dari keluarga agar supaya sama-sama merasa sukacita.
0: Baik, amin. Pesan yang baik-baik sekali dari narasumber kita, Bapak Ibu Lansia. Semoga diterima juga, tidak dengan sensitif ya. Seperti apa yang disampaikan, pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar kita. Dan sudah di ujung perjumpaan kita pendengar untuk dialog khusus kali ini. Sejatinya apa yang kita dapatkan siang hari ini dari dialog khusus kita, pesan ataupun bahkan apa yang menjadi pengingat untuk pendengar juga pemirsa RRI Manado, adalah bagaimana di usia senja atau memasuki persiapan juga untuk usia lansia, agar memperhatikan yang namanya gizi seimbang, hidup sehat, dan juga kemandirian rohani, menua dalam iman, begitu ya, apa yang sudah disampaikan oleh topik kita. Dan intinya bukan hanya mendapatkan umur yang panjang, tapi bagaimana Anda menjalani, pendengar pemirsa RRI Manado, sisa umur ini dengan sesehat mungkin, sebaik mungkin, dekat dengan keluarga, dan pastinya dekat dengan Tuhan juga, beribadah tetap, dan agar supaya Anda bisa mengisi masa lansia Anda dengan sebaik-baiknya. Saya

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang

0: Suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya. Semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita. Menjaga tanah yang menjadi identitas kita. Dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Pro 1.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malahan menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia, ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi, sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Vitesse Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Keith apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
2: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it to come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidakkonsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tanggol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18.

0: Jazz melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76, sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
1: Menurut saya, para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
0: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
1: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan kali ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan seberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekali. Bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami merasa masih pertandingan tetap menjadi awal sampai babak kedua. Nah, itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami. Terutama karena perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik pertandingan lebih panjang lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan daripada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, support tim semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berpartisipasi yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Daye Komian Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Kwim Si Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
5: RRI.co.id.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
3: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
3: Layar ketagihan.
2: Semua mimpi.
4: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
5: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda. Kali ini pendengar, Anda mendengarkan Manado siang ini. Setelah tadi Anda juga mendengarkan untuk penyampaian dinamika olahraga. Selamat siang, saya sapa terlebih dahulu untuk kesempatan di akhir pekan kali ini untuk Anda, para pendengar setia Prosoto Manado yang mungkin mendengarkan dari kota Manado dan sekitarnya. Apa kabar Anda? Yang kali ini pendengar ada mungkin di seputaran Tikala dan sekitarnya, atau Anda juga yang di seputaran Malalayang, atau juga yang ada detailing. Wah, kalau detailing kenapa saya tiba-tiba ingat Ibu Agnes ya, detailing. Apa kabar siang hari ini? Atau juga untuk Anda yang berada di seputaran Malalayang, Anda yang ada di Manado Utara juga pendengar, di seputaran Tuminting, Wonasa, Anda juga yang tengah menikmati keindahan kota Manado, pendengar, dengan dibukanya juga salah satu mall. Mungkin weekend kali ini Anda akan nge-mall. Selamat siang, pokoknya untuk Anda lancar semua yang sedang Anda kerjakan. Beruntung ya, untuk Anda yang masih bisa menikmati akhir pekan dengan jalan-jalan, liburan, begitu. Karena seperti yang mau saya sapa, selamat siang untuk pendengar yang beraktivitas. Apa itu weekend breeze? Apa itu akhir pekan? Kami mengisinya selalu dengan bekerja. Semangat pokoknya untuk Anda juga yang tengah menikmati pekerjaan Anda. Semoga harapan saya semuanya berjalan dengan lancar. Kalau sudah selesai bisa malam mingguan deh. Selamat siang, saya menyapa yang sedang dalam perjalanan mendengarkan kami. Kali ini pendengar, saya ajak Anda untuk mendengarkan hits mancanegara hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah dengan penyampaian warta berita daerah pada pukul 14 nanti. Kali ini akan mengawali hits mancanegara kita satu lagu bagus dari Ariana Grande and Justin Bieber with Stuck With You.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Licensed Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: Kenapa ditiup? Kamu bikin aku sakit.
1: Hah? Sakit? Panas makanya ditiupin, bukan mau dibikin sakit.
0: Makanan panas tuh kan ada uapnya nih. Itu tuh mengandung air. Nah, kalau misalnya kamu tiup, nanti kandungan air dari uap makanan yang tadi tuh terus campur sama karbon dioksida dari mulut kamu, itu tuh bisa menyebabkan bakteri yang menyebar. Kamu tahu nggak nanti jadinya apa? Sakit kepala, terus juga gangguan jantung, gangguan lambung, gangguan ginjal, mual, tahu nggak?
1: Maaf, aku kan nggak tahu.
0: Udahlah, aku nggak mau berteman sama kamu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ikan cakalang fufu adalah salah satu makanan favorit warga Sulawesi Utara yang cara pengerjaannya sangat mudah. Terlebih dulu dibelah dua dan dijepit dengan bambu, lalu diasapi atau difufu selama 4 jam. Asalkan dikerjakan dengan benar, bisa bertahan hingga sebulan dan disimpan dalam suhu ruangan. Ikan cakalang fufu yang dapat diolah dengan berbagai menu itu mempunyai kandungan protein lengkap dan kaya asam lemak omega-3 dan kalium yang dapat menanggal kolesterol jahat. Tidak hanya itu juga, makanan favorit ini berkhasiat menurunkan kadar gula darah, menjaga kesehatan jantung, mencegah anemia, dan mengurangi resiko demensia. Olahan menu yang sangat populer dari cakalang fufu ada beberapa variasi, di antaranya cakalang pampis pedas, cakalang suwir, cakalang kuah santan, dan cakalang saus kecap pedis. Kuliner khas Manado dari cakalang fufu tidak akan habisnya kita bicarakan. Mari kita selalu bangga dan melestarikannya agar anak cucu kita dapat menikmati.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

94,5 FM Pro 1 dari Manado. Terima kasih pendengar untuk anda yang masih setia bersama kami. That was coming from Beyonce with Broken Hearted Girl. Semoga siang hari ini gak banyak yang broken heart ya. Sedih banget soalnya kalau misalnya di akhir pekan ada yang lagi broken heart. Selamat siang pastinya pendengar untuk anda di tengah kegiatan, aktivitas, kebersamaan anda bersama keluarga. Quality time anda di kesempatan hari Sabtu ini bisa kami temani bersama Pro 1 untuk Manado siang ini dengan hits mancanegara. Juga anda yang mungkin tidak hanya bersenang-senang bersama orang-orang sekitar, tapi anda yang mungkin bersenang-senang dengan diri sendiri, dalam artian anda yang mungkin sedang menikmati healing sendirian, yang sedang mungkin me time dengan apapun itu pendengar, kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa menambah kebahagiaan anda, hobi-hobi yang mungkin bisa menambah kesenangan anda, atau juga anda yang sekedar membutuhkan sedikit relaksasi di hari Sabtu ini ya. Selamat menikmati apapun itu. Anda juga yang tengah beraktivitas bekerja, tetap semangat pastinya di kesempatan kali ini menit ke-47 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saya Priscila masih menemani bersama Pro 1 dari Manado untuk anda mendengarkan hits mancanegara hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, saatnya kami perbarui informasi untuk anda seputar Sulawesi Utara. Namun kali ini berbeda, di akhir pekan bukan hanya memperbarui tapi sedikit merimain lagi, mengingatkan anda pendengar dengan berita-berita yang sudah kami hadirkan seminggu belakangan. Anda akan mendengarkan nanti ikhtisar berita sepekan tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi tetaplah bersama kami, and this is Sam Smith, I'm not the only one. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Manado siang ini segera kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 19 September 2026 dengan ikhtisar berita sepekan. Bersama saya Priscila, kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus bertanggung jawab dengan tersendatnya pembangunan Jalan Mor 3.
1: Capaian fisik proyek Jalan Nasional Manado Auto Ring Road Mor 3 tahap 4 hingga akhir Agustus tahun 2026 masih di bawah 20%. Dengan deviasi progres minus lebih dari 10% dari rencana, penyerapan dana sekitar 29 miliar rupiah yang tersedia diragukan akan terlaksana hingga akhir tahun 2026. Sorotan akan lambannya pengerjaan proyek tersebut ditanggapi Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Utara, Dr. Suni Rumawung. Rumawung mengatakan keterlambatan pembangunan jalan tersebut karena pembebasan lahan, dan yang harus bertanggung jawab dengan masalah pembebasan lahan Mor 3 adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, bukan BPJN Sulut.
2: Kalau kita lihat kan untuk Manado Auto Ring Road itu sendiri kan, khusus untuk penyediaan lahan itu memang tanggung jawab dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi. Sedangkan balai jalan itu hanya mengerjakan. Jadi untuk dia lambat ataupun dia terhenti, berarti tanggung jawabnya ada pada pemerintah provinsi. Karena kemungkinan besar itu terjadi karena pembebasan lahan itu yang menjadi alasan kenapa pembangunan dari Mor tersebut menjadi lambat.
1: Rumawung berharap Gubernur Julius Silvanus untuk mendesak tim pembebasan lahan Mor 3 agar segera menyelesaikan permasalahan ini sehingga pengerjaan jalan tersebut dapat berjalan lancar. Jalan Mor 3 yang panjangnya sekitar 11,39 km dengan lebar jalan 7 meter adalah proyek strategis nasional berupa jalan lingkar yang menghubungkan Kalasei hingga Binangun. Adapun fungsinya untuk menghubungkan Mor 1 ke jalur logistik Manado Gorontalo serta membagi arus lalu lintas agar tidak macet di pusat kota Manado. Roy Pesak melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, untuk memperluas dampak nyata bagi masyarakat, PIKI Minahasa Utara optimalkan program kerja.
3: Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia PIKI Kabupaten Minahasa Utara menggelar konvercap kedua. Ketua DPC PIKI Minahasa Utara John Ganda menyebutkan, Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia berperan dalam membangun daerah yang berlandaskan nilai iman Kristen.
4: Jadi spirit dari PIKI sendiri, tujuannya adalah untuk ikut membangun Kabupaten Minahasa Utara yang berlandaskan iman Kristen. Ya, jadi ini PIKI ini memiliki semangat kasih dan kebenaran, ad caritas et veritas. Jadi harapan-harapan ini kita berharap bahwa kehadiran PIKI ini memberikan semangat membangun dengan kasih dan terus menegakkan kebenaran.
3: Konvercap PIKI merupakan amanat organisasi untuk melengkapi struktur PIKI di tiap kabupaten kota, yang juga diharapkan mampu memperkuat kontribusi intelektual dan sosial organisasi dalam membangun daerah melalui nilai iman, kasih, dan kebenaran.
0: Pendengar, KONI Minahasa Utara agendakan konvercap dalam peningkatan dunia olahraga di bumi Tonsea.
3: Melibatkan seluruh organisasi cabang olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Minahasa Utara menggelar rapat kerja. Ketua KONI Minahasa Utara Denny Lolong dalam raker tersebut menjelaskan salah satu bahasan terkait penentuan jadwal menggelar musyawarah olahraga kabupaten Musorkap KONI Minahasa Utara.
5: Pengurus KONI Minahasa Utara periode 2022-2026 bersama teman-teman pengurus cabor yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dalam rangka rapat kerja KONI Minahasa Utara. Boleh terundang cabang-cabang olahraga dan boleh hadir. Rapat kerja ini tentu dalam rangka konsolidasi KONI dan cabor-cabor untuk tatap muka sekaligus membicarakan beberapa agenda dalam jangka waktu dekat ini.
3: Dalam raker tersebut turut dihadiri Sekretaris KONI Minut Ruben Lengkong yang adalah Kadispora Minahasa Utara serta perwakilan organisasi cabang olahraga di Minahasa Utara.
0: Kejati Sulawesi Utara tetapkan Cigin sebagai tersangka dalam dugaan kasus tipikor pengelolaan tambang PT HWR.
1: Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara terus mengembangkan kasus dugaan tindak pidana korupsi tipikor pengelolaan pertambangan PT HWR dan mengungkap siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari hasil pengembangan kasus ini, nama EL alias Cigin dijadikan tersangka oleh Kejati Sulu.

0: PLT Kepala Kejaksaan Tinggi Dr. Veritas mengatakan EL alias Cigin telah ditetapkan sebagai tersangka. Veritas mengungkapkan EL alias Cigin ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan keterangan 25 orang saksi di persidangan dan yang bersangkutan sendiri serta keterangan ahli lingkungan.
1: Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan fakta persidangan, terungkap perbuatan saksi Elizabeth Laloyan alias Cigin yang pernah melakukan kegiatan pertambangan di dalam area lokasi konsesi IUP PTHWR, yaitu dalam sebidang tanah kurang lebih seluas 5 hektar yang diklaim oleh yang bersangkutan sebagai miliknya. Rekan-rekan sekalian, fakta tentang kebenaran dari adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh saksi Elizabeth Laloyan alias Cigin sejalan atau sesuai dengan perkembangan penyidikan yang dilakukan dan ditemukan oleh tim penyidik. Antara lain keterangan dari 25 orang saksi yang telah bersaksi di persidangan, kemudian keterangan Elizabeth Laloyan alias Cigin sendiri, kemudian keterangan ahli lingkungan dan tanah di Profesor Dr. Bambang Hero Saharjo M. Raria yang menyimpulkan kegiatan pertambangan di lokasi yang diklaim oleh saksi Elizabeth Laloyan alias Cigin mengakibatkan juga kerugian terhadap lingkungan yang tidak kurang dari 11 miliar lebih.
0: Kerugian terhadap lingkungan sebesar kurang lebih 11 miliar rupiah yang dilakukan EL alias Cigin dengan rincian biaya kerugian lingkungan atau ekologis sebesar 7,6 miliar rupiah, biaya ekonomi kerugian lingkungan sebesar 3,1 miliar rupiah, dan biaya pemulihan lingkungan sebesar 270 juta rupiah. Dengan ditetapkannya EL alias Cigin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan pertambangan PTHWR, 4 orang telah dijadikan tersangka oleh Kejati Sulut. Menariknya, dalam upaya tindakan paksa kepada EL alias Cigin belum dapat dilakukan oleh tim Kejati Sulut dikarenakan tersangka masih dalam perawatan medis di salah satu rumah sakit swasta di Kota Manado. Oleh pihak Kejati Sulut, tersangka EL alias Cigin untuk sementara berstatus tahanan kota. Roy Pesak melaporkan.
2: Pendengar, antrean solar di sejumlah SPBU Sulawesi Utara masih dikeluhkan para sopir.
3: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Di SPBU Malalayang, Manado, Senin 14 September 2026, antrean kendaraan untuk mendapatkan solar masih mengular. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Nah, soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Kalau mau sampai pagi, soalnya mau dapat. Atau mau dapat kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu. Kalau soalnya antrean, soalnya ada apa-apa, nggak ada apa solar, apalagi ini mau pakai oto. Ya, harapan pemerintah bagaimana mau atur sebaiknya supaya enggak begini terlalu susah cari solar.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
5: Diperiksa tanki, kalau buat tanki tidak bisa dilayani, lalu STNK sesuai dengan kendaraan, baru DP foto oto sama dengan yang mengisi kan. Jadi DP foto oto di foto tape mesti sama. Jadi kalau dia satu lagi, kalau DP baru sudah kuning sudah tidak bisa dilayani. Jadi supaya mengisi di SPBU lain, kalau dia mengisi lagi di SPBU lain sudah tidak bisa dilayani. Pasukan aman, tiap hari masuk lapang.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. BI Sulawesi Utara melakukan bincang ekonomi, outlook ekonomi dan prospek dunia usaha di Sulut.
6: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara BI Sulut terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta pelaku usaha dalam memperkuat asesmen perekonomian dan perumusan kebijakan. Kepala BI Sulut Joko Supratikto dalam bincang ekonomi, outlook ekonomi dan prospek dunia usaha Sulut mengatakan forum tersebut menjadi ruang untuk memperoleh data dan perspektif mengenai kondisi real perekonomian di lapangan. BI secara rutin melakukan sejumlah survei, di antaranya survei penjualan eceran, survei harga properti residensial, serta survei kegiatan dunia usaha. Selain survei, BI juga melakukan kegiatan liaison dengan berbagai pelaku usaha untuk menggali informasi dan perkembangan terkini di lapangan.
7: Data dan informasi yang kami peroleh tersebut ini selanjutnya menjadi bagian penting bagi kami dalam menyusun asesmen perekonomian daerah. Kami, Bank Indonesia, ini salah satu fungsinya adalah sebagai strategic advisor bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, secara triwulanan kami menerbitkan yang namanya Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara untuk menyampaikan berbagai perkembangan dan prospek perekonomian sekaligus mendukung perumusan rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, data dan informasi yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami ini bukan hanya sekedar angka. Data dan perspektif tersebut, data, perspektif, informasi tersebut ini menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih tepat waktu, tepat sasaran, kemudian juga berdampak nyata.
6: Joko Supratikto menambahkan, berdasarkan berbagai data dan informasi yang dihimpun, perekonomian Sulawesi Utara dinilai masih menunjukkan resiliensi di tengah dinamika dan gejolak ekonomi global maupun domestik.
2: Pendengar, kita beralih untuk informasi lainnya. Untuk menjaga inflasi, BI Sulut dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mendatangkan cabai rawit Jawa Timur.
6: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara bersama tim pengendali inflasi daerah TPED Sulut mendatangkan 2,4 ton cabai rawit merah varietas Patalan dari Probolinggo, Jawa Timur sebagai langkah cepat menekan lonjakan harga cabai yang menjadi salah satu pemicu inflasi daerah. Harga cabai di Sulawesi Utara saat ini mencapai Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogramnya, sementara cabai dari Jawa Timur akan dijual pada kisaran Rp57.000 per kilogramnya. Setelah tiba tadi malam di Bandara Samratulangi Manado, mulai Selasa hari ini, cabai akan didistribusikan ke sejumlah pasar di Kota Manado, Minahasa Utara, dan Minahasa Selatan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, BI Sulut, Joko Supratikto mengatakan, langkah mendatangkan cabai dari Jawa Timur merupakan bagian dari strategi pengendalian inflasi, khususnya menghadapi tekanan harga pangan yang terjadi akibat berkurangnya pasokan.
8: Kami mencoba, dan tentunya ini adalah, sekali lagi ini adalah tim pengendalian inflasi daerah Sulawesi Utara. Ada pemerintah provinsi, ada Bank Indonesia, ada juga Satgas Pangan dari kepolisian, ada juga dibantu oleh Angkasa Pura, gitu ya, Injune, gitu ya, di sini mendatangkan cabai. Kenapa dari Probolinggo? Ini Probolinggo, kemudian ke Surabaya, Surabaya ke sini. Karena yang pertama adalah preferensi masyarakat di Sulawesi Utara itu adalah cabai Gorontalo, itu memang. Dan cabai yang ada di Probolinggo ini sama tesnya dengan yang ada di Gorontalo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memang harganya itu masih memungkinkan bagi kami semua untuk menjual ini di harga yang gitu, harga penjualan yang sudah ditetapkan, acuan penjualan yang ditetapkan oleh Bappanas, HAP, harga acuan penjualan yaitu Rp57.000 per kilogram.
6: Fasilitasi distribusi pangan FDP cabai rawit dari Probolinggo oleh Bank Indonesia TPED Sulut sebagai bagian dari langkah stabilisasi pasokan dan harga pangan. Pasokan cabai yang tiba dari Probolinggo selanjutnya akan diarahkan untuk memperkuat ketersediaan komoditas di sejumlah pasar sasaran.
2: Pendengar, pemerintah Kota Manado menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Manado.
3: Pemerintah Kota Manado menyalurkan bantuan bagi korban kebakaran di Kelurahan Ternate Baru, Kecamatan Singkil, Manado. Kebakaran yang terjadi pada Minggu malam menghanguskan 2 unit rumah dan berdampak pada 9 kepala keluarga. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan sandang untuk membantu memenuhi kebutuhan para korban pasca kebakaran. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Lenda Pelealu, mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban 9 kepala keluarga yang terdampak.
9: Oh iya, dari kami Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menyiapkan paket sembako dan sandang. Besar harapan kami, 9 kepala keluarga yang terdampak ini boleh terbantu di masa-masa sulit seperti ini. Sementara mengkoordinasikan dengan PRPIM, karena PRPIM itu ya isu untuk Usunawa. Kami dapat info yang di Kerami itu full, mungkin yang available hanya satu, tapi di Tingkul bisa. Nah, persoalan sekarang apakah masyarakat mau, karena kan Tingkul agak jauh. Nanti kami komunikasikan lagi lewat Tingkul.
3: Salah satu korban kebakaran, Abdul Muiz, mengatakan kebutuhan paling mendesak saat ini adalah makanan dan pakaian.
10: Yang tinggal di dalam rumah ini ada 3 keluarga dan ada ponakan satu di sini juga. Dan untuk sekarang ini ada makanan dan pakaian, karena pakaian tidak ada yang tersisa.
3: Selain bantuan logistik, Pemkot Manado juga tengah mengupayakan tempat tinggal sementara bagi warga yang kehilangan rumah.
2: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang dengan ikhtisar berita sepekan. Kita beralih ke informasi lainnya. Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado harus menjadi perhatian serius semua pihak.
11: Tingginya kasus tindak kriminal yang terjadi di Kota Manado harus menjadi perhatian serius semua pihak, baik masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum. Menyikapi hal tersebut, psikolog Hana Monare mengungkapkan tingginya kriminalitas yang didominasi oleh anak usia remaja akhir-akhir ini akibat ketidakmampuan mengontrol emosi serta buruknya lingkungan tempat bergaul.
12: Usia remaja ini usia yang dalam kondisi kurangnya kestabilan emosi, di mana mereka lagi mencari jati diri. Masa di mana ya remaja ada fase untuk coba-coba, mudah terpengaruh dengan lingkungan mereka. Jadi ada sebuah kayak tahapan mereka ingin diakui. Jadi ketika mereka berhadapan misalnya dengan suatu masalah gitu, akhirnya kayak mereka mendapatkan teman yang bisa mensupport mereka, tetapi dalam tahapan dalam situasi yang negatif. Nah, akhirnya mudah menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang negatif.
11: Pengawasan terhadap anak memang tidak bisa dilakukan 1x24 jam oleh orang tua, namun ketika dari lingkungan keluarga sudah ditanamkan hal-hal positif dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, maka kemungkinan berperilaku negatif saat berbaur dengan masyarakat luar tidak akan terjadi.
2: Pendengar, pemerintah Kota Manado melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kemarau panjang.
13: Kami saat ini yang sangat kami butuhkan yaitu konektivitas kapal.
14: Masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut membutuhkan tambahan armada transportasi laut. Saat ini konektivitas laut hanya dilayani 1 kapal. Camat Miangas Olita Papalapu mengatakan kapal yang melayani masyarakat saat ini adalah Sabuk Nusantara 69.
13: Untuk konektivitas moda transportasi laut itu yang kami butuhkan sekarang, karena untuk saat ini kami hanya dilayani dengan 1 kapal, yaitu kapal Sabuk Nusantara 69. Kalau yang kemarin itu ada 70, Sabuk Nusantara 70, ini tidak beroperasi, agar supaya penambahan armada laut dan juga jadwal kapal yang bisa disesuaikan. Mungkin bisa dijadikan kalau dia ada 2, bisa seminggu sekali gantian, 1 minggu kapal 1, 1 minggu kapal yang 1. Tapi kalau ini memang kalau yang kemarin itu 10 hari baru ada kapal. Nah, ini kalau seandainya ke depan 70 bisa jalan lagi, bisa disesuaikan jadwal kapal supaya dalam seminggu itu tetap ada kapal. Karena itu sangat membantu kebutuhan masyarakat, khususnya makan minum, karena kami hanya mengharapkan makanan atau apapun apa persediaan makanan itu dari Melongwane.
14: Bagi masyarakat Miangas sebagai wilayah terdepan Indonesia, konektivitas laut menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas dan kebutuhan sehari-hari. Ariani Kalangi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Tadi yang Anda dengarkan adalah terkait dengan konektivitas transportasi laut yang lebih rutin. Diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus menjaga distribusi kebutuhan pokok ke Pulau Miangas. Informasi selanjutnya terkait dengan pemerintah Kota Manado melalui BPBD yang terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kemarau panjang.
11: Pemerintah Kota Manado melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kemarau panjang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Manado, Donald Sambuaga, mengatakan distribusi air bersih dilakukan melalui kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai BWS, PMI Sulut, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah, dan PDAM.
15: Jadi memang yang orang ada lihat kondisi yang di daratan ini, daerah Mapanget ini yang memang mulai ada informasi kekurangan atau kekurangan air bersih. Dalam hal ini orang kerjasama dengan Balai Wilayah Sungai BWS, kemudian Palang Merah Indonesia, PMI Sulut, baru dari BPPW yang instansi Kementerian PUPR itu, Badan Prasarana Pemukiman Wilayah Kementerian PUPR. Jadi dorang menyiapkan kendaraan, personil termasuk juga operasional untuk kendaraan. Untuk airnya ini dikoordinasikan dengan PDAM.
11: Sambuaga menjelaskan pendistribusian air bersih telah dilakukan secara rutin sejak Agustus lalu kepada masyarakat terdampak, terutama masyarakat di wilayah kepulauan.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, tim sepak bola usia 15 tahun dari Sitaro mencetak prestasi di Piala Suratin Zona Sulawesi Utara.
16: PSSI Sulawesi Utara sangat terkesan atas penampilan kesebelasan usia 15 tahun dari Kabupaten Kepulauan Sitaro yang mampu menembus final Piala Suratin Zona Sulawesi Utara. PLT PSSI Sulut Arya Sinulinga mengatakan, meskipun minim fasilitas di kepulauan, anak-anak Sitaro mampu berlatih dan berprestasi. Untuk itu ke depan, PSSI akan mengupayakan fasilitas latihan sepak bola yang lebih baik bagi kawasan kepulauan.
17: Satu lagi dari Sitaro, ini kan dari kepulauan. Jadi teman-teman dari kepulauan juga menunjukkan bahwa mereka bisa ke final. Saya lihat tadi teman-teman dari Sitaro ini, pertandingannya yang perlu diperbanyak supaya tekniknya makin baik.
16: Menurut Arya Sinulinga, keberhasilan HSS Tagulandang melaju hingga final menjadi pencapaian yang patut dibanggakan, terlebih klub tersebut berasal dari wilayah kepulauan.
2: Pendengar, Pemkot Tomohon lakukan langkah strategis pengelolaan sampah.
18: Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Tomohon, Harriet Marzan, menegaskan bahwa saat ini pemerintah kota benar-benar memfokuskan perhatian pada pengelolaan sampah sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah konkret yang telah berjalan adalah program community composting atau compost bag di setiap lingkungan.
19: Dalam hal pengelolaan sampah, sudah ada inisiatif-inisiatif dari masyarakat, termasuk juga inisiatif dari PPPKK Kota Tomohon yang saat ini sudah menjalankan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Antaranya memang sudah ada program community composting ataupun compost bag di setiap lingkungan. Sudah ada juga integrated farming atau pertanian berkelanjutan di mana sisa produksi dari pengelolaan sampah digunakan dalam integrated farming itu untuk menjadi pupuk. Jadi sudah ada produksi pupuk secara organik. Jadi sampah organik yang dikelola kemudian jadi pupuk. Kemudian juga kita berusaha, pemerintah kota berusaha menghidupkan kembali PPSOT atau Pusat Pengelolaan Sampah Organik Terpadu.
18: Dengan langkah-langkah strategis tersebut, pemerintah Kota Tomohon menunjukkan komitmen nyata menuju kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.
2: Pendengar, tim scouting Kemendikdasmen akan memilih 7 orang laki-laki dan 5 orang perempuan untuk mengikuti seleksi tingkat nasional Gala Siswa Indonesia 2026.
18: Gala Siswa Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 sukses digelar. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, mengatakan hasil kompetisi tersebut tidak hanya menentukan juara tingkat provinsi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pencarian talenta sepak bola pelajar untuk tingkat nasional.
20: Sudah direkam video dan akan dipilih oleh tim scouting dari pusat. Jadi selain ada juara tingkat provinsi, para pemain dari 3 kesebelasan ini akan di-scouting, akan dilihat talentanya oleh talent scouting dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah melalui video. Dan akan dipilih 7 orang dari laki-laki dan 5 orang dari peserta perempuan yang akan menjadi tim pusat. Tim pusat akan diundang ke Jakarta untuk melakukan seleksi tingkat nasional.
18: Dengan adanya proses scouting hingga tingkat nasional, Gala Siswa Indonesia menjadi salah satu kesempatan bagi pelajar Sulawesi Utara untuk mengembangkan potensi sekaligus membuka jalan menuju prestasi olahraga di tingkat yang lebih tinggi.
2: Pendengar, tim Eben Eternal apresiasi turnamen Mobile Legends Bang Bang RRFS 2026.
18: Tim Eben Eternal dari SMA Kristen Eben Heiser berhasil meraih juara dalam Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026 yang digelar di Auditorium RRI Manado. Kemenangan tersebut mendapat apresiasi dari tim Eben Eternal, Kodil. Ia menilai penyelenggaraan turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026 menjadi salah satu kompetisi yang paling lengkap yang pernah diikutinya. Ia menilai fasilitas yang tersedia cukup baik jika dibandingkan dengan sejumlah turnamen lain yang pernah diikutinya.
1: Keren banget ya. Menurut gue ini salah satu turnamen yang paling lengkap yang pernah gue datengin. Terutama kali ini puji Tuhan diperkenankan untuk bisa juara gitu. Aku tuh bersyukur banget. Terus kayak pokoknya lengkap lah gitu. Dari segi fasilitasnya, tempatnya bagus. Kalau dibandingkan dengan tempat-tempat turnamen lain yang udah pernah aku ikutin. Pesan dari kami sendiri sih tetap semangat. Terus kalau mau ikut turnamen itu harus ada persiapan yang matang dari segi latihan, device, dan lain sebagainya.
18: Keberhasilan Eben Eternal menjadi juara diharapkan dapat memotivasi pelajar dan komunitas e-sport di Sulawesi Utara untuk terus mengembangkan kemampuan dan menjunjung tinggi sportivitas. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang dengan ikhtisar berita sepekan edisi Sabtu 19 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Siang ini, saya Priscila.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI. mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aku anak Indonesia. Negeriku indah dan penuh warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat, tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dan hati yang damai dan penuh cinta.
1: Pro 1.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita, hari gini tuh ternyata masih ada aja yang nyimpen uang di dalam sarung bantal. Temen saya kemarin nyimpen uangnya di sela-sela buku. Ada juga yang di bawah kasur, paling parah nih. Ada yang nyimpen uang di dalam lemari, di tumpukan baju bersih. Aduh ibu-ibu, kayak gitu kan bisa bikin bajunya kotor ya. Uangnya juga bisa lembab, bisa dimakan rayap, bisa hilang. Paling parah nih ibu-ibu, uangnya nganggur deh. Atau uangnya nanti tergerus inflasi. Ibu-ibu, ayo kita berinvestasi. Gimana kalau kita jadi ibu-ibu hebat dulu dengan yang namanya bikin uang bisa bekerja untuk bu ibu. Jadi biar gak dibilang orang bu ibu itu bisanya gibah aja, taunya urusan dapur aja, ya kan? Enak aja. Jadi ibu-ibu hebat adalah ibu-ibu yang melek berinvestasi, karena kita adalah bundahara keluarga. Jadi harus cerdas, karena yang namanya masa depan pendidikan anak, perekonomian keluarga ada di tangan bu ibu. Ayo berinvestasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Duh, bukan main coba antri lama, persyaratan P banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, tak prop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah, jangan lupa aku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Bros

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id Pro 1 Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemana nih?
1: Buat gue.
2: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
3: Wow. Widih, menang banyak nih.
2: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
3: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
2: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
4: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

terima kasih pendengar Anda terus bersama kami dari Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi di kesempatan hari ini untuk Anda yang sedang menikmati akhir pekannya. Waduh, hari ini semua pasti bahagia gitu ya, karena hari ini bisa berkumpul dengan keluarga, apalagi juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa dikerjakan gitu ya, bersama dengan orang-orang terkasih. Dan yang pastinya untuk Anda di kesempatan hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi yang mendengarkan di frekuensi 94,5 MHz dan juga yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, selamat sore untuk Anda di sore hari ini. Semoga menyenangkan juga gitu ya mendengarkan Pro 1 Manado, karena ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap juga yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: hari ini yang ingin bergabung gitu ya di program 100% Indonesia. Yang pastinya tadi ada kendala nih di line telepon kita gitu ya. Bisa coba lagi, ini baru mulai lagi hidup gitu ya. Dan yang pastinya kalau yang ingin bergabung melalui WhatsApp boleh juga. Yang pasti kalau yang bergabung melalui WhatsApp langsung di 082195835080 ya. Dan yang pastinya untuk Andy di kesempatan hari ini yang mungkin lagi dalam perjalanan, ada yang menuju ke luar kota ataupun yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya, ya yang pastinya selamat sore untuk Anda gitu ya. Semoga hari ini juga menyenangkan mendengarkan Pro 1 Manado, apalagi juga ada banyak lagu-lagu, informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Oke, di kesempatan hari ini untuk Anda yang juga mungkin punya rencana gitu ya, hari ini ada kegiatan bersama dengan keluarga, ya di apapun hari ini kegiatan-kegiatannya semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat gitu ya di kesempatan hari ini. Dan topik kita untuk sore hari ini, saya ingin tahu aja apa nih planningnya di hari ini gitu ya, malam minggu kegiatannya apa aja. Oke, yang pasti ada yang bergabung. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Yeni.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini?
1: Vika, Vika.
0: Apa kabar Vika hari ini?
1: Lebay.
0: Oh.
1: Lebay. Lebih baik, lebih bahagia.
0: Wih, mantap. Luar biasa. Ya, ada singkatan-singkatannya sekarang ya. Oke. Dan yang pastinya Vina, hari ini kegiatan akhir pekan apa nih planningnya hari ini? Mau ke mana?
1: Pemuntap, pemuntap masih cerita. Ibadah pemuda remaja.
0: Oh, ada ibadah pemuda remaja ya? Oke, baik. Wow.
1: Teman-teman kena ada ibadah pemuda remaja.
0: Oke, baik. Yang pastinya di hari ini, Vina, lagunya apa nih? Di sini ada kotak Aku Percaya Pilihanku, ada 5 Romeo Semenjak Ada Dirimu, ada Aurel Pilihlah Aku. Yang mana nih?
1: Ya, di tengah-tengah. Lima
0: Romeo Semenjak Ada Dirimu ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? 3 orang spesial. Silakan.
1: Ya, sama-sama. Mbak Nyeling yang tugas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Yelin sekeluarga yang ada di rumah. Selamat bermalam minggu, Yeli.
0: Terima kasih.
1: Ya, salamnya buat Nael.
0: Iya.
1: Salam dari Aunty.
0: Terima kasih, Aunty Vina.
1: Ya, tegas cecah yang pertama, nyadanya makan itu. Bunda tersayang, nyadanya Vina. Bunda El, salam sayang nyadanya Vina. Yang kedua ada di Ambon, kenapa pasti tersayang juga, pasti lagi, salam sehat sekeluarga. Yang ketiga, kenapa Om Aco, ada di Bortara, salam sehat sekeluarga. Sesuanya Yulin,
0: selamat sore juga. Terima kasih Vina di Kanaan hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080. Halo, selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Ih, mantap. Kayaknya orang air mendidih ini ya. Kajen hari ini, kalau boleh tahu kegiatannya apa aja nih hari ini, akhir pekan, malam minggu, mau kemana nih?
2: Mau kemana?
0: Kemana?
2: Mau tanya ke sebelah.
0: Kemana? Ke sebelah.
2: Mau tanya. Iya, mau tanya di sebelah, di samping, kemana.
0: Harus direncanakan gitu ya, mau jalan-jalan kemana hari ini gitu ya. Oke, baik.
2: Untuk sementara standby.
0: Baik, nanti suruh yang di sebelah jalan ini ya gitu ya, jalan-jalan itu yang kuliner-kuliner nih, biar semua saja ini makin gitu ya. Oke, Kak Jen, lagunya apa nih? Ada Kotak Aku Percaya Pilihanku, ada Aurel Pilihlah Aku, kemudian ada lagu darinya Krisdayanti Satu Sayap Tertinggal, yang mana nih?
2: Kemarin kita surges itu kota, sekarang Aurel.
0: Aurel ya, pilihlah aku ya. Oke, baik. Yang masih lagunya tuh siapa nih Kak Jen, tiga orang spesial. Silakan.
2: Tentunya pertama untuk Kelin yang bertugas hari ini, tetap semangat, sukses, untuk diberkati, happy weekend, salam buat adik Nael. Terus, kan kirim.
0: Wah, ini kayak ya. Ya, halo Kak Jen.
2: Ya.
0: Ya, halo. Halo, kayaknya kurang stabil ini ya jaringannya. Oke. Okay. Terus buat siapa nih?
2: Iya. Buat Anggeri, Ibu Yenon ya. Pokoknya mau banyak.
0: Ya, halo, Kak Jen. Ya. Oke, baik. Kak Jen. Wah, yang pastinya di sini tadi putus-putus gitu ya, mungkin jaringannya gitu ya di salon hari ini yang kayaknya juga, aduh bagaimana ya kalau bergabung melalui WhatsApp kayaknya putus-putus. Oke, terima kasih ya Kak Jen hari ini, kalau bisa kalau biar jelas ini aja WhatsApp gitu ya, kirim-kirimnya buat siapa gitu ya di salon hari ini. Kita langsung ada lagi yang bergabung, halo selamat sore. Halo selamat sore, Sosok Indonesia.
3: Persen Indonesia.
0: Kayak kebingungan ini. Dengan
3: halo.
0: Halo, dengan
3: mana?
0: Oi, Pak Raiko, apa kabar Pak Raiko?
3: Tuan sehat. Cuaca masih semeri kemarin.
0: Wow, mantap. Kegiatannya hari ini apa saja nih? Mau kemana nih rencana malam minggu?
3: Malam minggu ini. Ya di rumah aja teman sama oma. Kalau oma kan ke mana-mana.
0: Hanya berdua dengan oma hari ini ya, quality time ya. Oke, baik. Pak Raiko, hari ini lagunya apa? Ada lagu darinya Kotak
3: atau apa? Iya.
0: Yang mana?
3: Lagunya yang ketiga aja.
0: Yang ketiga. Sebentar, ini ada sisa dua lagunya ya. Ada Kotak Aku Percaya Pilihanku, ada Krisdayanti Satu Sayap Tertinggal, kemudian ada Yuka Cinta. Yang mana nih?
3: Yang ketiga.
0: Yang ketiga. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Pak Raiko, tiga orang spesial.
3: Terima kasih sudah angkat telepon. Salam sehat. Berkati untuk tugas di sepanjang hari ini.
0: Amin, terima kasih.
3: Bersama si kecil Nael.
0: Oke, siap.
3: Kangen opa mau dengar suaranya.
0: Lagi di rumah deh nih opa.
3: Di rumah? Oke. Salam sehat juga buat Nael ya.
0: Siap, makasih opa. Tiga orang spesial atau siapa nih?
3: Oke, tiga orang spesial. Yang pertama,
0: iya, buat siapa nih yang pertama?
3: Yang pertama Pak James yang ada di Winorangin.
0: Oke.
3: Okay. Selamat sore, ini selamat hari Pak Raiko. Semoga sehat selalu dengan keluarga Kang. Yang kedua,
0: ya buat siapa nih
3: yang
0: Pak Raiko?
3: Pak Rifai Ermadidi. Selamat sore Pak Rifai, ini selamat hari Pak Raiko. Semoga sehat selalu. Yang ketiga ada Pak Sagai di Bitung.
0: Oke.
3: Sagai, ini salam dari Pak Raiko. Semoga sehat selalu. Oke, kembali ke Yelin yang sementara bertugas. Selamat melanjutkan tugas. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore juga. Terima kasih Pak Raiko yang hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Langsung 3 lagu saya hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih yang sudah bergabung tadi ya. Tadi ada Vina di Kanaan, ada Kak Jen di Irma Didi, ada Pak Raiko ya yang sudah bergabung juga di sore hari ini. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di Sonar ini. Sudah ada lagi yang bergabung gitu ya, baik melalui SMS juga WhatsApp, tentunya kita langsung terima. Halo, selamat sore, 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia, Indonesia Bang.
0: Mantap.
1: Selamat sore Bu Yeli.
0: Selamat sore juga Rambu Naken, Ibu Haryati, apa kabarnya hari ini?
1: Kabar Alhamdulillah, puji Tuhan sehat.
0: Wah, yang pastinya hari ini kegiatan planningnya malam minggu mau kemana nih?
1: Oh, enggak kemana-mana, di rumah saja, biasa kumpul cuan.
0: Waduh, tetap ini ya, usaha gitu ya, yang pasti luar biasa. Yang pastinya lancar-lancar untuk usahanya gitu ya, Bu Haryati. Hari ini
1: terima kasih, Yeli.
0: Lagunya apa nih? Ada Kota.
1: Oh, tunggu. Kalau tadi kan orang udah pilih DP Anak. Sekarang Aurel P. Mama itu.
0: Oh, Chris Dayanti ya. Satu sayap tertinggal ya. Oke, okay, yang pastinya lagunya
1: Aurel, sekarang Aurel P. Mama.
0: BP Mama, Chris Dayanti ya. Oke, okay. Satu sayap tertinggal tuh siapa nih? Tiga orang spesial.
1: Salam
0: silakan Ibu Haryati.
1: Pertama buat Ibu Yelin, selamat bertugas, semoga tetap sehat, tetap semangat. Doa terbaik buat Ibu Yelin dan keluarga. Salam buat Adik Nail, salam paling sayang selalu.
0: Terima kasih.
1: Lanjut. Mau salam ini yang cantik-cantik dulu. Ada lima, tapi cuma tiga. Jadi yang dua nanti saya bantar kalau tak gabung.
0: Oke, siap.
1: Jadi tiga dulu yang cantik-cantik. Yang pertama yang lewat tadi, turun ke Ibu Cantik, Ibu Jain, yang ada di Armadidi. Terima kasih salam-salamnya. Ini salam balik. Selamat malam minggu. Salam kompak-kompak selalu. Salam sehat sama keluarga.
0: Oke.
1: Baru yang kedua, ada Ibu Cantik, tak kalah cantik juga Ibu Agnes yang ada di Teling. Salam sehat juga bersama keluarga. Terima kasih salam yang tadi malam. Ini salam Bali. Baru yang ketiga, ada Ibu Cantik juga yang ada di Malalayang, Ibu Meilan. Apa kabar? Terima kasih juga salam yang tadi malam. Ini salam Bali. Salam sehat bersama keluarga. Nah, yang lain-lain nanti saya bantah.
0: Oke, okay, baik.
1: Buat Ibu Yelin yang cantik, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: 100% Indonesia, Indonesia banget.
0: Keren, terima kasih Bu Haryati di Bunaken hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Ada lagi yang bergabung? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
2: 100% Indonesia.
0: Indonesia banget.
2: Yang
0: pasti ini dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Tareran, Ibu Anggreni saya.
0: Iya, Ibu Anggreni. Kita ingat nih orang Tareran, tapi namanya Ibu Anggreni. Biasa.
2: Anggreni dong.
0: Oh, ya pasti. Siapa dah? Ibu Anggreni. Apa kabar hari ini, Ibu Anggreni?
2: Aduh, kabar di Tareran selalu baik.
0: Mantap, luar biasa.
2: Mudah-mudahan
0: ya,
2: dengan Ibu Cantik, Ibu Yelin yang manis, kabar selalu baik.
0: Iya, amin. Selalu
2: bersama
0: baik
2: dengan keluarga toh. Amin.
0: Ya, terima kasih. Bu Anggreni, hari ini kira-kira kegiatannya, planningnya mau kemana nih malam minggu?
2: Memang malam minggu sebentar, cuman mau ikut balik toh Yel. Makanya ambil absen dulu di Pro 1 baru sama OTW ini. Ada mau ke Tondano ini.
0: Waduh, ke Tondano ya. Baik, hati-hati di jalan. Yang pasti semoga lancar perjalanannya.
2: Terima kasih Bu Yelin yang manis, yang cantik, yang baik hati.
0: Siap. Oke, Bu Anggreni, lagunya apa ini? Ada Kotak, Aku Percaya Pilihan, kemudian ada lagu darinya Klarinet Tamasya, ada lagu darinya Tulus Gajah, kemudian ada lagu dari Freddy dan Aku Galau. Yang mana nih?
2: Aduh, mau bilang Aku Galau, enggak galau.
0: Cuma lagu katu. Yang mana?
2: Aku Percaya Pilihanku.
0: Aku Percaya Pilihanku, mantap. Lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
2: Oke, tiga orang spesial. Yang awal Ibu Anggreni, mamanya apa Jo, ada Ibu Yelin, Ibu Yelin yang cantik, yang baik hati, tetap semangat.
0: Siap.
2: Dan harapan selalu sehat, sukses, diberkati Tuhan Ibu Yelin.
0: Amin.
2: Tentunya bersama dengan keluarga.
0: Amin.
2: Ibu Yelin yang ada di rumah. Amin.
0: Amin. Terima

0: sehat bersama dengan keluarga Ibu Jain yang ada di Irma Didi. Dan kedua, Ibu Anggraini mau salam jo ada Ibu Cece Wondal yang ada di Tetaran 1, apa kabar, selamat sore. Tentunya salam sehat diberkati Tuhan, Ibu Cece. Dan ketiga, Ibu Anggraini mau salam jo ada Bunda Els di Makalisung. Balas salam ini Kang Bunda Els. Selamat sore, tentunya salam sehat bersama dengan keluarga.
1: Oke.
0: Halo Ibu Yelin yang tugas.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat sore.
1: Selamat
0: 100%
1: sore.
0: Indonesia.
1: Indonesia banget. Mantap. Terima kasih Bu Anggraini di Tariran hari ini yang sudah bergabung ya di 082195835080 di selatan hari ini. Dan yang pasti untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, saya terima penelpon terakhir sekarang ya di 082195835080. Oke, siapakah dia hari ini yang bergabung? Halo, selamat sore. 100% Indonesia.
2: Selamat sore, beruntung.
1: Ya beruntung.
2: Soalnya semua siap-siap ke gereja lagi.
1: Oh, itu dia Katue. Enci Hermina, apa kabar?
2: Iya.
1: Dari Asari Kelapa ya, kalau enggak salah ya. Oke, baik. Yang pastinya Enci Hermina hari ini kegiatannya hari ini malam Minggu mau kemana nih?
2: Bagaimana? Soalnya dapat dengar ini apa lagu dari gereja sana pedekat sekali.
1: Oke, yang pasti kalau boleh tahu kegiatannya hari ini, hari malam Minggu.
2: Oh, kegiatan hari ini
1: mau kemana?
2: Dari pertemuan wilayah guru sekolah minggu.
1: Okay. Waduh, mantap nih kegiatannya, padat ya.
2: Iya, baru pulang baru ini lah mau pergi gereja, mau katekisasi. Apa itu? Pelayan apa itu?
1: Ya pastinya kegiatan gereja lah ya gitu ya. Ya pastinya. Ci, hari ini lagunya apa Ci Hermina? Ada Klarinet, Tamasya, Tulus Gajah, Predi dan Aku Galau. Yang mana nih?
2: Oh, aku galau, Jo.
1: Oh, galau.
2: Memang galau.
1: Agak lagi galau ya. Oke, baik. Biarkan galau ke gereja ya. Ibadah.
2: Jangan galau-galau.
1: Nah,
2: cuma
1: dia.
2: Ada lagu, Jo.
1: Oh, cuma lagu, Katu. Yang pasti lagu. Iya. Lagu untuk siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
2: Oke, pertama-tama buat Cilin, selamat bertugas di sore hari ini.
1: Terima
2: tetap
1: kasih.
2: Semangat, sehat selalu, dan diberkati Tuhan bersama dengan keluarga tercinta. Baru yang tiga spesial buat Pak Tommy yang ada di Tondano Unima. Baru Ibu Lita yang ada di Kaskasen, baru Ibu Ellen yang ada di Tondano. Selamat sore semuanya, salam kompak selalu, sehat semuanya, diberkati Tuhan. Buat Mbak Yelin, terima kasih Enci.
1: Iya, ya, sama-sama Enci.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih Ci Hermina di Sari Kelapa gitu ya yang sudah bergabung ya di hari ini di 082195835080. Terima kasih yang sudah bergabung dan mohon maaf yang bergabung gitu ya, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Nanti malam jangan lupa bergabung di acara Ruang Rindu Pilihan Pendengar ya. Dan tentunya nanti malam bersama Michael Cia, bersama dengan Ketua FKP gitu ya, biasa dengan Ibu Anet. Jadi bisa gabung nanti yang belum bergabung di selatan hari ini, nanti di acara Ruang Rindu Pilihan Pendengar ya. Oke, jangan berkecil hati. Dan yang pastinya untuk Anda, terima kasih yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Yang belum sempat bergabung mungkin bisa langsung ke WhatsApp sebelum saya pamit ya. Oke, selamat sore Pro 1, 100% Indonesia, Indonesia banget. Bocan Yelin, hari ini saya mau OTW ke Pulau Kapuk saja karena itu merupakan tempat ternyaman yang paling nyaman untuk dituju. Setuju. Bocan, sehat selalu, sukses, bahagia, dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Amin, amin, terima kasih hari ini. Terus katanya salam gemes juga buat si ganteng Nail. Oke, salam tiga spesial. Ada Pak Raiko, Vina Kanaan, dan Esterlita di Batu Putih. Harapan semoga semuanya sehat selalu, bahagia, dan senantiasa diberkati Tuhan bersama keluarga masing-masing. Amin. Enci Yelin, semangat, selamat bertugas. Terima kasih dan selamat sore GBU, GBU juga. Sora satu pala-pala manis yang semanis dirimu. Oh iya, terima kasih. kemarin ya untuk pala-pala, untuk pala manisnya yang pastinya. Terima kasih, semoga Tuhan balas berkat gitu ya. Terima kasih ini untuk Ibu Agnes, kita pemain momentu suka sekali. Oke, terima kasih. Kita juga ada coba ya kemarin. Aduh, enak juga ternyata ya, seperti apa ya, salak ya, pala ya baru kita rasa. Oke, terima kasih ya untuk berkatnya. Terima kasih Bu Agnes, dan yang pasti sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Dan sekali lagi tadi Enci Hermina penelpon terakhir gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung, yang belum sempat nanti malam bisa bergabung di acara ini, Ruang Rindu Pilihan Pendengar ya. Oke, terima kasih. Saya tutup untuk program spesial 100% Indonesia. 3 lagu spesial kita hadirkan di ruang dengar Anda. Terima kasih tadi yang sudah bergabung, ada Enci Hermina di Sari Kelapa, terus ada Ibu Anggriani di Tareran, Ibu Haryati juga terima kasih tadi sudah bergabung. Terima kasih Pak Raiko di Lelem ya. Kak Jen juga di Ermadidi, terima kasih. Vina di Kanaan juga ya tadi yang sudah bergabung. Baik, langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, karena nanti juga akan kita hadirkan acara Green Radio ya di ruang dengar Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan ada Klarinet Tamasha ya di ruang DR Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang DR Anda. Sekarang di acara Green Radio, kita akan hadirkan untuk menemani Anda sampai nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, pendengar, musim kemarau ini merupakan salah satu kondisi yang memang perlu mendapat perhatian serius ya dari seluruh lapisan masyarakat. Cuaca yang panas, curah hujan yang rendah, serta kondisi lingkungan yang semakin kering, ini bisa meningkatkan berbagai resiko, terutama terjadinya kebakaran lahan, kebakaran hutan, dan munculnya asap yang bisa mengganggu kesehatan dan juga aktivitas masyarakat. Jadi dalam kondisi seperti ini, lingkungan yang sebelumnya cukup lembab ini bisa berubah menjadi kering dan mudah terbakar, sementara sumber api yang kecil sekalipun ini bisa dengan cepat menyebar apabila tidak segera ditangani gitu ya. Jadi selain meningkatkan resiko kebakaran, musim kemarau juga bisa menyebabkan berkurangnya ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kita masyarakat perlu lebih bijak dalam menggunakan air, menjaga kebersihan sumber air, serta menghindari kegiatan-kegiatan yang bisa memperburuk kondisi lingkungan gitu ya. Nah, kekeringan yang berlangsung cukup lama ini juga bisa memberikan dampak terhadap pertanian, peternakan, kebersihan lingkungan, dan berbagai aktivitas masyarakat lainnya, pendengar. Dan salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah keberadaan asap akibat pembakaran sampah. Pembukaan lahan dengan cara membakar maupun kebakaran yang terjadi di lingkungan sekitar, asap ini bisa menyebar mengikuti arah angin dan juga menurunkan kualitas udara. Jadi paparan asap dalam jumlah tinggi ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan seperti mata perih, batuk, tenggorokan terasa kering, dan juga gangguan pernapasan, terutama bagi anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Itu ini yang lebih perlu diperhatikan gitu ya, yang rentan terkena penyakit. Terus apa yang harus kita lakukan di musim-musim saat ini gitu ya? Nanti akan saya hadirkan lagi informasi yang terlengkap di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Punya.

Sulawesi Utara adalah tanah yang diberkati. Lautnya biru jernih, pegunungannya hijau, udaranya membawa cerita kehidupan. Dari Tondano hingga Minahasa, dari pesisir Likupang hingga puncak Kelabat, alam memberi kita lebih dari yang kita minta. Tetapi hari ini, alam mulai berbicara, kadang dengan lembut, kadang dengan peringatan. Sampah yang menumpuk di sungai, hutan yang perlahan berkurang, pantai yang kehilangan kejernihannya, semua itu bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga panggilan hati. Karena menjaga alam berarti menjaga masa depan anak-anak kita, menjaga tanah yang menjadi identitas kita, dan menjaga warisan yang sudah ratusan tahun menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Utara. Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil, mengurangi sampah plastik, menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hingga ikut menjaga kebersihan desa dan lingkungan sekitar. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perubahan besar. Peduli lingkungan bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tugas bersama. Tugas kita sebagai orang Minahasa, orang Nusa Utara, orang Bolaang Mongondo, dan seluruh masyarakat bumi Nyiur Melambai. Jika kita berdiri bersama, Sulawesi Utara akan tetap indah, bersih, dan hidup untuk generasi mendatang. Mari kita jaga alam sebelum alam kehilangan suaranya. Mari kita peduli sebelum terlambat. Sulawesi Utara ada di tangan kita, dan masa depannya dimulai dari langkah kecil kita hari ini.

0: sih kalau kita ke tempat wisata, Mama selalu ingat, Nael, jangan buang sampah sembarangan.
1: Karena tempat wisata itu milik bersama, Nael. Kalau bersih dan terawat, semua orang bisa menikmati keindahannya.
0: Terus, apalagi mah yang harus kita lakukan?
1: Ya, buang sampah pada tempatnya. Jangan merusak tanaman atau fasilitas yang ada. Dan hormati budaya serta aturan di tempat yang kita kunjungi.
0: Oh, kalau Nael lakukan itu, manfaatnya apa, mah?
1: Ya, pasti alam tetap indah. Wisatawan betah berkunjung. Dan masyarakat sekitar juga mendapat penghasilan dari usaha wisata mereka.
0: Berarti mencari tempat wisata itu juga banyak membantu banyak orang dong, mah.
1: Betul, Nael. Menjadi wisatawan yang baik itu bukan hanya menikmati keindahan, tetapi juga ikut menjaganya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, terima kasih pendengarannya terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Samson Langit Runtuh yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan yang pastinya pendengar, salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah keberadaan asap akibat pembakaran sampah gitu ya. Pembukaan lahan dengan cara membakar maupun kebakaran yang terjadi di lingkungan sekitar, asap itu bisa menyebar mengikuti arah angin dan bisa menurunkan kualitas udara. Oleh karena itu, kewaspadaan dan kepedulian kita sebagai masyarakat yang menjadi bagian penting juga gitu ya dalam menghadapi musim kemarau. Karena pencegahan kebakaran itu bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Jadi setiap orang itu bisa mengambil peran sederhana gitu ya, seperti tidak membakar sampah atau lahan sembarangan, tidak membuang puntung rokok di tempat yang mudah terbakar, dan juga memastikan api benar-benar padam setelah kita gunakan gitu ya, dan serta segera melaporkan apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, pendengar. Dan yang masih tengah kondisi cuaca yang kering dan panas seperti saat ini, kesadaran untuk menjaga lingkungan itu harus semakin ditingkatkan. Karena masyarakat juga diharapkan tidak panik gitu ya apabila menemukan kondisi berasap, tetapi tetap waspada dan mengambil langkah yang tepat untuk melindungi diri dan juga keluarga. Dan jadi mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, ini menggunakan masker ketika diperlukan, memperbanyak konsumsi air putih itu sangat penting, serta menjaga kondisi tubuh merupakan beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak musim kemarau dan paparan asap gitu ya. Nah, melalui kepedulian, kewaspadaan, dan kerjasama seluruh masyarakat, berbagai resiko yang muncul sama musim kemarau ini bisa diminimalkan gitu ya. Jangan menunggu sampai kebakaran terjadi atau asap semakin pekat untuk bertindak. Jadi mulailah dari hal-hal sederhana di lingkungan masing-masing. Dan kita sama-sama menjaga lingkungan, mencegah kebakaran, menghemat air, dan juga melindungi kesehatan demi keselamatan kita bersama selama menghadapi musim kemarau, pendengar. Oke, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya masih banyak lagi gitu ya acara spesial Pro 1 di Manado sore hari ini. Dan nanti di pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah akan kita jelang nanti lintas berita Magota Manado Gorontalo Tanata Laut di ruang dengar Anda. Tetap terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Teman-teman, aku senang tinggal di Indonesia. Di sekolah, aku punya banyak teman. Kami berbeda suku, agama, dan bahasa. Tapi, Mami tetap bermain, belajar, dan saling membantu. Indonesia adalah rumah bagi kita semua. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi menjadi kekuatan yang menyatukan bangsa. Persatuan dimulai dari tindakan sederhana. Menghormati orang lain, menjaga kerukunan, menggunakan media sosial dengan bijak, serta peduli terhadap lingkungan dan sesama. Setiap sikap baik kita lakukan akan membawa perubahan ketika kita saling menghargai dan bergotong royong. Indonesia menjadi lebih kuat, damai, dan maju. Ku bangga menjadi anak Indonesia. Yuk kita jaga persatuan, saling menghormati, dan bersama membangun Indonesia yang lebih baik. Kita Indonesia bersatu dalam keberagaman, maju untuk masa depan.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan rangkuman Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Bakri Petabuga. Berita pertama dari RRI Manado. Antrian solar di sejumlah SPBU Sulawesi Utara masih dikeluhkan para sopir. Mereka menyebut kondisi ini telah berlangsung berbulan-bulan dan terjadi di hampir seluruh SPBU.
2: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
3: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, lalu mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, karena mau pergi mencari, mau lewat jalan. Oh, terganggu.

0: foto
1: sama dengan yang mengisi ya. Jadi foto otor yang di foto tape mesti sama. Kalau pasukan aman, tiap hari masuk 8, terbalik 16, 8, 16.
2: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tingkatkan pelayanan pencarian, tingkatkan pelayanan pencarian van pertolongan bagi wisatawan. Basarnas dan Dinas Pariwisata Sulawesi Utara tanda tangani MOU.
4: Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Manado, Basarnas Sulawesi Utara bersama Dinas Pariwisata Provinsi melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding sekaligus pelatihan pertolongan di air. Kegiatan ini diprakarsai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulut yang diikuti puluhan peserta utusan dari kabupaten dan kota seprovinsi Sulawesi Utara. Penandatanganan MOU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergitas antara Basarnas dan Dinas Pariwisata Sulut, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pencarian dan pertolongan bagi wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan lokal. Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, Ketua Tim Peningkatan Kapasitas Soft Skill, Desti Muniarti menyampaikan apresiasi dengan penandatanganan MOU serta pelatihan ini.
5: Kalau tujuan pelatihannya ini dilaksanakan 38 provinsi ya Pak ya. Nah kalau untuk tujuan pelatihan yaitu untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata melalui penguatan pengetahuan keterampilan dan menerapkan prinsip-prinsip keselamatan, lalu mengidentifikasi potensi risiko keselamatan, serta melaksanakan prosedur keselamatan jika terjadi kecelakaan di destinasi wisata di Indonesia secara keseluruhan. Nah, alhamdulillah ditindaklanjuti untuk daerah provinsi Sulawesi Utara MOU kerjasama keselamatan wisata untuk menindaklanjuti ya Pak ya. Dari pelatihan ini karena perlu ada pendampingan dan lain-lainnya.
4: Sementara itu Kepala Basarnas Sulut George Mercy Randang menyampaikan kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam memberikan pelayanan SAR di kawasan wisata.
6: Basarnas bersinergi dengan Kementerian Pariwisata serta Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, tentunya bersama-sama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kota di wilayah Sulawesi Utara melaksanakan tindak lanjut dari MOU di Kementerian sehubungan dengan peningkatan kapasitas bagi tentunya pengelola-pengelola destinasi wisata terkait dengan rasa aman, rasa nyaman. Oleh karena itu, sehubungan dengan kerjasama tersebut mengangkat bagaimana peningkatan kapasitas kepada pengelola wisata apabila terjadi hal-hal darurat. Harapan kami tentunya dari pemerintahan dan dari Basarnas tentunya bisa memberikan penyelamatan awal atau penanganan darurat awal agar tentunya tidak berdampak lebih besar lagi tentunya bagi pendatang ataupun wisatawan yang berkunjung di satu destinasi yang harapannya bisa lebih baik lagi atau mungkin kembali dengan senyuman. Tapi kalau terjadi kedaruratan, unsur yang ada ini sebagai mitra Basarnas sudah membekali terkait dengan cara-cara melakukan pertolongan atau penanganan darurat.
4: Dijelaskan Kakansar George Mercy Randang, pelatihan pertolongan di air menjadi bagian penting dalam meningkatkan kemampuan peserta menghadapi kondisi darurat di lingkungan perairan. Materi pelatihan diharapkan dapat menjadi bekal bagi peserta untuk memberikan pertolongan awal serta mendukung upaya pencarian dan pertolongan ketika terjadi kecelakaan di kawasan wisata. Dia berharap kerjasama ini dapat terus dikembangkan melalui kegiatan pelatihan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pariwisata. Roy Pesak melaporkan.
3: Kita menuju ke RRI Tahuna, di mana SMK Negeri 1 Tahuna menggelar berbagai lomba kesenian dan olahraga dalam rangka Disnatalis ke-64 tahun.
7: Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Tahuna menggelar sejumlah kegiatan dalam rangka Disnatalis ke-64 tahun 2026. Kegiatan tersebut berupa lomba antar kelas, di antaranya olahraga dan kesenian, serta lomba dalam rangka

0: melestarikan budaya, mengaktualisasikan minat bakat siswa. Ketua Panitia Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna Debbie Medelu saat diwawancarai di lokasi kegiatan mengatakan tujuan berbagai giat yang digelar untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat bakat siswa atau anak didik. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan antar siswa maupun siswa dan guru serta keluarga besar SMK Negeri 1 Tahuna.
1: Kegiatan hari ini dalam rangka Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna yang ke 64 tahun. Hari ke 2
2: jaket warna
1: nanti akan ada kegiatan
2: hijau. Ada ini yang mau pakai mic, semua bawa ini mic.
1: Ucapan Pancasila bahasa daerah, Dinta Vokalia, terus puisi. Tujuannya supaya anak-anak peserta didik mampu untuk mengeksplor apa yang jadi sesuatu yang mereka inginkan dan sesuatu yang mereka
0: inginkan. Terpantau kegiatan olahraga sepak bola mini ataupun futsal dipusatkan di lapangan Gelora Santiago, rumah jabatan Bupati Sangiha. Sementara untuk kegiatan lainnya dipusatkan di SMK. Saat diwawancarai di lokasi kegiatan mengatakan tujuan berbagai giat yang digelar untuk menumbuhkan dan meningkatkan minat bakat siswa atau anak didik. Selain itu, dengan pelaksanaan kegiatan olahraga dan kesenian tersebut dapat semakin mempererat kebersamaan antar siswa maupun siswa dan guru serta keluarga besar SMK Negeri 1 Tahuna.
1: Kegiatan hari ini dalam rangka Disnatalis SMK Negeri 1 Tahuna yang ke 64 tahun. Hari ke 2
2: jaket warna
1: nanti akan ada kegiatan
2: hijau. Ada ini yang mau pakai mic, semua bawa ini mic.
1: Ucapan Pancasila bahasa daerah, Dinta Vokalia, terus puisi. Tujuannya supaya anak-anak peserta didik mampu untuk mengeksplor apa yang jadi sesuatu yang mereka inginkan dan sesuatu yang
2: diharapkan.
0: Terpantau kegiatan olahraga sepak bola mini ataupun futsal dipusatkan di lapangan Gelora Santiago, rumah jabatan Bupati Sangiha. Sementara untuk kegiatan lainnya dipusatkan di SMK Negeri 1 Tahuna, melibatkan seluruh siswa dari kelas 9 hingga kelas 12 sesuai jurusan masing-masing. Anton Lahube melaporkan.
3: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
4: Kita beralih ke RRI Gorontalo. Limbah kelapa hasil aktivitas industri di Kabupaten Gorontalo diolah menjadi produk bernilai ekonomi oleh seorang pelaku usaha bersama Bumdes Pone Moponua.
5: Seorang pelaku usaha di Kabupaten Gorontalo, Sartono Nusi, menyulap limbah kelapa atau slat oil menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Ide tersebut berawal dari kunjungannya ke salah satu perusahaan sabun mandi di Semarang. Sepulang dari sana, ia terdorong mengembangkan usaha pengolahan limbah kelapa di Gorontalo. Langkah awal dimulai dengan menemui pihak perusahaan kelapa yang beroperasi di Kecamatan Limboto Barat. Setelah memastikan ketersediaan bahan baku, Sartono menjalin komunikasi dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk mendapatkan izin pemanfaatan lahan bekas pembuangan sampah di Desa Pone. Sartono juga menggandeng pemerintah Desa Pone dan Bumdes Pone Moponua untuk menjalankan usaha tersebut. Proses menghasilkan minyak dari limbah kelapa ini sangat sederhana. Sebagian dimasak, sementara sebagian besar lainnya dijemur di bawah terik matahari agar minyak yang bercampur dengan air dan kotoran bisa terangkat ke permukaan lalu dipisahkan. Limbah kelapa yang diolah dapat menghasilkan 3 jenis minyak untuk bahan baku produksi biodiesel, sabun mandi, dan sabun cuci. Meski masih menggunakan peralatan dan tempat sederhana, usaha ini telah menembus pasar ekspor. Bulan lalu, produk lahan limbah kelapa tersebut dikirim ke Korea Selatan dengan omset mencapai ratusan juta rupiah.
6: Cuma satu kendala bagi kami adalah transportasi. Dan kami sangat butuh bantuan daripada pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Bantulah kami ini untuk transportasi, khususnya untuk transportasi mobil tangki untuk memuat bahan baku yang ada dari pabrik ke lokasi pengolahan kami. Dan juga bahan transportasi kontainer untuk kita mau ekspor, karena barang ini adalah bahan baku dari biosolar atau biodiesel dan bahan baku sabun yang akan bakal kami ekspor ke luar negeri.
5: Kepala Desa Pone Saiful Daud mengatakan keberadaan usaha tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat karena turut membuka lapangan pekerjaan baru. Ia juga melihat usaha ini memiliki potensi yang sangat besar karena bahan bakunya sangat melimpah. Di sisi lain, usaha ini juga baru dikembangkan di Gorontalo, membuat pemasarannya ke luar negeri menjadi sangat terbuka.
7: Pemasarannya, alhamdulillah, malah kami yang kewalahan untuk melayani pemasaran daripada hasil yang diolah di tempat ini. Biasanya, orang bangun tempat usaha dulu baru itu berusaha. Nah, kita tidak. Ini kita bangun dulu usaha, sudah ada hasil yang kita lihat, baru itu kita mulai kembangkan secara pelan-pelan.
5: Ketua Bumdes Pone Mopanua, Owin, mengatakan sekitar 30 pekerja kini terlibat dalam usaha tersebut. Setiap harinya, mereka bekerja menjemput limbah dari pabrik dengan menggunakan mobil, kemudian menjemur dan mengolahnya di lokasi produksi.
8: Lalu tantangan yang kami hadapi di sini dalam mengelola usaha ini, yakni yang pertama itu berupa peralatan untuk memasak. Sebagian besar di sini kami masih menggunakan secara manual, peralatannya masih manual.
5: Usaha ini akan terus dikembangkan hingga menjadi skala besar. Harapannya, usaha tersebut mampu menarik investasi, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, sekaligus membuktikan bahwa limbah kelapa yang dianggap berbahaya bagi lingkungan dapat menjadi sumber ekonomi baru bagi masyarakat. Dari Gorontalo, Andi Saga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. BPBD Gorontalo Utara terus mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Saat ini lebih kurang terdapat 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di daerah tersebut.
9: Kami masyarakat Desa Melonggota, Kecamatan
10: Musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo terus menyebar di kabupaten kota termasuk Gorontalo Utara. Berbagai langkah strategis telah dilakukan oleh unsur terkait termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Gorontalo Utara. Sekretaris BPBD Gorontalo Utara Jamie Igirisa mengemukakan menindaklanjuti musim kemarau yang terjadi selama ini, pihaknya telah mendistribusikan air bersih di beberapa kecamatan maupun desa. Kegiatan penyaluran air bersih terhadap warga yang terdampak krisis air juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo dan instansi terkait lainnya. Diharapkan distribusi air bersih yang dilaksanakan selama ini akan membantu masyarakat yang mengalami krisis air yang diakibatkan oleh musim kemarau berkepanjangan di Kabupaten Gorontalo Utara.
7: Terkait dengan penanganan bencana ini, kan bencana itu adalah kegiatan yang harus kolaborasi dari berbagai OPD dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Alhamdulillah kami untuk tahun ini, OPD dari provinsi yaitu BPBD provinsi, kemudian Dinas Sosial provinsi, dan ada balai wilayah sungai, BWS, wilayah 2, wilayah Sulawesi, itu dalam setiap minggu melakukan penyaluran air bersih. Dasar daripada penetapan tanggap darurat itu adalah peringatan dini dari BMKG. Nah, kalau prediksi BMKG, itu diperkirakan antara akhir 2026, musim kering ini, bahkan diprediksi bisa mencapai bulan 2, Februari 2027. Akan tetapi ini kan prediksi.
10: Sementara itu, Kepala Badan Pelaksana BPBD Gorontalo Utara, Usman Nagarusu, menambahkan krisis air bersih yang terjadi di daerah ini menimpa beberapa kepala keluarga yang ada di kecamatan maupun desa. Menurutnya, berdasarkan data yang ada, lebih dari 5.000 kakak yang kemudian meningkat menjadi 19.000 jiwa terdampak krisis air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara. Diperkirakan masyarakat yang mengalami krisis air tersebut akan terus mengalami peningkatan.
11: Pemerintah daerah, bagaimana masyarakat yang terdampak ini bisa terbantu dengan air agar supaya di dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak akan terhalang dengan kebutuhan air tersebut. Kalau untuk KKA yang ada di Gorontalo Utara yang sudah terdampak itu ada sekitar 5.631 jiwa, 31 KKA. Kemudian yang jiwa itu sudah ada sekitar 19.671 jiwa.
10: Hingga saat ini, BPBD dan instansi terkait lainnya masih menyalurkan air bersih kepada masyarakat berdasarkan permohonan bantuan air bersih oleh pemerintah desa kepada Pemda melalui BPBD. Dari Gorontalo, Hendra Rao, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke RRI Talaut. Selama 3 pekan terakhir, BPBD Talaut mencatat puluhan hektar di sejumlah wilayah daerah Talaut di Lahap Si Jago Merah. akibat dari dampak El Nino atau musim kemarau berkepanjangan. Warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran saat berkebun, serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, juga membakar sampah.
12: Di Melongwane, minta tolong ini desa Rainis dalam keadaan kabut api. Hari ini, hari Minggu ini, kami tidak bisa masuk untuk memadam api ini. Kami hanya berjaga-jaga di jalan raya. Minta tolong bantuan dari segenap saudara-saudaraku.
13: Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi selama sebulan terakhir akibat dari musim kemarau atau panas berkepanjangan terjadi di daerah Talaut. Lahan perkebunan warga di sejumlah wilayah daerah perbatasan dilaporkan sudah mencapai puluhan hektar terdampak dari kebakaran ini. Kabid Kedaruratan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD mengatakan dampak kebakaran cepat meluas akibat dari musim panas. Banyak dari tanaman palawija dan rumput liar mengalami kekeringan, ditambah dengan angin kencang sehingga api cepat melebar ke lahan perkebunan lainnya. Dan sampai sejauh ini dilaporkan upaya pemadaman kebakaran di sejumlah lokasi tersebut dilakukan secara manual oleh warga serta pemerintah kecamatan dan desa, dibantu oleh TNI Polri.
14: Jadi hasil pendataan turun lapangan di desa-desa kemarin kita terlebih khususnya di wilayah Gene dan teman-teman sudah diturun di wilayah kecamatan. Yang besar itu yang terdampak di seluruh desa itu adalah perkebunan. Jadi lahan perkebunan, contohnya pala, cengkih itu rata-rata sudah layu bahkan sudah kering.
13: Kejadian kebakaran pun terjadi bahkan bersamaan pada lokasi berbeda di Talaut. Seperti yang terjadi pada Selasa kemarin, si jago merah beraksi di sejumlah kebun warga Desa Awit Selatan, Desa Niampak, dan Desa Peret. Di Desa Peret, penyebab kebakaran karena kelalaian dari masyarakat saat melakukan aktivitas perkebunan. Demikian dikatakan Suwi, warga setempat.
15: Iya, jadi ada masyarakat membakar rumput di kebun, dia bisa panik. Ketinggalan udah siap bunuh terus.
16: Jadi maksudnya dia sementara apa? Bakopra atau bakar rumput biasa?
15: Mana pala katanya.
13: Menyikapi kondisi kebakaran hutan dan lahan ini pun, pemerintah daerah mengeluarkan edaran kewaspadaan bencana. Dan warga diminta untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran saat berkebun, serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, juga membakar sampah sembarangan. BPBD pun menyiapkan posko kedaruratan pelaporan bencana kebakaran ini. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Kepulauan Talaut resmi menggelar musyawarah cabang atau muscab untuk masa bakti 2026 hingga 2031. Agenda 5 tahunan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Anisha Gretsya Bambungan.
17: Bersubjek musyawarah cabang atau muscab Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Kepulauan Talaut masa bakti 2026 hingga 2031 resmi dibuka pada Selasa, berletak di Aitri Cafe Melongane. Agenda 5 tahunan ini dibuka dengan khidmat oleh Wakil Bupati Kepulauan Talaut Anisha Gretsya Bambungan yang membawakan sambutan Bupati Welitita. Ketua Panitia Kegiatan Mardonius Pangke menyampaikan bahwa forum ini fokus pada 3 agenda utama, yakni laporan pertanggungjawaban pengurus periode sebelumnya, penyusunan rencana program kerja periode mendatang, serta pemilihan ketua kuarcap dan pengurus baru. Dalam sambutan bupati yang dibacakannya, wakil bupati menegaskan bahwa muscab bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum tertinggi untuk menentukan arah perjalanan pramuka daerah perbatasan. Ia berharap Pramuka Talaut mampu membangun semangat kebangsaan dan ketangguhan generasi muda melalui program nyata yang inovatif dan tak sekadar seremonial.
18: Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, saya menyampaikan selamat bermusyawarah kepada seluruh peserta. Hadirin yang saya hormati, saya berharap bahwa musyawarah cabang bukan hanya sekedar agenda organisasi yang dilaksanakan secara rutin. Saya berharap bahwa kegiatan ini nantinya bisa mendorong generasi-generasi muda kita untuk menjadi generasi yang cemerlang ke depannya.
17: Rangkaian persidangan muscab yang berlangsung hingga sore hari tersebut berhasil menetapkan kepengurusan baru serta dikisian strategis untuk membawa kuarcap Talaut semakin solid dan profesional. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Amaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian pendengar rangkuman lintas Magota Manado Gorontalo Tahuna dan Talaut, saya Bakri Putabuga atas nama kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Oke, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi di kesempatan hari ini di program Pro 1 Manado di Manado sore. Saya terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan sekedar informasi, nanti untuk kumandang azan maghrib Kota Manado dan sekitarnya akan kita hadirkan azan maghrib untuk Kota Manado dan sekitarnya di pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Sebagai pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan sambil menunggu kumandang azan maghrib di pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah, pendengar, akan kita hadirkan di ruang dengar Anda musik religi islami di Sumatera sore hari ini.

Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتي ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي. يا الله sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu, dan anak hamba perempuan-Mu. Ubun-ubunku berada di tangan-Mu. Hukum-Mu berlaku terhadap diriku, dan ketetapan-Mu adil pada diriku. Aku memohon kepada-Mu dengan segala nama yang menjadi milik-Mu, yang Kau namai diri-Mu dengannya, atau yang Kau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Kau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berubah.

0: Ya, mereka sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Alexandria, ampuni aku yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda ya. Kita coba dulu untuk musik religi islami. Dan tadi kita sudah memandangkan azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya. Selamat menjalankan sholat maghrib untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan sekarang di pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar masih di Manado sore. Saya Lin Salviani akan terus menemani Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Tetap terus bersama kami, Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: harganya 500 ribu kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

Oke, pendengar, terima kasih Anda terus mendengarkan Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Tadi ada Sogi Berniana ya dengan Asma Librasi yang tentunya sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Pendengar, kesibukan sehari-hari sering membuat seseorang lupa gitu ya meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Tuntutan pekerjaan, pendidikan, bahkan keluarga hingga kehidupan sosial ini bisa membuat seseorang merasa lelah secara fisik maupun emosional. Karena itu memang membahagiakan diri sendiri tuh memang menjadi salah satu hal penting gitu ya yang perlu diperhatikan. Dan di laman WHO sendiri ada berbagai cara sederhana nih ya yang bisa dilakukan untuk membahagiakan diri sendiri. Salah satunya adalah meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang disukai, membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, memasak, menggambar, atau menjalankan hobi. Ini bisa menjadi pilihan untuk mengurangi rasa lelah setelah menjalani aktivitas, pendengar. Jadi selain melakukan hobi, berolahraga secara teratur ini juga bisa menjadi salah satu cara menjaga kesehatan fisik gitu ya dan juga mental. Jadi aktivitas seperti berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan olahraga ringan ini bisa membantu tubuh tetap bugar sekaligus juga memberikan waktu untuk bersantai. Dan hal lain yang tidak kalah penting adalah memiliki waktu untuk istirahat yang cukup. Kurang tidur ini bisa membuat tubuh mudah lelah dan sulit berkonsentrasi. Oleh karena itu pendengar, menjaga pola tidur yang teratur ini tuh merupakan bagian penting gitu ya dalam menjaga kesehatan dan kebahagiaan. Jadi seseorang juga perlu menghargai dirinya sendiri. Tidak semua hal dalam hidup kita itu harus berjalan sempurna, tapi kegagalan dan kesalahan ini merupakan bagian dari proses belajar kita gitu ya. Nah, daripada terus menyalahkan diri sendiri, seseorang bisa menjadikan pengalaman tersebut sebagai pelajaran untuk menjadi lebih baik. Dan tentunya menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat ini juga bisa memberikan kebahagiaan gitu ya. Berbicara dengan keluarga atau teman, berbagi cerita, maupun sekedar menghabiskan waktu bersama, ini bisa memberikan dukungan emosional ketika seseorang sedang menghadapi masalah. Dan bahkan menurut dari WHO sendiri, perawatan diri atau self-care gitu ya, ini juga merupakan berbagai tindakan yang bisa dilakukan seseorang untuk bisa menjaga kesehatan dan kesejahteraannya. Dan perawatan diri juga bisa mencakup aktivitas fisik, pola hidup sehat, tidur yang cukup, dan juga berbagai kegiatan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Jadi dengan demikian, membahagiakan diri sendiri itu tidak selalu harus dilakukan dengan cara yang mahal atau mewah gitu ya. Hal-hal sederhana seperti melakukan hobi, berolahraga, beristirahat, menghargai diri sendiri, dan berkumpul dengan orang terdekat ini bisa menjadi langkah kecil untuk bisa menjalani kehidupan yang lebih bahagia dan seimbang, pendengar. Oke, itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado Kanal Informasi dan Inspirasi. Karena masih baik lagi, informasi lainnya akan terus kami hadirkan di ruang dengan Anda di Selatan sore hari ini.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, okay, pendengar Radio Virsa, judulnya adalah Namamu, yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat terus mendengarkan Pro 1 Manado di kesempatan hari ini ya. Oke, okay, pendengar di program Pro 1 ya, tentunya untuk Anda yang di kesempatan hari ini yang terus mendengarkan Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di selama hari ini, pendengar, ya, untuk Anda setuju gak sih kalau internet itu tuh harus bisa bikin kita tenang, senang, dan juga menang. Dan bisa bikin kita tenang dengan koneksi stabil, upload, download, simetris, dan juga customer service yang selalu siap melayani setiap saat. Makanya pakai bisnis sekarang juga untuk Anda yang ada di Kota Manado, bisnet home internet, ya, 0DS bisnet, tentunya ini hadir dengan bandwidth 100 MB per second gitu ya, dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulan. Pakai bisnet home bisa bikin Anda tenang, senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 megabit per second. Jadi gak cuma itu ya, kalau misalkan Anda pakai bisnet, Anda berkesempatan juga memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di bisnet prize Pagansa gitu ya, yang akan diundi di bulan Desember 2026, dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Dan ini hebatnya, totalitas internetan pakai bisnet bikin Anda tenang, senang, dan juga menang. Informasi lebih lanjut Anda bisa kunjungi di bisnethome.net ya, sekali lagi Anda bisa kunjungi di bisnethome.net, pendengar. Dan itu tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengan Anda, dan nanti saat lagi di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah akan kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda, pendengar. Dan tentunya di Swanten sore hari ini, drama radio dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan, produksi dari RRI Banda Aceh ya. Jadi untuk Anda semuanya, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya...
0: Nisa, jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Nisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah mikir kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu.

0: selamanya.
1: Jadi Pak, saya tidak harus memaafkan hari ini kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Sampai jumpa.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Okay, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Tadi dengan judul ya, Maaf Aku Belum Memaafkan gitu ya, produksi dari RRI Banda Aceh. Dan yang pastinya di hari ini cukup dulu gitu ya untuk lagu-lagu Indonesia. Dan sekarang kita akan hadirkan Mimbar Agama Kristen di ruang dengar Anda pendengar di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di sore hari ini Mimbar Agama Kristen kita hadirkan Kidung Pujian di ruang dengar Anda sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pukul 20 akan kita hadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan nanti setelah Warta Berita akan kita hadirkan Manado Malam di ruang dengar Anda ya di malam hari ini, nanti bersama rekan saya Michael Chia yang kabar wani Anda sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Lin Sofiani langsung undur diri di ruang dengar Anda. Kita hadirkan Mimbar Agama Kristen di ruang dengar Anda sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Kita terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat berakhir pekan untuk Anda semua. Pro 1.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nael, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya Ma, berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali, kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

0: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.
1: Pro 1.

Saya hidup di zaman modern, serba cepat, serba digital. Tapi pernahkah kita bertanya, kemana budaya kita? Bahasa daerah mulai jarang digunakan. Tarian tradisional mulai dilupakan. Bahkan, adat istiadat perlahan ditinggalkan. Padahal budaya adalah jati diri kita. Tanpa budaya, siapa kita? Kita bisa mulai dari hal kecil. Belajar bahasa daerah, mengenal tarian tradisional, menghargai dan menjaga warisan leluhur. Melestarikan budaya bukan hal sulit, jika kita mau peduli. Yuk jaga budaya kita, karena budaya bukan sekedar masa lalu. Budaya adalah kita. Lestarikan budaya, jaga identitas bangsa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mesti tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari, mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra

0: H225 operator PT Sumberdaya Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
1: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
0: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matang Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang. Karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
4: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
3: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
5: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
3: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
6: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
7: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PDN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan digresif ini pengembangannya begitu cepat.
6: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
8: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
6: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
9: Dua terbanyak jumlahnya ya setelah pahandut.
10: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP, merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
9: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya setelah pahandut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa menterfit, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
10: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
11: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redbulog tadi, memang ya disampaikan kita kurang mengikuti data atau Daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Allah.
12: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
13: Ya harusnya ya seneng lah dapat membantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
12: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
2: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
15: It's a very, very simple thing.
16: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
14: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
17: Saya merasa bangga, sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
14: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
18: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
19: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
20: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
19: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
21: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri. Dan memang harapannya adalah itu, jadi memang kita sudah well prepared.
19: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Wah, akhirnya bonus aku bulan ini masuk juga.
1: Cie-cie, yang baru dapat bonus dari bos.
0: Iya nih, puji Tuhan, aku juga gak nyangka.
1: Terus, rencana bonusnya mau diapain nih?
0: Ya, mau kemana lagi? Shopping-shopping lah. Ke salon, beli baju, beli sepatu, beli...
1: Jangan beli itu terus. Mending uangnya kamu tabung aja. Atau kamu jadiin investasi.
0: Hah? Nabung? Investasi? Untuk apa? Uang kan kalau habis bisa dicari lagi.
1: Iya sih, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu mau sampai masa tua kamu cari uang terus. Itu sama aja, kamu dikerjain sama uang, tahu?
0: Dikerjain sama uang? Maksudnya?
1: Maksudnya, sampai kapan kita bisa cari uang terus? Apalagi usia kita kan semakin bertambah. Energi dan kemampuan kita pasti akan semakin berkurang. Justru, selagi kita masih bisa produktif, kita belajar berinvestasi aja dulu dari sekarang. Selain investasi uang, kita kan bisa investasi properti seperti barang, emas, atau rumah.
0: Untungnya apa coba investasi?
1: Ya banyaklah untungnya. Selain menghindari kita dari hutang, investasi jadi jaminan hidup kita di masa tua. Dan dengan punya investasi, itu bisa meningkatkan taraf hidup kita.
0: Kamu benar juga ya. Dengan kita berinvestasi, kita nggak akan khawatir kehidupan kita ke depan.
1: Iya, betul. Sekarang udah paham kan?
0: Iya, paham.
1: Bunyi apaan tuh?
0: Oh, ada WhatsApp masuk. Sebentar ya. Waduh, baju dan tasnya bagus-bagus nih. Coba deh kamu lihat.
1: Ya, kebaya lagi deh.
0: Ya enggak lah. Kan uangnya mau aku buat investasi.
2: Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini. Mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau ibu-ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih ibu-ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi, untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu ibu-ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang. Biar nanti pengennya jadi Sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kanal informasi dan inspirasi

kanal informasi dan inspirasi lagi ya. Untuk malam hari ini di kesempatan siar edisi Sabtu 19 September 2026 ya. Kembali bersama saya Mike, siap temani Anda untuk malam ini di Manado Malam sampai di pukul 12 ya, atau pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar untuk Anda malam ini yang lagi menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta, atau mungkin dengan sahabat, rekan kerja ya, ataupun dengan aktivitas malam ya. Semangat buat yang sementara melaju dengan aktivitas, yang sedang dalam perjalanan juga hati-hati di jalan ya. Semoga tiba dengan selamat di tempat tujuan. Lagu-lagu yang sudah saya hadirkan dan siap saya hadirkan lagi ya untuk selanjutnya nanti, tentu dapat melengkapi malam panjang Anda dengan bahagia untuk malam hari ini ya. Jangan lewatkan seperti biasa, malam minggu hadir dengan Ruang Rindu dalam versi pilihan pendengar. Masih tersisa Reza Artamevia dan Katon Bagaskara, tuntaskan kebersamaan kita. Setelah itu saya ajak Anda, kita lanjut dalam Ruang Rindu versi pilihan pendengar.

Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara. Bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang. Risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan,

0: kerap di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman. Dari era radio perjuangan ke era pembangunan. Dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Pro 1,

0: Malam kembali pendengar, kita lanjutkan lagi ya Manado malam hari ini. Seperti biasa, Ruang Rindu versi pilihan pendengar siap menyapa Anda. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Ketua. Selamat malam,
1: iya,
0: Ketua.
1: Selamat malam, Bung Michael.
0: Apa kabar? Sehat?
1: Pasti baik ya.
0: Oke deh, yep. Baik. Jadi aturan main sama ya?
1: Seperti biasa saja ya.
0: Untuk setiap sesi 3 penelpon ya.
1: Oke, 3 penelpon
0: SMS,
1: ya.
0: SMS, WhatsApp, so boleh kirim dari sekarang. Dan torang pe topik malam ini
1: yang gampang-gampang pasti ya.
0: Nyana usah mubah pikir.
1: Nyana usah mubah pikir, betul sekali. Supaya enggak terlalu lama lebih mubah pikir.
0: Karena lain kali kalau dia kasih topik, aduh apa ya, apa ya.
1: Sota ini, masuk masih ada pikir-pikir lagi.
0: Ini kok memang gampang sekali, talalu. Talalu nih kalau masih mau apa ya. Nah, jadi torang pe topik, cerita paling menarik yang Anda alami hari ini.
1: Hari ini nih, pendengar,
0: ada cerita
1: bukan,
0: menarik apa?
1: Bukan hari kemarin, bukan. Apalagi hari esok.
0: Yang kaki komang serta somaso. Aduh, apa eh?
1: Apa, Kang?
0: Aduh, apa kong, serta tunggu eh?
1: Kok abis itu lagu apa, Kang? Aduh.
0: Atau nyanda sama dengan tu penelpon sebelumnya. Oh, kita ini. Tu satu bilang A.
1: Hah? Baku Iko.
0: Ulang bilang A lagi.
1: Aduh.
0: Padahal banyak. Banyak
1: pasti
0: kan
1: beda
0: sebenarnya.
1: Ya. Iya. Pasti pengalaman.
0: Betul.
1: Pasti beda-beda.
0: Iyalah. Beda. Setiap orang pasti punya cerita lah setiap hari lah. Dan gak mungkin sama, saya yakin itu. Oke, lain telepon, SMS, WhatsApp dibuka dari sekarang.
1: Langsung saja, Pro Satu. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, Topan.
1: Ini memang berarti memang sustain by no. Ganggu Michael. Aduh.
0: Apa dang?
1: Luar biasa ini terampe. Iya, orang Topan ini.
0: Apa kabar, Dang Topan?
2: Sehat, selalu bahagia. Kalau yang enggak sehat, gimana mau monitor radio, mau dengar radio,
1: iya, betul sekali.
0: Itu lah, Kang.
1: Kalau begitu, turun ke topik juga, Kang. Tante Els, Ibu Els.
0: Ada cerita menarik apa yang Anda alami hari ini?
2: Oh, hari ini memang ada cerita.
1: Apa? Tadi itu dia.
2: Orang duduk di
1: Dego. Dego tua?
2: Cukur lewat kok teman satu lari-lari, mas tunggu mas.
0: Es cukur maksudnya, es cukur lewat. Tu es cukur balewat sendiri maksudnya.
2: Ada dia motor bukan.
0: Oh iya.
1: Sekarang katu bukan sama dengan dulu katu uak tola. Bu Mike ini le.
0: Baiklah.
1: Iya.
0: Oke, okay, lanjut. Kong.
2: Abang satu bilang, saya ikut sana, mas tunggu mas. Karena dia minggu lari-lari, dia jatuh ke polisi.
0: Ya ampun.
2: Tau-tau biar dia apa-apa lima panas, ntar bapak sihir kan.
0: Oh iya, licin tetap.
2: Kita harga aja bentuk mas pergi jatuh, tapi jangan. Kalau langsung jatuh, anak mau suruh pergi ke mas, orang dari Nukuan mau minum es cukur, mas sudah pas sayang.
0: Iya, pas siang.
1: Maruf Solhaman tidak jadi apa dengar kan bilang es cukur.
0: Es cukur,
1: kan?
0: Iyo, baru ini.
1: Sekarang kan kalau mau bilang es tele, es campur, es buah.
0: Ya, kasihan.
1: Es cukur.
0: Terpaksa jalan dapat cukur.
1: Oke.
0: Okay. Ya, no.
1: Baiklah, okay. Ibu Els.
2: Ya. Kita cukur, Pak.
0: Oke, Dang. Kong, lagu apa ini malam?
2: Kan? Ada kalau orang Topan mau request lagu dari Christine Panjaitan. Kau, dia, dan aku.
1: Kau, dia, dan aku. Aduh, sobat tiga, kau. Dang.
0: Kan ada Dudu di Dego-Dego tuh. Tadi bilang ada Dudu di Dego-Dego, kasihan. Jadi
1: kau, dia, dan aku. Aduh. Tanda-tanda ajaib kalau sebegini nih lagu no. Marnya ndak Kang cuma lagu toh. Cuma lagu. Iya.
2: Lagu ini jadi orang menyanyi dulu bersama.
0: Betul sekali. Oke.
1: Baik, silakan 5 spesialnya, Ibu Els.
2: Ya, yang pertama tentunya. Kedua, cantik dan ganteng, Ibu Anies, Ibu Ketua, juga Bu Michael. Keduanya salam sehat, sejahtera, damai, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama keluarga.
1: Amin.
2: Dan di rumah.
0: Terima kasih.
2: Ada bimbal spesial yang pertama balasalam yang ada di Buha. Di sana ada Mas Bro atau Pak Robi. Ini salam balik dari Ibu El Jakarta Topan. Selamat bersama keluarga Ibu Melvana juga. Yang ada di Bitung, salaman salam sehat Pak Junaidi di Ambon juga sehat diberkati. Ada Cece Wanda yang ada di Kota Arak. Satu atau dua dia?
0: Satu.
2: Cece Wanda, ini salam dari Ibu El. Salam sehat bersama keluarga. Seberapa gue pegang?
0: Nah itu leh.
1: Kesekerjaan leh Nokang.
2: Perempat. Yang akhirnya Ibu Ratna yang ada di Singkil Parigitu. Salam sehat diberkati. Untuk Ibu Anet, pertama Bung Mai.
0: Terima
1: kasih.
2: Selamat malam.
1: Iya, Ibu Elsie ada di Tondano Pantai ya. Oke. Okay. Mau salam dulu untuk yang ada di seputaran Tondano, ada Ibu Aurina sekeluarga. Bapak Ison di sana ya. Selamat malam. Juga ada Om Maxi Pratasik bersama keluarga. Ada Ibu Pingkan bersama Pak Boy. Ya, selamat malam Tante Kekek juga bersama dengan Om Polce sekeluarga ya.
0: Iya.
1: Selamat malam semua pokoknya.
0: Ada Ibu Marsi Watumea.
1: Iya.
0: Ada Ibu Ellen, ada Oma Yane.
1: Ibu ya, Oma Yane.
0: Oma Yane Lumowa dan Oma Stans Lumowa juga yang ada di Tondano Lewe.
1: Ibu Ellen di mana kote?
0: Ibu Ellen di Tondano. Aduh, so lupa lah. Ibunya Tondano no.
1: Ibu Felti di Koya bersama dengan keluarga besar yang ada ya.
0: Iya. Oke. Semua-semua aja Kang. Oh, yang ada di Kiniar kata itu yang sering kirim WA Marta Solupa DP nama no. Iya, nanti Jo.
1: Oke, nanti kalau udah ingat tong balik lagi kan. Baik, di belakangnya Ibu Els. Terus satu selamat malam.
3: Selamat malam Ibu Anet dan Michael.
1: Selamat malam Ibu Ros. Jelela.
3: Bukan tamu jujur, Kang.
1: Tamu jujur sekali penelpon kedua ya.
0: Luar biasa memang.
1: Iya. Ibu Els, apa kabar dulu?
3: Bye-bye.
1: Sehat. Oke, kalau begitu terang dengarkan cerita yang menarik untuk hari ini dari Ibu Ros Jelela. Halo.
3: Bagaimana Ibu Anet?
1: Cerita menarik apa yang Ibu Ros alami hari ini?
3: Alami waktu ini hari
1: ini,
3: atau?
1: iya, betul. Bukan kemarin.
0: Bukan dulu-dulu.
1: Bukan dulu-dulu, apalagi besok.
3: Iya, jadi ini hari ya di rumah saja, baking surut.
0: Oh iya. Oke, berarti DP cerita menarik ada baking cookies, no?
1: Iya.
0: Itu Jo.
3: Tiap 3 hari ada orang datang,
1: Mbak. Oh, itu dia. Iya. Okay, yang paling menarik yang pasti itu. Ya, ada yang datang babli. Gitu, Kang.
0: Oke.
1: Itu berkat Tuhan ya.
3: Lancar
1: kat Tuhan. Oke deh.
0: Mantap.
1: Iya, baik Ibu Ros, silakan lagu apa? Lagu apa?
3: Lagu.
1: Iya.
3: Black Brothers yo hilang.
1: Hilang.
0: Oh, hilang. Apa tuh udah hilang?
3: Iya.
0: Ada hilang apa ya?
1: Dompet.
3: Oh, cuma lagu.
0: Oh, cuma lagu.
1: Oke. Oke, hilang untuk siapa?
0: Tak kira hilang jalan.
1: Sudah tahu pulang itu. Oke, Ibu Ros silakan hilangnya untuk siapa?
0: Nanti mau cari nih. Hilang tuh, mudah-mudahan enggak apa.
3: Pertama buat Nigel dan Ibu Anet, terima kasih sudah angkat telepon. Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga masing-masing.
1: Amin, terima kasih.
3: Salam buat ibu di rumah, Michael dengan nona-nona cantik.
1: Iya, betul.
3: Begitu pula ketua-ketuanya Ibu Anet.
1: Oke,
3: Mau salam Jo, ada Ibu Jenny Surendu di Tikala Baru, selamat malam. Ada juga Ibu Nika di Leilem, selamat malam. Nah, so dua Kang.
0: So dua.
3: Ketiga ada. Oh, mau salam Pak Bud. Mau coba salam Pak Bud.
1: Oh iya. Oh, iya. Okay. Siapa tahu dapat balas Kang.
3: Empat ada Ibu Natalia di toli-toli.
1: Toli-toli.
3: Paling ya.
1: Oke.
3: Buat kalian berdua yang sementara tugas, terima kasih, malam baik.
1: Malam baik, terima kasih. Bu Rosi ada di Lelem, di sana juga ada Pak Raiko, ya bersama keluarga ada Ibu.
0: Ya, Ibu Selfie, ada Ibu Nike. Ibu Nike mungkin masih di poli. Kita katanya sudah Pak ingat tuh yang di Tondano ada Nona Yulita katakan.
1: Oh iya, Nona Yulita di Kiniar.
0: Siapa tahu so boleh WA Kang dan
1: bergabung juga.
0: Kira-kira ada cerita menarik apa hari ini?
1: Di Lengon ada Mr. PJ sekeluarga, ya ada juga Pak Rofi, Ibu Grace. Ada juga Om Aren bersama dengan Tante Keisha sekeluarga ya. Ada Sasa, si kecil Sasa juga mama papanya. Semua-semua yang ada di Kawangkoan.
0: Di Tomohon Katukang tadi sempat ada yang terlewat. Tadi Leilem tuh. Ada Torampe Om Yong Wempi apa kabar?
1: Iya, Pak Hengki
0: alias Pak Jokowi.
1: Ada Tante Alke, Om Albert juga. Tante Ibu Sheni. Om Kor, semua-semua Kang.
0: Iya, semua aja yang ada di Tomohon. Oh, Chips apa kabar Chips?
1: Iya, Chips mama
0: Chips Christian. Oke. Tolong ke panel pon ketiga. Jadi ketiga SMS WhatsApp
1: di
0: dikirim dari sekarang nih.
1: Pertama ini ya.
0: Iya, tolong pe topik. Iya, tolong pe topik itu ada cerita menarik apa yang Anda alami hari ini. Oke, langsung saja.
1: Selamat malam. Halo.
4: Selamat malam.
0: Malam.
1: Malam.
0: Apa kabar?
4: Kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Oke.
0: Mana senyumnya?
4: Kalau... Ada prop itu mulu.
1: Aduh. Bye-bye yang semua talem. Oke deh, apa kabar ini Sari Kelapa? Halo,
0: sehat-sehat
4: mujur
0: ya.
4: Berarti Kang.
0: Mujur.
4: Nomor tiga.
0: Betul.
4: Iya, memang mujur sekali.
0: Baiklah, oke.
1: Oke deh.
0: Torang langsung ke topik. Kalau Ibu Hermina bagaimana? Baru pulang gereja ini?
4: Sedari tadi pulang gereja. Oh, ada tiga sesi rekeng di dari gereja ke gereja.
0: Oduh, mantap sih.
1: Memang luar komang.
0: Biasa. Itu berkat komang pasti luar biasa deh kan.
4: Amin.
0: Kong ini hari DP cerita menarik itu dong atau ada cerita lain?
4: Ada cerita menarik.
1: Iya, apa tuh?
0: Hari ini.
4: Cerita menarik hari ini. Pas naik oto.
0: Kong bayar.
1: Kong turun bayar kata.
4: Benaik ke sana dapatnya itu orang gila.
1: Apa? Orang gila.
4: Orang ompong.
0: Siapa kasih
4: dia? Bahoba, kon dia lebahoba.
0: Oh, doh.
1: Jadi pas aku udah pemuka dang.
0: Iya, no.
1: Martinya minta doi to. Ni anda to.
0: Jadi begitu dang DP cerita nih.
4: Oke. Okay. Iyo, cuma itu no.
1: Oke. Okay.
0: Kong ini. Kong
4: tertawa-tertawa no, orang di oto.
1: Oke.
0: Baiklah. Oto apa so oto trek atau?
4: Oto mikro.
0: Oh, oto mikro.
1: Oto ono.
4: Baiklah. Sampai sekarang no kurang ingat-ingat itu om itu.
1: Oh, bebe semua tak bawa mimpi.
0: Oke deh. Tak
1: bawa mimpi selain lagi ini.
0: Lagu apa malam ini?
4: Senandung Rindu.
0: Senandung.
1: Siapa yang menyanyi Kang?
0: Senandung nanti mau cari nih. Atau mau dari versi siapa ini?
1: Halo.
4: Siapa pelagu Kang itu?
0: Aduh. Nah, ini no. Pokoknya dia pelagu no itu ada Rati Purwasi.
4: Oh iya, itu juga Rati Purwasi.
0: Ada yang enggak bisa-bisa ini Kang?
1: Iya, ada.
4: Ya, Rati Purwasi Jo.
0: Oke. Okay. Oh, Rati Purwasi Jo.
1: Silakan dong untuk siapa nih lagu?
0: Ada juga Teti Kadi.
1: Aduh, Rati Purwasi kayaknya
0: Ada Bruri. Atau jadi Rati Purwasi ya? Oke.
4: Yuk.
0: Langsung kirim. Yuk. For 5 orang.
4: Ya, pertama-tama buat yang bertugas di malam hari ini Pak Mike dengan Ibu Ketua.
1: Iya, siap.
4: Selamat malam, tetap semangat dalam melaksanakan tugas dan aktivitas. Dan semoga sehat, salam kompak selalu, diberkati Tuhan. Amin. Dalam setiap tugas dan setiap hari bersama dengan keluarga tercinta di rumah.
1: Iya, terima kasih.
4: Baru 5 kampung.
1: Iya.
0: 5 no.
4: Dan sedikit jo.
1: Oh, banyak. Terus nyantai. Ini bonus ya di malam minggu.
4: Pak Aco, baru Ibu Agnes di Tondano. Pak Agnes Tommy kan di Tondano Unima.
1: Ibu Agnes di Tondano.
4: 1, 2, 3 kaget dapain ini. Baru Ibu Natalia di Toli Toli.
1: Iya, ini ada pakai buku ini kan, catatan si Boy.
4: Semuanya selamat malam, salam sehat, tetap semangat, diberkati Tuhan di dalam keluarga masing-masing dan buat yang bertugas Pak Mike dengan Ibu Ketua. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat bermalam minggu.
1: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih
1: Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa Bitung.
0: Mewakili Bitung.
1: Iya. Di sana juga ada di GRN ada Pak Andi ya bersama keluarga. Selamat malam. Ada apa dengarnya Om Andi atau Nyanda?
0: Ada pasti.
1: Ada pasti ya. Apa kabar juga untuk Ibu Ebi? Ya di mana kegerangan Ibu Ebi? Ya juga ada keluarga besar ramalan oleh Oma Opa, Mami Papi, Kakak Sarah, Reja Rebecca, Kimi, Queen. Selamat malam. Ada juga keluarga besar Lumoring Jaya ya. Ada di seputaran Kirian ya. Apa kabar juga untuk yang ada di Manembo-Nembo. Ada Ibu Marce bersama Om Peu, ada Cinta, ada Pak Juanda, Ibu Meno. Di Sagrat ada Bung Didai, bersama dengan Ibu Uni. Selamat malam di Batu Dambut juga ada Pak Dharma sekeluarga, Ibu Rini.
0: Pak Sagai, ini dari tadi
1: Pak Sagai.
0: Ini
1: Pak Sagai. Pak Sagai gimana, sehat-sehat, aman Kang?
0: Iya.
1: Bersama istri, anak-anak, cucu-cucu pastinya ya, Pak Sagai.
0: Esther Lita, Batu Putih.
1: Si Gadis Batu Putih.
0: Iya, semua aja yang ada di Bitung nih.
1: Semua-semua tak terkecuali.
0: Salam paling kompak. Ya? Oke. Jadi itu torang pe topik ya. Jadi enggak usah banyak-banyak berpikir, tong cuma mau tanya. Kalau Nyana ada bilang Nyanda no.
1: Iya.
0: Cerita paling menarik yang Anda alami hari ini. Mari kita yakin pasti semua ada.
1: Pasti ada ya.
0: Misalnya kita ada makan hari ini 10 kali tambah kan.
1: Ah, itu lagi. Kita ada duduk-duduk kong lewat otot tak pancar dengan apa itu. Ke. Mana nak musim hujan.
0: Sumpah
1: salah bilang.
0: Pokoknya itu torang pe topik.
1: Iya.
0: Torang ketiga lagu dulu ada Christine Panjaitan, Hengki Black Brothers dan Rati Purwasi.
1: Tetap bersama torang di sini.

0: dari
1: Kepo
0: Kalangan Elit
2: Pencari Obrolan.
3: Eh guys, tadi si Keisha berantem sama pacarnya.
4: Serius?
3: Iya, katanya sih.
5: Nah kan, mau makan sambil ngomong sih.
6: Kalian tahu gak sih, kalau manusia tidak bisa makan sambil berbicara loh.
3: Ah, masa?
5: Bohong dosa loh.
7: Iya benar, aku juga pernah baca kok. Saat makanan masuk ke tenggorokan, otak memerintahkan otot tenggorokan untuk berkontraksi, membuat trakea tertutup, nafas berhenti singkat, dan makanan jadi susah masuk.
6: Nah, betul. Tapi, jika kamu berbicara, saluran nafas akan terbuka, dan itulah kenapa kamu tiba-tiba tersedak.
8: Apa gak bahaya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan?
7: Bahaya sih. Resikonya juga bisa sampai fatal. Karena kan ada benda yang menghalangi saluran nafas, baik ukurannya sama atau lebih besar.
6: Nah, makanya jangan suka gibahin orang.
8: Eh, maksud kita jangan suka ngomong sambil makan, karena tersedak juga bisa membahayakan.
5: Nah, gitu. Jadi, si Keisha udah single kah?
9: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.
1: Pro 1.

0: Senandung Rindu. Demikian ada Rati Purwasih dan kita lanjutkan lain telepon.
1: Iya. Okay. So banyak yang ini silih berganti kita betul. Lihat lewat telepon.
0: Luar biasa. Aduh, memang.
1: Luar biasa
0: antusias untuk
1: berarti.
0: Malam minggu ya, ini
1: betul.
0: Ya. Kita langsung saja. Ya,
1: oke. Okay. Pro satu selamat malam.
2: Halo. Halo. Selamat malam.
0: Selamat,
1: aduh, selamat malam.
0: Ini. Orang tower.
1: Ada bapak lo bye-bye ini.
2: Bagaimana?
1: Di ketinggian Bani? Berapa ini, Om Aco Dabanai? Oh,
2: sudah
1: turun. Oh,
2: turun. Oh. Turun jo.
1: Oh, kencang berarti Kang. Aduh. Untung okay, bye aja sudah apa Kang. Kalau nyanda berarti itu. Boleh 7 meter ke atas ini. Aduh.
0: Mar ada sehat-sehat tuh ini.
2: Ada sehat-sehat.
0: Oke. Okay. Nah, berarti ini hari ada cerita menarik apa dari Tong Tebu ini, Dang?
2: Ada, Nota.
1: Boltara ya?
0: Apa-apa?
1: Boltara ya?
2: Ada Babakar. Semua kan suka setinggi.
0: Apa itu Babakar?
2: Oh, Babakar di belakang rumah.
1: Aduh.
2: Di belakang rumpung.
0: Oh. Nah, kan so sekarang sudah dilarang.
1: Ya.
2: Sibuk baku angka air, no?
1: Itu dia.
2: Jadi... juga memang
1: iya. Iya betul.
0: Cepat ditangani dong.
1: Ada larangan itu kong nanti dapat DP titik bahaya iya, ini Om Aco.
0: Panas-panas kong Mbak angin tuh.
1: Itu lagi.
0: Apalagi bawa bakar ring api.
1: Ah, ada semua bakar deminya.
0: Oke, okay. Mari yang pasti katu cepat tertangani kan?
2: Iya, no, apa-apa.
0: Oke, okay. Kenapa mesti mau bakar dan kuaso? Nyanak rubus kah?
2: Ya,
0: atau?
2: Ya, soalnya kuaso terlalu tabal.
0: Oh, stol tabal.
1: Kita curiga ini so malas mau baparas no ini. Jadi kurang DP gampang ngetak lebih bakar justru satu kali.
0: So dari cabus tuh katu.
2: Jauh dari.
0: Oh, jauh dah.
1: Oh, begitu ya.
0: Oh iyalah, oke. Okay. Baiklah, Bu. Ini malam, torang mau dengar lagu apa ini?
2: Rinto Harap.
0: Rinto yang mana?
2: Tangan tak sampai.
0: Hah?
1: Tangan tak sampai.
0: Aduh.
1: Pendek katuk tuh tangan.
0: Berarti sambung berarti.
1: Apalagi katuk Om Polo Gunung. Aduh. Itu lagi kan.
2: Bapak saya kalau sampai
0: itu.
2: Dan.
0: Itu no. Maksud, lanjut.
2: Iya. Ya, 5 spesial malam ya, hari betul. Ini yang baru tadi ada orang Ibu Hermina.
1: Iya.
2: Di mana dia kote? Kira di Tanjung Kelapa. Sari Kelapa
0: Sari Kelapa.
1: Sari Kelapa iyo, betul. Iya.
0: Sari Kelapa.
2: Iya. 11 12 dan 21 dari itu. Salam Hermina, ini salam dari Bu di Bormut. Selamat malam, semoga saya bersama keluarga. Jadi yang kedua ada orang Ibu Els tadi yang baru lewat di Makati Sumbang.
1: Iya.
2: Malam.
0: Topan.
2: Juga yang ketiga ada orang Estelita dari Girian. Tapi kira-kira dia batu ini rumahnya. Semoga ada bapak disuruh tapi malam ini semoga boleh bergabung Estelita.
0: Iya. Yeah,
2: yang keempat ada orang Pak Junaidi yang ada di Ambon.
1: Di Ambon, iya betul.
2: Semoga malam ini boleh bergabung sama-sama. Dan yang paling terakhir ada orang Usip Jodi Nadire.
0: Iya.
1: Asik sekali.
0: Betul.
2: Sama Bu Mike yang supaya semua dapat dengar dan boleh bergabung.
0: Oke. Okay.
2: Kembali ke Bu Anet dan Bu Mike yang bertugas malam.
1: Baik.
0: Oke, okay, malam
1: terima
0: baik.
1: Terima kasih Om Aceh yang ada di Bolmut ya. Menyapa dulu fans kita, pendengar kita yang ada di seputaran Bolmut. Apa kabar untuk Benny Joe? Saat malam ya bersama keluarga terkasih. Ada juga di kota-kota Mobagu, Enci. Ya, tapi Enci ini dia rajin badengar kata Bu Michael.
0: Oh, iya.
1: Ibu Enci Ranti Pudul. Ya, selamat malam juga Ibu Ani di kota-kota Mobagu. Ada Engku, kalau ada Enci ada Engku juga ya.
0: Engku
1: Rahul ya.
0: Engku Rahul.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Mana suaranya Rahul, nih Bu Ibu dan Bapak Guru ya?
0: Pak juga Islan ada juga.
1: Pak Islan. Pak Islan.
0: Apa kabar? Sehat selalu
1: bersama
0: ya.
1: Bersama dengan yang sering nongki-nongki di sana tentunya ya.
0: Oke deh.
1: Ya, kiriman lagu manis dari studio ya.
0: Om Mayana sabar ya, nanti dibaca ya, sebentar juga WhatsApp-nya. Yang ada, ya. Oke.
1: Di belakangnya Bolmut.
0: Lagi.
1: Ya. Oke. Okay. Pro satu selamat malam.
0: Oh, terputus atau gimana ini? Halo.
1: Ada itu. Selamat malam. Halo.
0: Aduh, sayang sekali terputus ya.
1: Oops.
0: Oke, kita coba lagi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Pro satu selamat malam.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo.
1: Waduh, jaringan lagi.
0: Kenapa
1: nih, ya?
0: Ini? Oke, bisa coba lagi dah.
1: Dicoba kembali ya.
0: Ini kayaknya WhatsApp lagi ini. Ya, kita coba lagi. Halo.
1: Pro satu selamat malam. Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam. Anda sudah terhubung. Aduh.
0: Oke, okay. Kayaknya lagi memang ya, jaringan ini, WhatsApp ya. Ini untuk jaringan WhatsApp ini agak
1: gangguan
0: mengalami
1: lagi
0: gangguan.
1: Ya.
0: Kita coba ini melalui seluler ya.
1: Iya. Pro satu, selamat malam. Halo.
0: Halo.
1: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya.
2: Ruang Restu.
0: Iya, halo.
1: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Leo di Fakfak.
0: Pak Leo Fakfak.
1: Oh, di Fakfak. Iya. Selamat malam Pak Leo. Iya.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya.
0: Baik. Apa kabar Pak Leo?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
1: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu ya.
2: Malam ini, ya, malam ini rupanya amanannya bagus. Tembus ini.
0: Oh iya. Oh iya, betul betul betul.
1: Iya, syukurlah kalau begitu ya.
0: Baik.
1: Baiklah Pak Leo, kita ke topik malam hari ini. Ada cerita menarik apa dari Fak-Fak?
2: Hari ini memang agak gembira karena baru ada hujan di sore hari.
0: Aduh,
1: puji Tuhan ya.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa. Ini berita yang luar biasa juga ya. Iya.
2: Memang. Memang. Ya lumayan lah, ada sudah
1: cukup lama. Iya.
0: Oke deh.
1: Baiklah. Kalau begitu, ini karena kita mendengarkan cerita yang sangat menarik, dapat hadiah lagu nih. Silakan dipilih lagu apa nih, Pak Leo?
2: Lagunya dari Tagor Pangaribuan.
1: Tagor Pangaribuan.
0: Tagor.
1: Lagu apa judulnya kira-kira Pak?
2: Jangan sampai tiga kali.
1: Oh, jangan sampai tiga kali. Kalau keempat kali gimana?
0: Atau jangan salah menilai.
1: Jangan sampai tiga kali, Bung Michael.
0: Tagor Pangaribuan ya.
1: Coba lanjut, dilihat lanjut dulu. Silakan dikirim alamnya dulu, Pak Leo.
2: Oke, yang pertama untuk Bapak dan Ibu berdua, selamat malam.
1: Iya.
2: Halo ya, ini namanya Mang Masa. Selamat bermalam ya.
1: Iya.
2: Oke, kemudian yang pertama salam untuk Bang Klit dan keluarga ya semuanya, juga ya, selalu juga. Yang kedua ada Bang Denny Jo juga, selamat malam.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Yang ketiga Ibu
0: Pak Leo.
1: Halo Pak Leo.
0: Pak Leo.
2: Ya.
0: Ya, lagunya ada. Tapi mohon maaf ini karena ini masuk kategori lagu baru tuh. Dirilis tahun 2015 kan itu lagunya.
1: Kita
0: kita main lagu-lagu kenangan
1: lagu
0: lah.
1: Lagu yang agak lama dikit ya.
0: Gak bisa, gak bisa turun.
2: Oh, jadi ganti ya dari Bang Mike saja ya.
0: Lagu
2: dari
0: apa?
2: Dari Bang Mike saja.
0: Lagu apa?
2: Lagu dari Dora Drakel bisa?
0: Boleh.
1: Bisa, bisa, iya.
0: Yang mana?
2: Anggur Merah 2.
0: Anggur Merah 2. Oke, okay, siap.
1: Baik, silakan lanjut.
0: Iya, lanjut.
1: Lanjut Pak Leo.
2: Lanjut yang ketiga untuk Ibu Natalia.
1: Iya.
2: Terima kasih selalu dan semuanya ya. Selamat bermalam minggu.
1: Iya,
2: oke. Okay.
0: Baik.
1: Ya.
2: Malam.
1: Selamat malam. Terima kasih Pak Leo yang ada di Fak-Fak ya, sudah bergabung.
0: Iya.
1: Kalau begitu kita menyapa dulu yang ada di Jakarta. Ketua FKP Jakarta ada Ibu Endang. Selamat malam Bu Endang, ayo bergabung ya. Kemudian ada juga Pak Bambang di Samarinda, selamat malam. Teman-teman lainnya yang ada di Kendari juga ya, selamat malam. Ibu Rosna juga yang ada di Jember dan lain sebagainya ya.
0: Iya.
1: Kalau boleh bergabung sebab kita monitor, saling monitor ya. Untuk teman-teman FKP lainnya ya. Oke. Baik. Di belakangnya ya. Pak Leo.
0: Untuk sesi lain telepon dan ya. WhatsApp mungkin ya, karena ya. Jaringan enggak stabil
1: agak,
0: jadi mohon maaf
1: terganggu, ya.
0: Ya. Oke. Ya, kita coba lagi deh.
1: Ya.
0: Baik, selamat malam. Halo. Nah, itu kan nggak bisa ya. Mohon maaf sekali lagi ya untuk sesi line telepon melalui jaringan WhatsApp ini kayaknya ada mengalami sedikit gangguan ya. Oke, kita coba lagi ke line telepon ini kayaknya hanya seluler aja yang bisa nih.
1: Berarti untuk line WhatsApp nggak bisa ya.
0: Tapi coba deh kirim chatting di WhatsApp siapa tahu bisa ya.
1: Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Rom Rindu.
0: Malam baik.
2: Memori lewat nostalgia.
1: Gagas sekali ini suara malam ini ya.
2: Cerah.
0: Wow.
1: Mantap.
2: Malam minggu tuh kan.
1: Malam minggu
2: cerah-cerah.
0: Lagi happy rupanya ini
1: happy,
0: ya.
1: Happy. Tapi kalau boleh tahu posisi di mana sekarang Bung Cliff?
2: Masih
1: stay
0: seperti dulu.
1: Aduh. Minsela. Iya, Minsela. Apa kabar dulu?
2: Mungkin sehat
0: selalu. Oke.
1: Ya. Baiklah, kita ke topik.
0: Hari ini ada cerita menarik apa, Cliff?
2: Aduh, agak

0: Sisa-sisa.
1: Sisa-sisa makanan, yeah. Semua begitu. Mm-hmm. Tiba-tiba anjing itu, bukan tiba-tiba, memang bakal lahir, dan.
0: Oh, tak kira ada bapak pesan.
1: Tapi babli.
0: Gong.
1: Gong. Rame itu dikasih, karena kebetulan dikasih satu orang lagi di perempatan. Sampai tu pengeras suara dong nak siap mati dia te apa tu dia te
2: pendek. Jadi kacau.
1: Batari ada orang. Cece spontan. Aduh aji. Kong dia tambah tu ada katu opak katu situ dong. Sekitar 70 tahun.
2: 70-an.
1: Mau bapak sang stok katu makanan tu. Kong tu cewek itu dia dapat sambar dong.
2: Aduh kasihan.
1: Dia dapat sambar kong bayi katu ada orang dapat. Mar dia sambar ku dia bawa model maaf ya, dia langsung bapak. Aduh maaf opa. Spontan katu tu namanya katu anjing tu. Kok ada baginya itu gerap-gerap lah gitu. Om-om muda lah. Biar cu opa. Yang penting cewek ada dapat polo.
0: Nggak sengaja katu tu. Lantaran tako dan lari.
1: Cuma dong begini. Mana li kalau dia tato gitu opa kesian katu. Ya nggak apa-apa ku.
0: Okay.
1: Sekali-sekali ku itu kan katu refleks. Dan bilang kan spontan tu. Nggak disengaja. Namanya anjing. Orang bilang kan kalau. Orang, orang katu paling takut anjing walaupun. Dia bukan lagi, tapi namanya anjing-anjing itu.
0: Pasti takut lah.
1: Jadi dia, spontan dia keluar dari tanpa makan di situ meja. Obat katanya dapat tunggu di, obat antri itu, antri makanan begitu yang dibeli, pesan. Kok itu no, yang jadi DP cerita yang agak lucu sih, tapi.
0: Memang kalau DP cuma lucu, mau dengar saja.
2: DP lucu dong, saya mati DP mic di situ.
1: Betul.
2: Jadi kan suaranya keluar.
1: Keluar.
0: Itu anjing le kok bakal lain di situ di tanpa lain ke Kang. Atau baku undang di
1: anjing le kok sobah heboh di ya pembeku. Atau gara-gara dong mbak antri itu sudah enggak dapat jadi
0: itu
1: dong sobah heboh di situ jadi
0: kata dorang.
1: Itu ada cerita jadi
0: pasti
1: kata enggak apa-apa sih cuma dia lucu biasa tuh grab-grab.
2: Iya.
1: Apa-apa gua.
0: Oke. Oke Nyong. Lagu apa malam ini Nyong?
2: Lagu apa dong?
1: Lalu Right Here Waiting.
0: Baik.
2: Silakan untuk siapa lagunya, Bung Kli?
1: Oke, satu salam pertama buat Ibu Anet, dan Nyong. Aduh, kita cuma tak ikut Nyong lagi ini. Bung Gatuk.
2: Iya.
1: Baik, sehat, sukses, terus diberkati.
2: Amin.
0: Oke.
2: Terima kasih.
1: Malam hari ini kan lima, toh?
0: Lima.
1: Jadi kita menyapa dulu yang dari Fak Papua. Ada Congke Bang Leo. Salam kompak, salam sehat. Terus kedua ada Tante Rata di Parigi 7. Dan ketiga ada Tante Cece Wondal. Dan keempat ada
2: siapa?
1: Ada kakak Shirley Angelica yang ada di teling atas sana.
0: Oh iya.
1: Di kompleks saya San Eben Heiser.
0: Baik.
1: Semoga lagi monitor kong. Bergabung di Pak Michael dan Pak Ibu Anet.
2: Oke.
1: Ini empat atau solima ya?
2: Solima, Stono.
1: Solima.
2: Sudah jangan tambah-tambah, Cliff, nih.
1: Kamu sama dia yang monitor.
2: Baik.
1: 5, 6, 8, 9, 10 kita bungkus. Yo, begitu Jo Kang.
0: Baik.
1: Saya kata dapat semua. Oke.
2: Terima kasih, Cliff.
1: Lagi siaran, lagi apa ya? Mobil apa ini? Ibu Adat Bung Baik. Terima kasih dan selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam, Cliff di Motoling ya, Minahasa Selatan.
0: Iya.
2: Di Minsel, saya menyapa juga untuk pendengar kita, fans kita, ada Ibu Yola Tudus bersama dengan suami terkasih, anak-anak, cucu-cucu, keluarga runtuh Nenek Tudus ya. Di Tumpaan ada Ibu Merlin Rompis ya, bersama dengan keluarga terkasih, selamat malam juga. Apa kabar juga untuk Torampe, Bapak Wakil Bupati Minahasa Selatan, Bapak Teo Kawatu bersama dengan istri terkasih. Ada mendengarkan ini Bung Mike ya.
0: Oh iya.
2: Dan tentunya harapan
0: salam
2: selalu sehat dan
0: aja.
2: Sukses ya. Betul. Untuk terampi Bapak Wakil Bupati Minsel.
0: Oke.
2: So tiga lagu ya Bung Michael.
0: Ya, ada Tangan Tak Sama.

0: Sampai Rinto Harahap.
1: Yeah.
0: Ada Lola Drakel Anggur Merah 2 disusul Richard Mark dengan Right Here Waiting.
1: Oke,
0: setelah 3 lagu ini kita akan kembali untuk Anda. SMS WhatsApp dikirim dari sekarang.

0: suka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to Lockwood Land. Yay!

0: Thank you.
1: Iya, baik Brigger, dan kayaknya kita sudah di sesi terakhir ya.
2: Iya, untuk berapa penelpon ini?
1: Iya, untuk kita lihat aja deh, bisa sampai 3 atau hanya 2 aja.
2: Iya, baiklah. Oke, saudara yang bergabung, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
3: Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Ibu Ketua, Ibu Anet.
1: Ibu ya, Natali.
2: Ibu Natali. Apa kabar Ibu Natali?
3: Realnya enggak bisa gabung.
2: Enggak bisa gabung.
1: Emang ada gangguan ini.
3: Coba dulu di seluler.
1: Iya, jaringan betul. WhatsApp memang ada sedikit.
3: Iya, jaringan juga memang kurang bagus. Iya, betul.
1: Apa kabar Ibu Christine?
3: Tuhan, sehat, baik.
1: Sehat.
2: Ini sudah ditoli-toli lagi kah?
1: Sudah.
2: Sudah ditoli-toli ya?
1: Oke deh. Baik. Ya, Ibu Natali, kalau sesuai topik, kira-kira Ibu Natali gimana nih? Ada cerita menarik apa hari ini?
3: Yang menarik hari ini, Mama, karena sudah lama musim kemarau.
2: Iya. Yeah.
3: Terus musim hujan tidak kunjung datang.
2: Iya.
3: Yeah. Yang menarik sekali tadi,
1: hujan.
3: Agar masyarakat lain-lain itu, maksudnya ambil air pakai jergen-jergen, muat di mobil open kah?
1: Oh,
2: ambilnya di mana kalau boleh tahu, Bu Natali?
1: Di mobil.
2: Di mobil.
1: Jadi ada distribusi air dari pemerintah gitu?
3: Iya, jadi begini Pak Maidi.
1: Bantuan air.
3: Rumah saya kan dekat air pam air apa bendungan gitu. Jadi mereka pergi ambil di sana, Pak Maidi.
2: Oh, begitu ya.
3: Cuci gitu.
1: Kirain air bersih dibagikan.
2: Oleh pemerintah.
3: Iya. Yeah. Jadi itu yang bikin menarik. Saya lihat-lihat, asik juga lihat dia berikan di mobil-mobil, terus yang bawa jerigen, terus ada ember gitu. Itu menarik sekali dilihat hari ini.
1: Tapi air bendungan itu layak untuk dikonsumsi atau gimana?
2: Pasti lah layak, kan dimasak.
3: Karena itu kita pakai air minum juga, dan itu kan pam itu dari sana.
1: Air
3: pam kita pakai minum itu. Tapi lain pakai air galon kalau mau.
1: Jadi antri dong ambilnya ya?
3: Antri, antri.
2: Okay, wah luar biasa, itu layak dibikin berita.
3: Biasa juga mereka ke atas sana, jadi ada memang tempat khusus untuk air minum. Nanti mereka cuci-cuci pakaian di atas.
2: Cuci pakaian di atas?
3: Iya, karena iya nanti ada memang tempat yang untuk
2: Tempat tersendiri ya. Kirain ada yang nyuci di atas terus di bawahnya ngambil air untuk konsumsi di rumah. Waduh.
3: Di bawah, kalau yang cuci-cuci di bawah Ibu Anet, di atas itu khusus tempat untuk air minum untuk semua.
1: Oke lah kalau begitu.
2: Silakan lagu apa ini? Ibu Natali.
3: Mama, saya suka lagunya Only You aja.
1: Only You.
2: Asik. Kita ke bagian enak dengarnya aja ya. Kalau pendengar tidak request, kita juga tidak bisa menikmati lagunya. Iya kan Bung Mike?
1: Oke.
2: Iya.
1: The Platters.
2: Silakan.
1: Ya, silakan untuk
2: lagunya
1: siapa?
2: Ini?
3: Salam-salam 5 orang ya.
2: Iya, 5.
1: 5 aja.
3: Yang pertama ada Ibu Hermina tadi yang berlewat ya. Makasih salamnya Ibu Hermina ya. Salam balik, salam sehat, salam kompak selalu. Yang kedua ada Pak Leo juga yang ada di Pakpak. Makasih salamnya Pak Leo, salam sehat, salam kompak. Salam juga buat keluarga yang ada di rumah. Yang ketiga ada Ibu Ros di Lelem. Selamat malam Ibu Ros, makasih salamnya. Salam persahabatan selalu ya, harapan juga ada sehat. Terus yang keempat ada Ibu Jenny Surentu juga. Selamat malam. Selamat beristirahat ya Ibu Jenny, harapan ada sehat juga bersama keluarga di rumah. Yang kelima ada Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Selamat malam, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu.
2: Baik. Okay.
3: Buat Ibu Anet, Ibu Ketua dan banyak yang bertugas, tetap semangat ya.
2: Iya harus Tugas dong
3: selalu,
2: ya.
3: Bahagia selalu, doa terbaik buat Ibu Anet dan Bang Mike yang ada di studio malam ini.
2: Iya, baik.
3: Oke, makasih ya. Selamat ya. Malam Ruang Lingkup
1: Berbagi. Terima kasih. Baik. Selamat
2: terima
1: malam.
2: Terima kasih Ibu Natali.
1: Iya, ya, selamat malam.
2: Iya, okay. Pendengar kita yang ada di Toli-Toli, Ibu Natali ambil bagian ya. Menyapa untuk yang ada di Tuminting, ada Pak Li sekeluarga di sana, ada Ibu Maurija Latif.
1: Yo.
2: Apa kabar Bu Maurija bersama dengan cucu Gendis, mama papa sekeluarga ya. Salam hormat, salam kasih selalu. Bapak Fani yang ada di Sumompo, selamat malam sekeluarga ya. Ada Ibu Yuke Pak Pangki juga, anak-anak cucu-cucu semua ya. Pak Sartono, Ibu Feni, selamat malam bersama dengan cucu terkasih ya. Untuk Ibu Esti juga ya, selamat malam. Semua-semua aja yang ada di seputaran okay. One Cup ya.
1: Baik, kita lanjutkan lagi ya, lain telepon.
2: Terus satu selamat malam.
0: Selamat malam Bu Michael.
1: Selamat malam, ya, akhirnya selamat bisa malam. Gabung juga ya.
2: Ini ternyata orang
1: air padahal sudah ya. Ngirim WhatsApp ini.
2: Ada, kita enggak baca lagi ya untuk WhatsApp.
1: Jadi WhatsApp-nya enggak dibaca lagi ya. Oke.
2: Iya, baik silakan.
1: Baik.
2: Okay. Apa kabar Payos. Dulu orang air Madidi?
0: Halo. Oh, selamat malam Bung Michael dan Ibu
2: iya,
0: Anet.
2: Malam, iya, malam bye. Iya.
1: Sehat selalu ya.
2: Pak Yos silakan.
0: Sehat.
2: Ada cerita menarik apa ini yang boleh dibagikan?
0: Nah, topik.
2: Adakah?
0: Halo,
1: topik. Ya, silakan iya, langsung silakan dengan topik.
2: Cerita menarik apa yang Anda lewati untuk hari ini, Bung Yos?
0: Oh, tadi hari Sabtu dengan teman-teman ada naik kelapa muda, pakai gula batu,
2: asik sekali ya.
0: Es batu.
2: Uduh, panas-panas.
0: Aduh, segar.
2: Menikmati kelapa muda pakai gula. Waduh. Enak sekali itu ya.
0: Karena panas-panas begini.
2: Tapi by the way punya siapa nih kelapa? Jangan-jangan
1: punya sendiri lah.
2: Bagus ya dok tuh Pak Yos Kang.
0: Oh, ada punya sendiri di muka rumah.
2: Okay. Baiklah kalau begitu silakan. Lagu apa?
0: Lagu Pampers Nostalgia Lama.
2: Nostalgia lama.
1: Oke, boleh.
2: Boleh. Silakan dikirim.
0: Kirim 5 spesial. Pertama Ibu Seni di Temon.
2: Iya.
0: Kedua Jane di Ermadidi. Dan ketiga Oh Hermina yang ada di Bitung. Dan keempat Ani Kota.
2: Iya.
0: Kelima Ibu Natalia yang ada itu.
2: Ibu Natalia.
0: Itu saja Bu Michael.
1: Yeah. Oke.
0: Okay. Sehat selalu semua.
2: Iya. Yeah.
0: Terima kasih. Selamat
1: sama-sama.
0: Malam.
1: Sama-sama. Terima selamat kasih. Selamat malam.
2: Bung Yos di
1: okay.
2: Ermadidi. Di Ermadidi ada Jane Maybe. Ya. Selamat malam. Ada Ibu Olga Lengkong sekeluarga. Selamat malam.
1: Yo.
2: Juga ada Sensei Sandy sekeluarga yang ada di Kaima. Apa kabar Sensei? Soba Maso, Soba Tulis Surat atau... Ya, istri anak-anak terkasih. Ada juga Ibu Seska ya di Kaima. Ada juga Pak Guru Heski bersama istri dan anak-anak. Apa kabar juga untuk Engku Mahmud sekeluarga ada di Kalawat atau so di Klabat ini. Semua tak terkecuali pokoknya. Ibu Kepala Dinas ya mendengarkan pasti ya. Ada Indra juga di Watutumo, Mak Umbi ya.
1: Oke.
2: Okay. Ini penelpon
1: satu
2: terakhir.
1: Satu penelpon terakhir ya. Masih boleh lah untuk tiga ya.
2: Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
2: Pro satu selamat malam.
4: Ruang Rindu selamat malam.
1: Selamat malam akhirnya Pak Li.
2: Ternyata harus dijemput dulu ya baru bisa. Pak Li apa kabar dengan Pak Li? Li iya. Apa kabar dulu ini Pak Li?
4: Kabar ada ya. Baik-baik selalu sehat walafiat.
2: Iya sehat walafiat. Iya. Okay. Kalau begitu baik. Kita langsung ke topik Pak Li, silakan.
4: Kalau dari Pak Li malam ini belum ada.
2: Oh belum
1: hari
2: ada.
1: Ini bukan malam ini, hari ini. Ya? Ya, ada cerita menarik apa hari ini? Oke, baik belum kalau belum ada. Ya.
2: Cerita biasa-biasa saja belum pasti ada. Ya.
1: Oke.
4: Boleh kan?
1: Boleh. Iya. Berarti okay. Lagunya apa ini malam?
4: Lagu dari Dian Piscesa.
2: Judul?
4: Judulnya Apa Salahku.
2: Apa Salahku. Aduh, ini dia kok kan malam minggu kok ada bikin-bikin salah ini. Okay. Cuma lagu Kang Pak Li.
1: Cuma lagu.
4: Cuma lagu. Kan?
2: Cuma lagu. Baik, okay. Silakan dikirim Pak Li.
4: Lima spesial, iya. Kang.
1: Iya.
4: Pertama buat Ibu Ketua,
2: iya.
4: Selamat malam.
2: Malam baik.
4: Bu Michael juga selamat malam.
1: Iya.
4: Terima kasih sudah angkat Pak Li telepon.
2: Iya.
4: Salam sehat, salam bahagia, diberkati Tuhan. Amin.
1: Amin.
4: Mau salam lima spesial malam hari ini.
2: Iya.
4: Yang pertama ada Vero di Pumoro.
2: Iya.
4: Selamat malam Pak Vero di Pumoro. Apa kabar? Salam sehat.
1: Yuk.
4: Kedua ada Franky Lengkong yang berada di Tumpaan. Selamat malam juga Pak Franky.
2: Oh iya.
4: Salam bahagia.
1: Iya.
4: Yang ketiga ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam juga.
2: Iya. Yeah.
4: Ada juga Aurina yang berada di Tondano. Selamat malam Ibu Aurina.
2: Iya. Yeah.
4: Salam sehat selalu. Dan terakhir yang kelima ada Ibu Nika di Lailam.
1: Okay.
4: Selamat malam. Bye. Ibu Nika. Salam bahagia selalu.
1: Iya. Yeah.
4: Kembali ke Ibu Ketua bersama Bung Michael.
1: Yuk.
4: Terima kasih dan selamat malam.
2: Selamat malam Pak Li di Tuminting ya. Ya,
1: Pak Li penelpon terakhir. Tuntaskan kebersamaan kita untuk malam hari ini.
2: Menyapa dulu yang ada di seputaran Perkamir. Ada Fiona sekeluarga, selamat malam Fiona. Juga di telinga ada Mak Pong sekeluarga, Mak Pong bersama dengan Bung Reki, anak-anak semua ya. Ada juga Mam Fesye di teling. Ada Mam Sharon, Ibu Foni, Foni Rompas bersama keluarga ya, Mam Noham juga. Ada Ibu Mary Marentek, ada Ibu Dei Pusung, ada Ibu Wati Pusut sekeluar kayak ada di Mapanget, selamat malam. Ada Trampi Ketua Fans Club, Bapak Dr. Anus Robi Pusung bersama dengan Ibu Emanda yang ada di Pineleng ya.
1: Iya.
2: Bapak Novi Mawikere bersama dengan Ibu Reflin. Waka ada pendengar ini, mana DPWA nanti dibacakan sebentar ya.
1: Semoga ada bayi-bayi sehat-sehat semua nih.
2: Semua panitia yang sudah bekerja dalam kegiatan kita barusan lewat, terima kasih banyak untuk teman-teman panitia semua.
1: Partisipasinya
2: juga sampai tadi malam ya, mengikuti kegiatan Bintang Radio. Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
2: Dan yang pasti kami panitia juga menyampaikan banyak terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan Tuhan oleh LPPR RI untuk torang di FKP ya, Bung Michael.
1: Baik.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Karena sudah di sesi terakhir, kita akhiri dengan membacakan SMS dan ya, WhatsApp.
2: Baik.
1: Ya. Diawali dari SMS dulu.
2: SMS dulu ya.
1: Makasih yang sudah respon ya.
2: Betul sekali ya.
1: Respon.
2: Ini kalau untuk balas membalas enggak bisa ya, Bu Michael.
1: Tidak bisa dibalas lagi.
2: Iya, tidak bisa membalas ya. Saya mulai dulu ya dari
1: Vero.
2: Vero Tinggogo. Cerita menarik air pekan ini. Vero, pemenu siap saji habis terjual.
1: Ah, aduh, mantap sekali. Laris manis seperti ini. Ya, Bung Vero.
2: Nggak ada yang tersisa.
1: Mantap. Oke.
2: Dan
1: selamat.
2: Ada sibuk-sibuk kerja, tiba-tiba ada keluarga dari kejauhan yang memberikan amplop berisi uang tunai 1 juta. Boleh berbagi.
1: Aduh.
2: Wow.
1: Sudah laris dapat berkat lagi ya.
2: Ya, betul sekali ya.
1: Makasih
2: ada
1: Bung Vero.
2: Ada apa denganku katanya. Aduh, luar biasa berkatnya ya.
1: Iya.
2: Kemudian mau request lagu Lola Dracula, so putar kan?
1: Gak apa-apa, itu kan boleh. Sesi lain telepon ini untuk iya. Sesi baik, WhatsApp boleh.
2: Cuma mau suka denger.
1: Hati kita. Orang siapa yang tahu paling.
2: Untuk apa ini dia? Bina Karya yang ada di rumahku, pembina atau siapa nih? PT,
1: oh jadi Lola Dracula nggak ada judulnya, dia pokoknya Lola
2: kapan
1: aja.
2: Kapan kau kembali?
1: Oh kapan kau kembali? Kapan nih? Nanti mau tanya.
2: Tugas Bung Mai dan Ibu Ketua. Terima kasih Vero Tinggogoi.
1: Oke, okay, Bung Vero lagunya siap ya.
2: Terima kasih ya Bung Vero.
1: Oke. Okay.
2: Aduh banyak juga yang kasihan minta dibalas, bagaimana saya balasnya ya? Tidak bisa ya, mohon maaf.
1: Mohon maaf nggak bisa dibalas SMS-nya.
2: Iya, kasihan. Kemudian dari
1: WhatsApp.
2: Vika. Belum.
1: Oh, belum.
2: Malam Ibu Anet, Kak Michael. Minta lagu Desi Ratnasari, judul Tak Pernah Terpisahkan. Salam buat Bunda Els, Papi Junaidi, Pak Aco, Ibu Agnes, Mama Papa yang tugas, terima kasih. jawab topik Vina Pecerita, yaitu ada batanya alamat rumah Pak Vina. Vina cuma ada salah bilang itu alamat di lingkungan mana. Lingkungan 4, Vina bilang di lingkungan 6. Wow. baru bangun ke tukwa, makanya da apa bingung tukang. Mbak beli di warung orang
1: masih kuah. Masih ada mimpi-mimpi kan Vina ya. Makanya
2: pas Vina mau pulang ke rumah. Oke, baik Vina, makasih ya. Oke. Kita menyapa dulu yang ada di Kamsang ya. Ibu yang ada di Kamsang, Ibu Rika sekeluarga sama tetangga-tetangga yang selalu putar di speaker besar sekali Bung Michael. Wah, terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 ya. Oke, kita lanjut
1: WhatsApp. Dari WhatsApp sini dulu.
2: Ya.
1: Oke.
2: Ini banyak ternyata ya.
1: Iya, ini dari WhatsApp sini dulu ya.
2: Yang 0813. Oh, silakan.
1: Iya. Ini dari Lewet. Ya.
2: Lewet Tondano ya.
1: Ada oma-oma di Lewet, oma Yana Lumowa, ada malam, oma Stans Lumowa. Ini katanya mau kirim salam untuk cucu dari Oma Vanda Mailangkai.
2: Iya.
1: Eden Pio yang lagi dirawat di rumah sakit Gunung Maria, Tomohon.
2: Iya.
1: Semoga cepat sembuh Eden sayang ya. Ini katanya lagi dapat ya. Muntah ber katanya ya.
2: Kasihan.
1: Oke, minta lagu Jasmine dari The Casuals. Oke, baik, siap. Siap ya, lagunya siap. Kemudian dari Pak Buts hanya menyapa aja. Anjang Seo. Jaju Korsel menyapa.
2: Jawabnya apa?
1: Apa ya, Kamsamida.
2: Orang Korsel ini sudah banyak kemajuannya, Pak Buts ya. Salam juga untuk Ibu Joyce ya, bersama anak terkasih di Korsel ya.
1: Oke. Dari bawah siapa tuh? Pak Junaidi itu.
2: Pak Junaidi. Selamat malam Ruang Rindu Berbagi Rindu. Selamat malam Bu Michael dan Ibu Ketua. Kalau Pak Junaidi di Ambon lupa dompet, aduh.
1: Hah?
2: Padahal sudah di perjalanan kurang lebih 5
1: ya,
2: km.
1: Aduh,
2: terpaksa balik lagi ke rumah buat ambil dompet.
1: Itu kan cuma ada bajalang.
2: Lagu Simpson and Clover by Tommy Jones.
1: Tommy Jones.
2: Yeah.
1: Okay. Tommy
2: salam
1: James.
2: Ibu Els, Terima Kalisung, Ibu Anggraini, Ibu Melvana. Pak Raiko juga Pak Sagai. Pada alamat masing-masing salam sehat semuanya.
1: Makasih
2: Ibu Ketua bersama Bung Mike.
1: Yo, sama-sama.
2: Oke, terima kasih ya Pak Junaidi sudah bergabung. Selanjutnya, selamat
1: Mas
2: malam
1: Bro.
2: Bung Mike dan Sista Anet dari Mas Bro di Buha. Sesuai topik, baru ini Mbak Antri cepat Kong Iko dapat solar. Aduh, luar biasa kan.
1: Biasa lama sekali ya. Iya.
2: Biasanya lama sekali, Sesanet. Request lagu Jamaica, Farewell dari Don Williams. Salam buat Ibu Esterlita, Ibu Ratna, Ibu Haryati, Pak Boots di Korsel, dan buat Bung Cliff. Kiranya sehat selalu. Dan untuk yang tugas, sehat, sukses bersama keluarga. Makasih.
1: Oke.
2: Mas Bro, terima kasih ya. Memang, Bung Michael, kalau mau dilihat memang itu antrian memang panjang sekali.
1: Tapi
2: saya
1: ini
2: kalau mau lihat itu sampai berkilo
1: sudah
2: panjangnya
1: lama
2: kalau
1: juga.
2: Di ring road ya.
1: Tapi ini menurut Mas Bro, Pak Robi katanya sudah cepat dapa kata.
2: Cepat dapa.
1: Biasa.
2: Lama
1: berarti
2: ya.
1: So ada sedikit perubahan mungkin
2: iya,
1: ya.
2: Mudah-mudahan seperti itu ya.
1: Iya, dari Pak Sagai.
2: Kasihan setengah mati dekat Tuun kan.
1: Pak Sagai.
2: Selamat malam dua sejoli. Aduh dua sejoli. Ibu Anet, cara topik hari ini ada ibadah lansia Rayon Bitung di Jemaat Siloam di Mawali Kecil. Waktu naik perahu di Ruko Winenet, air kata turun. Jadi lucu lihat oma-oma, opa-opa loncat di perahu. Baloncat di perahu maksudnya oma-oma di opa-opa ya. Ini nanti DP cucu-cucu ikutan juga ya. Jadi lucunya di situ. Lagu Don't Say Goodbye.
1: Don't Say Goodbye ini
2: buat
1: dari
2: Benicio,
1: siapa nih?
2: James di Winorangian, Pak Raiko, Pak Senius di Bitung, juga Ibu Haryati di Bunaken. Kembali ke studio. Terima kasih. Makasih ya untuk Pak Sagai di Bitung ya. Oke, selanjutnya saya bacakan dari 08223943 sekian.
1: Don't say goodbye tadi lagunya ya.
2: Iya, kita lihat saja yang mana yang pasti judulnya demikian Bung Michael.
1: Saya bingung nih mau dari versi siapa. Oh, Edi Peregrina.
2: Malam bae dua sekawan minta lagu Rano Karno kata. Makasih orang Paniki Peru. Iya. Ini nyana disertai dengan topik ya. Nanti lain kali harus itu ya. Oke. Kemudian di 0895404 sekian sekian. Selamat malam Bung Michael dan Ibu Anet. Kalau Yulita, cerita yang paling menarik Yulita alami sedang bermimpi lagi main ke Manado. Aduh, cuma mimpi siang kotein. Aduh. Request lagu Rani, jangan salah menilai buat Bung Michael dan Ibu
1: jangan
2: Anet.
1: Jangan salah menilai Rani.
2: Makasih, selamat bertugas berkati Tuhan. Amin ya. Oke, Yulita mau kirim salam buat 5 spesial. Ada Ibu Jusya di Kolongan, ada Ibu Aurina Tetaaran, Pak Raiko, Esterlita, Bung Cliff, juga Bung buat Bung Michael dan Ibu Anet, makasih. Terima kasih kembali ya. Selanjutnya dari 0852-2572 sekian-sekian. Mat malam. Ini dari Usi di Nabire. Usi Jane, aduh. Ternyata sudah dengan senang, yeah. Susah lebih senang. Aduh kasihan.
1: Sebelum lanjut. Yeah. Ya, ini lagunya dari siapa tadi? Ya, pengirimnya ada Yulita ya. Ya. Ini ada lagunya apa? Rani, mohon maaf gak bisa saya turunkan. Ya, karena ini
2: lagu baru.
1: Masuk lagu yang baru, tahun ya. Yang baru 2016 nih, Rani Simbolon. Jadi lagunya ya. Pending ya.
2: Kita
1: atau kalau bisa atau diganti lagunya silakan.
2: Iya. Nanti ya. Disusul nanti diputarkan.
1: Itu ya. Dirilis tahun 2016 lagunya. Oke.
2: Okay. Ini kata Usi, ternyata sudah dengan senang, susah lebih senang. Oh, bawa rongkong orang beli bensin apa? Setelah dia so isi, dia iko lari kata buka main peso ele. Mahal menarik tapi juga menyakitkan.
1: Aduh kasihan.
2: Mana nak catat DB atau foto? Itu dia kata apa namanya? Usi, jadi ini jadi pengalaman. Kalau demikian, duit dulu baru isi bensin. Iya kan Bu Michael?
1: Aduh kasihan.
2: Kalau sudah pengalaman begitu berarti dia nanti balik-balik ulang loh dengan DP teman-teman yang lain. Jadi duit dulu baru layani isi bensin. Begitu ya Usi. Okay. Sekedar saran saja.
1: Baiklah.
2: Lagu Yes You Do.
1: Maureen Kelly. Iya. Oke, okay, siap.
2: Makasih berdua. Selamat malam. Kita salam Akang Juni untuk orang yang ada di Dendal. Ada Ai di Tangga Banyak. Kemudian ada Om Sony dan keluarga. Ada Ma Edit. Oke. Okay. Iya. Lanjut. Kang Alex ya.
1: Kang Alex.
2: Iya, Ruang Rindu, selamat malam. Cerita menarik hari ini. Pas abis antar penumpang di kampus, tadi pas lewat di Pier Tendean Boulevard, tepatnya di Say Hotel Big Fish, kong tamang-tamang sesama, apa ini, draper, bapangge padahal, sota lewat jauh di Mantos 3, terpaksa babale di Say Hotel. Tak kira le kong mau apa, ternyata dia bilang, mau suka baterapi gratis, kong anak bilang no, kalau gratis gas no, terpaksa dua orang masuk, kong kata bata terapi. Ini baru lanjut online, jangan lupa kalau berdua suka terapi silakan kata cari waktu, cari waktu free maksudnya ya. DP terapi mulai pagi sampai sore jam 5, oke?
1: Okay? Oke. Okay.
2: Dolly Parton and Kenny Rogers, asik.
1: Okay,
2: lagunya asik ya.
1: Ya, judulnya, mudah-mudahan lagu-lagunya bisa terputar semua nih ya.
2: Islands in the Stream ya.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Selanjutnya apa nih? Selamat malam Pro 1. Iya, Frankie di Tate Luaru Kapas. Kak boleh meminta lagu judul lagu Jangan Ingin Menang Sendiri. Lagu ini mau kirim buat teman-teman yang pernah kerja di PT Jaka dulu. Salam sehat yo semua deng di Erma Didi. Salam sehat Jo dari Angkit de Tatelu.
1: Iya, makasih Frankie.
2: Dan buat teman Kompleks Sendangan, salam sehat Jo semua. Kak penyiar makasih nih. Topik mesti banyak air, kalau tidak banyak air akan kekeringan dan kalau mencuci. Kenapa ini so di sini dan ceritanya nih Frankie? Karena di Tatelu kita menyapa untuk engku. Engku kita teman junior kasih yang nih. Engku Kristo. Iya, bersama dengan keluarga nih. Iya. Selanjutnya masih ada kah? Kayaknya sudah selesai ya.
1: Sudah ya.
2: Masih ada lagi. Selamat malam Pak Mike dan Ibu Anet. Ini dari Susi di Dendal. Hari Susi. Ini jualan kue Susi habis dan banyak pesanan juga. Boleh request lagu? Boleh. Can be with you tonight.
1: Okay.
2: Asik sekali. Selamat malam Rita di Dendal, Ibu Usi di Nabire, juga semua pendengar Imnado Tomohon. Salam sehat, hormat selalu buat Bung Mike dan Ibu Anet.
1: Ya.
2: Salam sehat dan semangat selalu.
1: Oke.
2: Okay. Makasih.
1: Baik.
2: Ya,
1: tuntas sudah.
2: Semua, ya.
1: Semuanya. Semoga lagu-lagunya bisa terputar semuanya ya.
2: Kalaupun tidak bergabung, cukup banyak lagu yang nanti
1: betul.
2: Diputarkan, Kak.
1: Oke, okay, yang pasti makasih sudah respon sudah acara kita. Kemudian dari Yulita katanya pilih Akang,
2: lagu
1: berarti
2: apa?
1: Ikutan Jo, karena ikutan memang ini lagunya. Jo. Jangan takutnya kalau terang pilih ya, pilih lagu mau dimasukkan ke playlist enggak terputar ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi gitu deh ya. Oke, makasih sekali lagi ya untuk yang sudah respon baik
2: mohon
1: SMS.
2: Maaf bila ada salah-salah kata, tidak ada gading yang tidak retak, Kang Michael.
1: Betul, dan makasih sekali lagi yang sudah respon ya baik SMS ataupun WhatsApp ya dan juga lain telepon. Pak Boots.
2: Apa tuh Pak
1: Boots? Oh, ini kata naik kelapa muda atau pohon kelapa? Oke, itu makasih Pak Boots ya.
2: Iya. Makasih okay. Orang Korsel.
1: Akhirnya saya Mike yang bertugas.
2: Dan saya Anet.
1: Mengucapkan terima kasih, selamat
2: makasih
1: malam
2: banyak.
1: Dan
2: sampai jumpa.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik pendengar, dengan terdengarnya irama musik di Makau, saya sudah rangkaian siaran kami di kesempatan hari ini, Sabtu 19 September 2026. Saya Mike yang bertugas bersama kerabat kerja malam ini menyampaikan terima kasih untuk atensi Anda. Dan kita akan berpisah untuk jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1, Manado.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan

Demikian digital, punya peluang nikmati, lebih kemudahan tinggi interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda, berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entah ini saya undang.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Pagi. Pendengar Warta Berita Daerah Pagi dengan ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 20 September 2026 selengkapnya bersama saya Priscila. Kita ke informasi yang pertama, masalah pembebasan lahan menjadi kendala pengerjaan tahap 4 Jalan Mor 3 disoroti Ketua Amak Sulut Dr. Suni Rumawung.
1: Tersendatnya pembangunan tahap 4 proyek Jalan Manado Outer Ring Road Mor 3 disebabkan lambannya tim pembebasan lahan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Terkait dengan permasalahan ini, Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Amak Sulawesi Utara Dr. Suni Rumawung mengatakan Gubernur harus segera mendesak tim pembebasan lahan Mor 3 untuk segera menyelesaikan permasalahan ini agar pengerjaan jalan tersebut dapat berjalan lancar.
2: Kalau kita lihat kan untuk Manado Outer Ring Road itu sendiri kan khusus untuk penyediaan lahan itu memang tanggung jawab dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi, sedangkan balai jalan itu hanya mengerjakan. Jadi untuk dia lambat ataupun dia terhenti, berarti tanggung jawabnya ada pada pemerintah provinsi. Karena kemungkinan besar itu terjadi karena pembebasan lahan itu yang menjadi alasan kenapa pembangunan dari tower tersebut menjadi lambat. Saya berharap kan karena ini termasuk salah satu proyek strategis yang ada di Sulawesi Utara, khususnya dalam mengurai kemacetan dalam kota Manado, maka Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Yudi Serpanus, untuk segera mendesak panitia pembebasan lahan tersebut untuk mereka dapat bekerja lebih cepat atau lebih baik lagi, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan oleh balai jalan bisa lebih cepat juga, karena mereka juga tergantung, balai jalan tergantung dari pembebasan lahan. Dan saya pikir harus ada tindakan segera dari Bapak Gubernur untuk yang seperti saya katakan tadi, segera memerintahkan panitia pembebasan lahan untuk bekerja lebih cepat lagi.
1: Jalan Mor 3 yang panjangnya sekitar 11,39 km dengan lebar jalan 7 meter menyerap anggaran sekitar 29 miliar rupiah adalah proyek strategis nasional. Jalan yang menjadi tanggung jawab PPK 1.2 PJN Wilayah 1 BPJN Sulut belum dapat dikerjakan karena terbentur permasalahan pembebasan lahan. Roy Pesak melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, Ikatan Alumni Universitas Indonesia optimalkan kontribusi nyata pada pembangunan daerah.
3: Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia Iluni UI Provinsi Sulawesi Utara, Juni Ganda, resmi melantik pengurus Ikatan Alumni Universitas Indonesia Wilayah Sulut untuk periode 2026-2029.
4: Tetapi kita memiliki program-program. Ya, program-program ini tentu kita harapkan, karena kita dari berbagai macam disiplin ilmu ya, kita dalam waktu dekat kita akan rapat pengurus untuk menyusun program. Nah, program kegiatan itu kita akan meminta masukan dari teman-teman pengurus untuk nanti secara periodik kita akan membahas isu-isu, baik isu nasional, isu lokal, maupun ide-ide. Ya, ide-ide yang bisa kita kontribusikan untuk Sulawesi Utara.
3: Dalam pelantikan tersebut juga diwarnai dengan pemasangan pin Iluni kepada jajaran pengurus yang baru, serta sesi talk show yang menghadirkan diskusi seputar peran alumni UI dalam pembangunan daerah.
1: Kemarau berkepanjangan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya terkait dengan bijak dalam bermedia sosial. ASN Minahasa Utara diminta berhati-hati dalam memberikan informasi ke masyarakat.
3: Bupati June Ganda mengingatkan seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Minahasa Utara agar lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Penegasan tersebut menurutnya sangat penting karena tidak semua informasi yang beredar di media sosial dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu, ASN diminta untuk tidak ikut menyebarkan narasi yang belum terverifikasi.
5: Dampaknya akan buruk apabila kita salah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Jangan hanya asal seolah-olah bahwa kalau viral di sosial media itu dia sudah paling benar. Kita akan publikasikan bahwa yang bersangkutan itu benar atau tidak. Kemarin kan sudah ada pemeriksaan beberapa orang, saya minta detailnya apakah yang bersangkutan bersalah atau tidak. Kalau bersalah kita tetapkan punishmentnya supaya tidak ada lagi yang sok-sokan mau di sosial media padahal dia tidak sendiri tahu apa duduk persoalannya.
3: Terkait hal penggunaan media sosial bagi ASN, Bupati Minahasa Utara Jone Ganda juga meminta Inspektorat dan BKPSDM untuk menyelidiki dan menindak tegas yang kedapatan menyebarkan informasi tidak benar melalui media sosial.
0: Informasi selanjutnya berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Manado sebanyak 5 dari 11 kecamatan di Kota Manado terdampak kemarau panjang.
6: Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado, sebanyak 5 dari 11 kecamatan di Kota Manado terdampak kemarau panjang. Kepala BPBD Kota Manado, Donald Sambuaga menerangkan bahwa wilayah Kepulauan Bunaken menjadi daerah paling terdampak krisis air bersih yang mencakup 15 lingkungan di 4 kelurahan.
7: Di Kecamatan Bunaken, Kelurahan Bunaken sendiri ada 3 lingkungan yang memang sangat membutuhkan air dan di daerah itu ada sekitar 3.000 KK. Kemudian di Kepulauan Bunaken, di daerah Manado Tua ada juga data yang kami dapat ada sekitar 1.000 KK yang membutuhkan penanganan air bersih. Dan wilayah-wilayah ini memang menjadi prioritas karena sejak awal Agustus sampai dengan September ini pemerintah provinsi bekerjasama dengan pemerintah kota melakukan penyaluran air bersih yang seperti yang sebelumnya sudah kami sampaikan hampir 3.345.000 kiloliter yang sudah tersebar air bersih di sana.
6: Selain krisis air bersih, BPBD Manado juga memetakan wilayah rawan karhutla yang didominasi area perkebunan kering dan lahan kosong tak terurus. 3 kecamatan daratan yakni Mapanget, Tikala, dan Wanea menjadi lokasi yang paling sering melaporkan kejadian kebakaran lahan. Masyarakat diminta untuk mematuhi surat edaran Wali Kota Manado, serta segera melapor kepada pihak kelurahan atau petugas pemadam kebakaran setempat jika menemukan potensi titik api di lingkungan masing-masing.
0: Sementara itu PDAM Wanua Wenang Manado bersama Polda Sulawesi Utara salurkan air bersih kepada masyarakat di Pulau Manado Tua dan Siladen.
1: Kemarau berkepanjangan menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Manado mengalami kekeringan ekstrim sehingga masyarakat mengalami kesulitan air bersih. Kekeringan ekstrim di Kota Manado terjadi di wilayah kepulauan seperti Pulau Bunaken, Pulau Manado Tua, dan Pulau Siladen. Dirut PDAM Wanua Wenang Manado Melki Taliwuna mengatakan, guna memenuhi kebutuhan akan air bersih di wilayah-wilayah tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kota Manado melalui PDAM Wanua Wenang Manado bersama Polda Sulawesi Utara melaksanakan penyaluran air bersih kepada masyarakat yang ada di Pulau Manado Tua dan Pulau Siladen.
8: Jadi kegiatan ini adalah aksi kepedulian Polda Sulawesi Utara kemudian dengan pemerintah Kota Manado ada dari BPBD di sini, kemudian kami sendiri dari PDAM untuk membantu ya melihat kondisi saat ini kemarau yang berkepanjangan yang kita juga sendiri tidak tahu kapan berakhir. Namun demikian kita harus melakukan aksi karena masyarakat kepulauan baik di Pulau Siladen, Bunaken maupun Manado Tua itu sudah sangat membutuhkan. Melihat kondisi air yang saat ini memang sudah mengalami kekeringan yang relatif panjang.
1: Menurut Taliwuna, untuk Pulau Bunaken sudah hampir sebulan ini, Pemkot Manado melalui PDAM Wanua Wenang Manado

0: Laras, Markunonta mengungkapkan warga sangat terbantu dengan adanya bantuan air bersih dari pemerintah Kota Manado, sebab sudah sejak beberapa waktu terakhir ini sumber air sudah mulai kering akibat kemarau berkepanjangan.
1: Kelurahan Meras itu untuk kekeringan yang sampai dengan saat ini sudah melanda Kota Manado, bahkan di dalamnya juga Kelurahan Meras ini sangat terasa dia punya dampak untuk air. Tapi di Kelurahan Meras itu untuk pemasangan air pam atau pengguna air pam itu hanya sebagian. Oleh dan sebab itu, warga masyarakat sangat membutuhkan sekali untuk pemberian air bersih sebagaimana yang sudah dilakukan saat ini.
0: Pemerintah Kota Manado memastikan akan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kebutuhan air bersih selama musim kemarau ini di semua wilayah yang terdampak.
2: Pendengar, kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Utara turut berdampak terhadap sektor pertanian.
3: Kemarau panjang yang melanda di wilayah Sulawesi Utara turut mempengaruhi produksi sejumlah komoditas pangan dan hortikultura, termasuk komoditas yang berkontribusi terhadap inflasi. Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara melakukan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga keberlangsungan produksi pertanian di tengah kondisi kemarau. Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Utara, Medi Mamonto, mengatakan, langkah mitigasi juga dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki pemerintah untuk mendukung kegiatan pertanian.
4: Hal ini sebagai bentuk mitigasi awal ya, kami dari Dinas Pertanian itu kan kalau di, kami punya lahan di, di kantor dinas juga ada. Ada di Kelasei, tapi juga ada lahan di Tampususana. Nah, tapi memang dalam kegiatan ini, kami melibatkan semua sektor, melibatkan semua elemen, masyarakat khususnya petani. Dengan berbagai program yang diberikan, lewat bantuan-bantuan, Saprodi, bantuan Alsintan, bantuan untuk menyelamatkan tanaman-tanaman lewat perbaikan jaringan irigasi. Nah, itu kami langsung ke kelompok-kelompok tani. Langsung ke kelompok-kelompok tani agar supaya memang termasuk juga komoditas cabe ya, komoditas cabe yang di sentra-sentra produksinya ada di Minahasa,
3: Sejumlah sentra produksi di Minahasa seperti Langowan, Remboken dan Kawangkoan menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan komoditas pertanian.
2: Pendengar, Anda masih mendengarkan penyampaian Warta Berita Daerah Pagi dengan intisari berita sepekan produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kali ini ada TPID Sulawesi Utara dan Bank Indonesia menyalurkan cabai rawit dari Jawa Timur ke sejumlah pasar.
5: Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Sulawesi Utara melakukan intervensi pasar untuk mengendalikan harga pangan, khususnya cabai rawit atau rica. Sebanyak 2,4 ton cabai rawit varietas patalan yang didatangkan dari Probolinggo, Jawa Timur, tiba di Bandara Samratulangi, Manado pada Senin malam. Pasokan tersebut kemudian disalurkan kepada pedagang pengecer di 4 pasar tradisional, Manado, Minas Utara, Amurang, Minasa Selatan. Ditemui di Pasar Bersati Manado, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto mengatakan, penyaluran cabai rawit mulai dilakukan Selasa pagi untuk membantu menstabilkan harga.
6: Yang dikirim kemarin lewat Surabaya sih, tadi malam, ini sejumlah 2,4 ton. Memang tidak cukup, 2,4 ton, tapi ini adalah awal kita, bahwa ini adalah jangka pendek untuk mencoba menyimbangkan pasokan yang ada di sini. Ya. Nah, 2,4 ton ini memang dibagi-bagi. Ada yang di Kota Manado, di pasar ini, dan Karubasan. Dia di pasar besar Karubasan, dan juga ada di Minut dan Minsel. Ya, jadi nanti kita bagi dalam 4 area itu. Dan hari ini kita sudah akan kita salurkan. Kita salurkan, dan kita harganya, itulah harga patokannya Bapanas. Ya, harga namanya HP, harga acuan penjualan, ya. Itu sebesar Rp57.000 per kilogram.
5: Ya. Dia pun menambahkan, tingginya konsumsi cabai di Sulawesi Utara turut memengaruhi kebutuhan pasokan. Konsumsi cabai rawit masyarakat Sulut 2 hingga 3 kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara produksi lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat sehingga pasokan dari luar daerah sangat diperlukan. Dengan masuknya cabai rawit dari Probolinggo, TPD Sulut,

0: berharap harga cabai rawit dapat kembali stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
1: Pendengar, antrean kendaraan masih menjadi pemandangan yang sering ditemui di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Kota Manado.
2: Antrean kendaraan masih menjadi pemandangan yang sering ditemui di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Manado. Menanggapinya, Asisten 2 Jimmy Ringkuangan menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus mengawasi pendistribusian BBM subsidi jenis solar di semua SPBU dengan melibatkan sejumlah pihak.
3: Memang kelangkaan solar itu bukan hanya di Sulawesi Utara aja, ini di semua provinsi di Indonesia. Tetapi pemerintah berusaha melakukan penetrasi dengan melakukan pengawalan solar bersubsidi ini kepada rakyat. Kami terus melakukan pemantauan di seluruh SPBU yang ada di Sulawesi Utara, melibatkan TPID, pemerintah kabupaten kota, termasuk dengan Satgas yang ada ya, dari Polda. Dan itu terus dilakukan. Hanya saja memang permintaan solar di Sulawesi Utara itu tinggi.
2: Ringkuangan menambahkan, Pemprov Sulu terus berkoordinasi dengan Pertamina guna memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM, utamanya jenis solar, kepada masyarakat agar antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah titik tidak lagi terjadi.
1: Sementara itu, pendengar, petani di Minahasa kesulitan membeli solar di SPBU untuk menghidupkan pompa air untuk sawah.
4: Kesulitan mendapatkan BBM jenis solar ternyata mempengaruhi produksi pertanian di Kabupaten Minahasa. Seperti di Kecamatan Tompaso, Minahasa, petani di sana mengeluhkan kinerja pompa air irigasi tidak berfungsi akibat sulitnya BBM solar. Hukum Tua Desa Tempok, Sumilat, mengatakan petani kini harus menghadapi tantangan kemarau El Nino dan kesulitan mendapatkan BBM. Menurut Hukum Tua Sumilat, ketika El Nino mengeringkan sumber air, petani harus mengandalkan mesin pompa yang juga sulit akibat keterbatasan BBM.
5: Yang satu sekarang yang aktif karena dia tata surya ya, tenaga matahari. Tapi yang satu itu menggunakan manual solar. Sementara pembelian solar ini agak sulit sekarang. Dia harus ada izin. Karena sekarang ke Pertamina pembeliannya itu di pompa bensin itu mesti ada izin.
4: Sementara itu, Maxi Panto, petani di persawahan Tompaso, mengakui kemarau dan kesulitan BBM menyebabkan gagal panen.
6: 2 bulan setengah, semua keluar, mari, itu kering,
7: jadi. Jadi sekarang mbak usaha apa?
6: Soalnya enggak, enggak ada usaha.
7: Enggak apa tanam lain?
6: Enggak ada.
7: Rica tomat?
6: Enggak ada, aduh, so kering.
4: Untuk itu, kalangan petani berharap Pertamina memberikan kebijakan terhadap pembelian solar untuk mesin-mesin produksi persawahan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Pangdam 13 Merdeka membuka Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI.
0: Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026 secara resmi dibuka Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirs Agus pada Kamis sore di lapangan basket Ajendam 13 Merdeka. Kegiatan yang diikuti 102 tim dari SMP SMA di Sulut berlangsung 17 hingga 19 September mengusung tema Prestasi Olahraga TNI, Prestasi Olahraga Indonesia. Total hadiah berjumlah Rp102 juta. Pembukaan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI ditandai dengan syuting bola oleh Pangdam Merdeka ke ring basket. Pangdam 13 Merdeka Majen TNI Mirs Agus mengatakan tujuan event ini sebagaimana yang ditegaskan Panglima TNI, yaitu mempererat tali silaturahmi dan mendapatkan bibit atlet potensial. Kegiatan yang melibatkan siswa ini sebagai bentuk kemanunggalan TNI dan masyarakat.
8: Mencari dan menemukan bibit-bibit atlet yang memiliki potensi untuk berprestasi sebagai wujud keikutsertaan TNI dalam membantu pemerintah di bidang pembinaan olahraga nasional. Ketiga, membangun kualitas para atlet sekaligus membantu meningkatkan prestasi olahraga nasional. Keempat, membangun dan memelihara komunikasi antar pengurus besar, pengurus provinsi, kota kabupaten, sehingga tercipta ikatan yang harmonis, kompak sekaligus memupuk jiwa korsa dan soliditas TNI, Polri, dan masyarakat.
0: Pangdam juga berpesan kepada para siswa untuk meraih prestasi terbaik dengan jujur dan sportif karena hal itu menjadi karakter yang dibangun dan diwujudkan bagi generasi muda mendatang. Penampilan cheerleader dari siswa SMA Negeri 1 Manado ikut memeriahkan pembukaan Open Turnamen Bola Basket Piala Panglima TNI.
9: Ajang pencarian bakat olahraga sepak bola jenjang sekolah menengah pertama Gala Siswa Indonesia tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 sukses digelar. Pada babak akhir kompetisi, tim GSI SMP Kabupaten Kepulauan Sangihe berhasil keluar sebagai juara pertama. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, Febri Dien, mengatakan hasil kompetisi tersebut tidak hanya menentukan juara tingkat provinsi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pencarian talenta sepak bola pelajar untuk tingkat nasional.
10: Nah, untuk tim pria atau laki-laki, ini ada 3 tim ini, sementara untuk tim wanita hanya 1 tim, yaitu dari Tomohon. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 hari ini sudah didapatkan pemenangnya dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jadi tim Gala Siswa dari Sangihe memenangkan pertandingan kali saat ini dan menjadi juara tingkat provinsi.
9: Kesuksesan pelaksanaan GSI Sulut 2026 diharapkan tidak hanya melahirkan atlet sepak bola berprestasi, tetapi juga mendorong penguatan karakter pelajar melalui nilai sportivitas, disiplin, kerjasama, dan semangat berkompetisi secara sehat.
1: Eben Eternal juara Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026.
9: Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026 sukses digelar di Auditorium RRI Manado. Pertandingan tersebut mempertemukan tim Saus Kecap dari SMA Negeri 8 Manado melawan Eben Eternal dari SMA Kristen Ebenezer. Dalam pertandingan final ini, Eben Eternal dari SMA Kristen Ebenezer berhasil keluar sebagai pemenang dan menjadi juara Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026. Kepala Stasiun LPP RRI Manado, Budi Nugroho, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta dan pihak yang telah mendukung pelaksanaan turnamen tersebut.
11: Ini jagoannya dari Saus Kecap dan Ebenezer. Wah, keren. Kegiatan ini masih berkait dengan hari ulang tahun RRI ya, yang ke-81. Di kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dari panitia, dari angkasawan-angkasawati, para peserta, juri, juga wasit tentunya dalam forum komunitas pendengar dan mitra-mitra kita lainnya.
9: Ia berharap melalui kegiatan ini dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang e-sport.
11: Tahun depan mudah-mudahan kita laksanakan lagi. Kalau masih ada kekurangannya kami mohon maaf dari panitia. Dan terima kasih, salam hormat, salam sejahtera untuk kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Grand Final Turnamen Mobile Legends Bang Bang RRI Fest 2026 menjadi salah satu kegiatan yang turut memeriahkan HUT ke-81 RRI sekaligus mempererat interaksi RRI Manado dengan kalangan pelajar dan komunitas generasi muda.
1: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Pagi dengan ikhtisar berita sepekan edisi Minggu 20 September 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado Pagi ini, saya Priscilla.

0: Ada masa ketika sebuah suara dari radio bukan sekedar suara. Ia adalah kabar, ia adalah harapan, ia adalah keberanian. Dan di tengah sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya, suara itu harus diperjuangkan agar tetap mengudara. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun, tidak semua rakyat Indonesia dapat menyaksikan langsung detik-detik bersejarah itu. Berita kemerdekaan harus segera disebarluaskan. Dan pada masa itu, radio adalah salah satu sarana komunikasi paling penting untuk menjangkau masyarakat. Di tengah situasi yang masih berada di bawah pengawasan Jepang, muncul keberanian seorang pemuda, namanya Yusuf Ronodipuro. Yusuf Ronodipuro adalah penyiar dan jurnalis yang bekerja di Radio Hosokyoku milik Jepang. Setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, ia memperoleh naskah proklamasi secara diam-diam. Pada malam 17 Agustus 1945, di tengah pengawasan ketat tentara Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil sebuah keputusan yang berani. Ia mengubah pengaturan teknis siaran dan menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melalui radio. Pada sekitar pukul 7 malam, suara proklamasi Indonesia mengudara, bukan hanya ke satu kota, tetapi berusaha menembus batas, menuju dunia luar. Yusuf Ronodipuro membacakan berita proklamasi dalam bahasa Indonesia, sementara rekannya Suprapto membacakannya dalam bahasa Inggris. Siaran itu kemudian diketahui oleh pihak Jepang, risikonya nyata, para pelaku siaran mengalami penyiksaan, tetapi pesan kemerdekaan telah terlanjur mengudara. Dan ketika suara itu telah terdengar, tidak ada lagi yang dapat menghapusnya dari sejarah. Beberapa minggu kemudian perjuangan radio memasuki babak baru. Siaran Hosokyoku telah dihentikan. Sementara Indonesia yang baru merdeka membutuhkan alat komunikasi yang mampu menghubungkan pemerintah dengan rakyat. Para tokoh radio menyadari Indonesia membutuhkan radio miliknya sendiri. Pada 11 September 1945, 8 tokoh radio bertemu dengan pemerintah Republik Indonesia. Pertemuan itu menjadi salah satu tonggak penting lahirnya Radio Republik Indonesia. Pada malam harinya, para delegasi kembali bermusyawarah. Dan akhirnya, Radio Republik Indonesia resmi berdiri. Dr. Abdurrahman Saleh dipercaya sebagai pemimpin umum pertama RRI. 11 September 1945, hari ketika sebuah radio lahir bersama semangat sebuah bangsa yang sedang mempertahankan kemerdekaannya. RRI tidak lahir tanpa cita-cita pada hari kelahirannya. Para pendiri RRI merumuskan sebuah tekad, Piagam 11 September, yang kemudian dikenal sebagai Tri Prasetya RRI. Sebuah komitmen untuk mempertahankan alat siaran, menjadikan RRI sebagai alat perjuangan dan revolusi bangsa, serta berdiri di atas segala aliran dan golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara. Inilah nilai RRI yang menjadi bagian dari identitas RRI, dari generasi ke generasi, dari masa perjuangan hingga masa kini. Pada masa mempertahankan kemerdekaan, informasi adalah kekuatan. Radio menjadi alat perjuangan. RRI menyampaikan berita, membangun semangat, menghubungkan pemerintah dengan rakyat, dan menjadi bagian dari perjuangan bangsa menghadapi ancaman kembalinya penjajahan. Suara RRI tidak berhenti di satu daerah. Ia bergerak dari kota ke kota, dari satu pemancar menuju berbagai penjuru Indonesia. RRI menjadi bagian dari sejarah perjalanan Republik ini, dan di balik perjalanan itu berdiri para insan radio. Mereka yang bekerja dengan satu keyakinan, selama suara perjuangan masih mengudara, semangat Indonesia tidak boleh padam. Namun perjuangan Yusuf Ronodipuro tidak berhenti pada penyebarluasan berita proklamasi. Ia juga menyadari sesuatu yang sangat penting, sejarah harus didokumentasikan. Pada 1951, Yusuf Ronodipuro menggagas agar Bung Karno kembali membacakan teks proklamasi untuk direkam. Karena pada 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi tidak direkam dalam bentuk audio. Setelah melalui proses meyakinkan Bung Karno, akhirnya rekaman dilakukan di studio RRI Jakarta. Suara itulah yang kemudian menjadi suara proklamasi yang begitu akrab di telinga bangsa Indonesia hingga hari ini. Sebuah suara yang menghubungkan masa lalu dengan generasi sekarang. Dan di balik suara itu ada gagasan sederhana. Jangan biarkan sejarah hanya dikenang, abadikan agar dapat didengar oleh generasi yang akan datang. Yusuf Ronodipuro kemudian menjadi kepala RRI Jakarta. Dari perjalanan perjuangannya, lahir pula sebuah semboyan yang melekat kuat dalam sejarah RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah kalimat sederhana, namun mengandung semangat yang luar biasa. Bahkan ketika sebuah perjuangan telah dimulai, ia harus terus dilanjutkan. Zaman berubah, teknologi berubah, masyarakatnya berubah. Tetapi kebutuhan manusia terhadap informasi tidak pernah hilang. RRI pun terus melewati berbagai zaman, dari era radio perjuangan ke era pembangunan, dari masa ketika radio menjadi sumber informasi utama, hingga hadirnya televisi, internet, dan media digital. RRI terus beradaptasi, karena menjadi media publik berarti harus terus dekat dengan masyarakat. Perjalanan RRI kemudian memasuki babak baru. RRI ditegaskan sebagai lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005. Kedudukannya kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 sebagai lembaga penyiaran publik. RRI hadir untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, serta memperkuat persatuan dan kepentingan masyarakat. Bukan sekedar menjadi tempat mendengarkan radio, tetapi menjadi bagian dari kehidupan publik Indonesia. Hari ini, cara masyarakat memperoleh informasi telah berubah. Radio tidak lagi hanya didengarkan melalui pesawat radio. Suara dapat hadir melalui telepon genggam. Berita dapat dibaca secara digital. Siaran dapat disaksikan. Konten dapat didengar kapan saja. Dan RRI terus bergerak mengikuti perubahan tersebut. Dari radio menuju multiplatform. Dari frekuensi menuju ruang digital. Dari studio menuju layar di tangan masyarakat. Satu hal yang tidak berubah, semangat untuk melayani Indonesia. Di balik setiap siaran, ada penyiar yang membuka pagi, ada reporter yang mengejar fakta, ada jurnalis yang bekerja di tengah peristiwa, ada teknisi yang memastikan pemancar tetap hidup, dan pembuat konten media sosial, ada produser, editor, kameramen, tenaga administrasi, dan seluruh insan RRI. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tetapi dari merekalah suara RRI terus hadir hari demi hari. Dari pusat hingga ke daerah, dari kota hingga ke pelosok negeri. Pada 1945, Yusuf Ronodipuro memperjuangkan agar suara kemerdekaan dapat mengudara. Para pendiri RRI memperjuangkan agar radio menjadi alat perjuangan bangsa. Hari ini, generasi baru RRI melanjutkan perjuangan itu dengan cara yang berbeda. Menghadapi derasnya arus informasi, bukan lagi hanya berlomba agar suara terdengar, tetapi memastikan informasi yang disampaikan benar, terpercaya, dan bermanfaat. Dari sebuah radio lahir sebuah perjuangan, dari sebuah perjuangan lahir sebuah pengabdian, dan dari pengabdian lahir kepercayaan. 81 tahun telah berlalu sejak RRI berdiri, puluhan tahun perjalanan, jutaan cerita, dan suara yang tak pernah berhenti menemani Indonesia. Hari ini, RRI bukan hanya mengenang masa lalu, RRI membawa semangat para pendiri untuk menghadapi masa depan, untuk terus hadir bagi masyarakat. Indonesia terus berubah, zaman terus bergerak, teknologi terus berkembang. Namun selama masih ada masyarakat yang membutuhkan informasi, selama masih ada suara yang harus disampaikan, selama masih ada cerita Indonesia yang harus dijaga, RRI akan terus mengudara. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Mace, kok kenapa? Kenapa kok telepon saya?
1: Beta cuma mau tanya kabar Pace.
2: Enggih, Mas. Piye kabare?
3: Saya baik.
0: Kenapa kau telepon saya?
1: Bang. Kita ini dari Manado. Kita cuma mau tanya, kalau abang kasih juara berapa pak kita?
0: Oh, abang masukkan kamu 5 besar.
4: Inilah Indonesia. Mengembangkan identitas gaya berkomunikasi lokal berarti kita mempertahankan budaya keindonesiaan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Manado pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar? Dengan ragam informasi, kali ini ada informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara dan juga informasi gelombang laut yang kami hadirkan pagi hari ini pendengar bersama prakirawan Harley Mantiri. Selamat pagi Harley.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasinya seperti apa? Informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara kali ini.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI. Kami kembali menyapa Anda pagi ini. Berikut ini kami sampaikan informasi perakiran cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara dari BMKG. Berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Hari ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara secara umum diperkirakan berawan pada pagi, siang, sore hingga malam nanti. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini dominan dari arah selatan dengan kecepatan berkisar antara 8 hingga 20 knot atau dapat mencapai 6 km per jam. Peringatan dini waspada terhadap angin kencang berpeluang terjadi di perairan selatan Sulut, perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, dan Laut Maluku. Untuk lebih detailnya, tinggi gelombang di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di perairan utara Sulut berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter. Di perairan selatan Sulut berkisar antara 0,2 hingga 1 meter. Di perairan Minahasa Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Di perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Dan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Selanjutnya untuk air laut pasang diperkirakan terjadi pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan pukul 22 waktu Indonesia Tengah, sedangkan air laut surut diperkirakan terjadi pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI, saat ini Sulawesi Utara berada pada puncak musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino pada kategori sangat kuat, sehingga kondisi kemarau ini lebih kering daripada normalnya. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan dengan tidak melakukan pembakaran hutan, lahan, maupun sampah secara terbuka. Jika menemukan titik api, segera laporkan kepada pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau menghemat penggunaan air bersih untuk menjaga ketersediaan pasokan air selama musim kemarau ini. Bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan pengguna transportasi laut, selalu pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Dikarenakan angin kencang selama musim kemarau ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang di perairan Sulawesi Utara. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Harley untuk informasinya. Selamat kembali bertugas dan salam sehat. Itu dia pendengar untuk informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Sulawesi Utara, juga informasi gelombang laut peringatan ini yang sudah dikeluarkan oleh BMKG. Jangan lupa untuk Anda pendengar Pro 1 menjadi sobat BMKG dengan follow untuk semua at info BMKG atau juga Anda bisa ke bmkg.go.id. Tetap bersama kami pendengar untuk Manado pagi ini. Sesaat lagi kami akan hadirkan ragam informasi lainnya. Pendengar informasi olahraga juga akan menemani di kesempatan minggu pagi ini dan Anda akan mendengarkan untuk tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah Warta Berita Sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3. Tetaplah bersama kami.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.